Baik pendengar, saya cukupkan dulu pilihan lagu-lagu rohani Kristen untuk Anda. Selanjutnya kita terhubung dengan gereja GPI Bethel Fakfak untuk ikuti jalannya ibadah Minggu pagi. Selamat pagi dan selamat beribadah.

Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara.

Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Demikianlah Nats Introitus kita di saat ini.

Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah, dan dengan rasa sesal dan malu kita mengaku dosa-dosa kita kepada-Nya. Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kuasa, dengan muka yang tertunduk karena dosa dan kesalahan kami, kami mengaku bahwa di sepanjang hidup kami, kami sering melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama-Mu. Kami sering berbicara tentang mengasihi Tuhan dan sesama kami, tetapi kami lebih cenderung untuk mengasihi diri sendiri. Sebab itu kami mohon,

Kami sering berbicara tentang hukum-hukum-Mu yang adil, tetapi kami tidak setia untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami berbicara tentang kehendak-Mu yang agung, tetapi kami cenderung untuk mengikuti kehendak pribadi kami. Sebab itu kami mohon,

0: Kasihanilah kami dan bebaskanlah kami dari segala hutang dosa yang telah kami lakukan. Baharuilah langkah hidup kami dan berilah kami kesanggupan untuk mengabdi dengan setia kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
1: Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bukan untuk seterusnya Ia menuntut, dan bukan untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, dijauhkannya daripada kita pendurhakaan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak-Nya, demikian Tuhan sayang akan orang-orang yang takut kepada-Nya.

0: Jemaat yang terkasih, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Bacaan kita yang terambil dalam kitab kudus perjanjian lama, kitab kedua Tawarik, pasalnya yang ke-26, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-23. Namun mendahuluinya kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Amin.
1: Bapak Ibu, Basudara yang diberkati Tuhan, pembacaan kita terambil dari dalam Perjanjian Lama, 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat pertama hingga ayat yang ke-23 dengan judul perikop Raja Uzia. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhatian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yeholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gat, Yabnet, dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan lain-lain wilayah orang Filipi, Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternak, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung, di tanah yang subur, karena ia suka pada pertanian. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh panitera Yeiel dan penata usaha Maasia di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mesbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azarnya mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan." Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Tetapi Usia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mesbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar, karena Tuhan telah menimpa tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapat perhatian bersama-sama dengan nenek moyang, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja, karena ia berpenyakit kusta, kata orang. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia.
0: Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan melaksanakannya dalam hidupnya. Haleluya.

pagi, selamat hari Minggu, shalom. Sekali lagi shalom. Ya. Puji nama Tuhan, syukur kepada Allah bahwa kita semua masih dituntun oleh karena kasih-Nya untuk ada bersama-sama di dalam satu persekutuan yang beribadah di saat ini, walaupun kita semua mengalami kesulitan yang sama, yaitu

Karena petani itu tidak bisa memerintah hujan untuk turun dan matahari untuk terbit dengan sesuka hatinya. Dan ketika musim panen melimpah, petani yang bijak akan berkata, "Tuhan yang memberi pertumbuhan." Akan tetapi petani yang lupa diri akan berkata bahwa ini hasil pekerjaan tanganku saja. Artinya bahwa keberhasilan memang melibatkan kerja daripada manusia itu sendiri. Tetapi sumber utamanya adalah Tuhan Allah. Hal ini mau mengajarkan bahwa menjadi hebat dan merasa hebat sesungguhnya mempunyai perbedaan yang sangat besar dan memiliki dampak yang besar juga dalam kehidupan setiap kita sebagai orang-orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, bacaan kita di saat ini dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-26 ayat yang pertama sampai yang ke-23 menceritakan kisah perjalanan hidup dari seorang raja muda yang pada saat itu ia diangkat menjadi raja pada umurnya yang ke-16 tahun untuk menggantikan atau meneruskan kepemimpinan daripada ayahnya. Raja itu bernama Raja Usia seperti perikop dalam pembacaan kita di saat ini. Pada awal sampai pada pertengahan masa kepemimpinan Raja Usia ini, ia dikenal sebagai raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia terus mencari Tuhan dalam kehidupannya sehingga Tuhan Allah membuat segala sesuatu, segala keadaan pada saat itu, segala usahanya menjadi berhasil. Itu terbukti dengan pembangunan menara pertahanan serta tembok di Yerusalem yang dilakukannya berhasil, dan ia membuat kehidupan pada saat itu lebih aman dan nyaman. Kemudian usahanya dalam pertanian dan peternakan sehingga membuat kehidupan yang pada saat itu menjadi sejahtera. Dan dalam kubu pertahanan bagi bangsa yang sering berperang, mereka memiliki begitu banyak pasukan yang siap untuk bertempur melawan musuh, bahkan yang siap untuk bertahan dari serangan musuh. Dalam kehidupan yang takut akan Tuhan dan campur tangan Allah di dalam kepemimpinan masa Raja Usia saat itu, membuat semuanya berhasil, baik dari pembangunan, peternakan dan pertanian maupun kemiliteran yang merupakan bagian sentral dari sebuah pemerintahan. Keberhasilan ini pun membuat Raja Usia memiliki pengaruh yang besar dan dikenal sampai ke negeri-negeri yang jauh. Persekutuan jemaat yang terkasih, kitab Tawarik ini ada setelah pembuangan di Babel. Bagi umat yang kembali dan sedang membangun ulang identitas serta ibadah mereka dalam proses pemulihan keadaan dan kehidupan mereka pada saat itu, mereka mendapati kehidupan yang dapat dikatakan cukup baik ketika masa kepemimpinan Raja Usia. Namun hal itu tidak bertahan lama, karena di tengah perjalanan kepemimpinan Raja Usia ini, ia menjadi orang yang tidak menyadari bahwa segala keberhasilannya, segala usaha yang dihasilkannya itu adalah karena pertolongan Allah. Akibatnya ialah kesombongan yang menimbulkan dosa-dosa, keangkuhan dan ketidaksetiaan. Sehingga penulis dari kitab ini menafsirkan peristiwa ini dengan setia dan mencari Tuhan membawa berkat, sedangkan kesombongan dan pelanggaran membawa hukuman. Dan pola kepemimpinan yang seperti ini terus berulang, terjadi di beberapa raja Yehuda yang memulai pemerintahan mereka dengan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, kemudian mereka mulai berkompromi dengan penyembahan berhala dan mereka mulai memberontak akan firman Tuhan. Kejatuhan Raja Usia terletak pada kesombongan dan tinggi hati. Dahulu ia mencari Tuhan, kemudian ia mengandalkan dirinya sendiri. Dahulu ia ditolong Tuhan,

Kemudian ia merasa hebat karena dirinya sendiri. Raja Usia menjadi begitu sangat hebat selama ia memerintah atas umat Israel, dan itu karena ia bergantung kepada Tuhan Allah. Tetapi ia jatuh ketika ia merasa mandiri. Bukan kelemahan yang menjatuhkan Raja Usia, melainkan kesuksesan. Dan itu pun yang sering terjadi dalam realitas kehidupan kita di saat ini sebagai orang percaya, dan di mana kita banyak kuat dalam menghadapi badai hidup, tetapi kita jatuh oleh satu ujian. Persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus sayang, dalam kehidupan kita di saat-saat ini, ketika kehidupan kita mulai perlahan-lahan mendapati apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan dalam hidup ini, seperti pekerjaan yang tetap dan baik, ekonomi yang mulai membaik, dan suasana keluarga, rumah tangga itu hangat dan harmonis dan lain sebagainya. Itu semua patut untuk disyukuri. Tetapi dalam status sebagai manusia yang hidup oleh roh dan daging, pertanyaannya, kepada siapa hati dan kehidupan kita tertuju ketika kita mendapati kehidupan yang seperti itu? Apakah kita mengikuti keinginan roh yang menyadari dan mengakui bahwa semua itu karena Tuhan Allah? Ataukah kita mengikuti keinginan daging dengan beranggapan bahwa semua itu adalah hasil usaha kita sendiri? Sebab dari kisah Raja Usia, ia memulai dengan baik, ia mencapai puncak, lalu ia jatuh. Dan jatuhnya bukan karena musuh dari luar dirinya, tetapi ia jatuh karena hati yang meninggi dari dalam dirinya. Dari kisah Raja Usia kita melihat dua wajah, yaitu raja yang dipakai secara luar biasa oleh Tuhan, dan raja yang jatuh karena kesombongan dan tinggi hati. Artinya bahwa dalam kelemahan dan keterbatasan sebagai manusia, Tuhan Allah bekerja dan berkarya. Namun, kesombongan dan tinggi hati membuat lupa diri, dan buah dari itu ialah kejatuhan. Karena kesombongan adalah awal dari kehancuran. Sebagai manusia, kita tidak hanya diuji ketika kita tidak memiliki apa-apa, tetapi juga kita ketika kita sudah memiliki apa yang kita inginkan, seperti harta, jabatan, status sosial, dan berbagai kesenangan hidup yang lain. Di situ Tuhan ingin melihat apakah dalam keadaan tersebut kita tetap mengandalkannya dan bersyukur, atau justru kita merasa bahwa semua keberhasilan itu berasal dari diri kita sendiri. Dan jika Tuhan melihat bahwa hidup kita mulai menyimpang dari apa yang menjadi kehendak-Nya, Tuhan dapat mengambil kembali semua yang ada pada kita, yang Ia telah berikan kepada kita, dengan berbagai cara sebagai teguran dan juga pengingat bagi kita agar kita dapat kembali kepada-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, kekuatan dan kehebatan yang ada pada Raja Usia pada saat itu berasal dari pertolongan Tuhan. Tetapi kelalaian dari Raja Usia adalah ia tidak tetap hidup dengan rendah hati, dan ia tidak hidup dengan mencari Tuhan, sehingga hidupnya pun berakhir di tempat pengasingan. Ini merupakan gambaran hidup bagi kita semua sebagai orang percaya di saat ini.
Mungkin dunia sekarang mengukur kehebatan kita dengan jabatan, harta, pengaruh, dan lain sebagainya. Akan tetapi Tuhan Allah melalui firman-Nya mengukurnya dari kerendahan hati dan kerendahan diri kita di hadapan Tuhan. Kerendahan hati yang mengakui bahwa kita adalah manusia-manusia yang hidup karena berkat kemurahan Tuhan. Dan tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Persekutuan jemaat yang terkasih, belajar dari kisah Raja Usia bahwa Allah kita adalah adil. Dia tidak memandang usia maupun kelemahan kita. Allah melihat hati yang mau merendah dan mendekat kepada-Nya. Dia akan melengkapi dan menuntun dalam kerja dan hidup kita. Mendekatkan diri dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, itu adalah bentuk nyata dari merendahkan diri. Karena itu kita diajak untuk merendahkan diri dan mengandalkan Tuhan Allah dalam kehidupan keluarga dan kerja kita, sehingga hikmat yang oleh Roh Kudus dalam kebijaksanaan-Nya akan membuat kehidupan keluarga atau kerja kita akan berhasil. Kehidupan yang seringkali kita merasa sudah dekat dan melekat pada Tuhan saja tidak menjamin hidup akan berjalan baik-baik dan lancar-lancar saja, apalagi kehidupan yang tidak melekat kepada Tuhan. Artinya bahwa dalam kehidupan ini, walaupun hidup itu berat untuk dijalani, tetapi kita tetap mengandalkan Tuhan, maka kita akan terus menjadi kuat dan hebat di dalam Tuhan. Dan ketika kita telah mendapatkan apa yang kita doakan dalam kehidupan ini, kita telah mendapatkan apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini, tetaplah melihat itu sebagai pekerjaan Tuhan Allah. Tetaplah mengandalkan Tuhan dengan hati dan kehidupan yang penuh rasa syukur. Persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam perjalanan hidup Raja Usia, kalau kita mau melihat dalam pembacaan kita, ia tidak hidup sendiri, melainkan ada orang-orang di sekelilingnya yang berperan penting dalam kehidupannya, mulai dari kesuksesannya sampai pada kejatuhannya. Ada Zakaria yang mendampingi dan mengarahkan hidupnya, dan juga ada imam-imam yang hadir dalam hidupnya sebagai pengingat dan orang-orang yang menegur hidupnya. Artinya dalam kehidupan kita di saat ini, kita tidak berjalan sendirian. Kita diberikan oleh Tuhan orang-orang yang dapat menjadi pendamping hidup kita, dan juga ada yang dapat menjadi pembelajaran hidup bagi kita. Ada orang yang dapat terus mengarahkan kita, dan ada juga orang yang dapat menegur atau mengingatkan kita. Ini mau mengajarkan kepada kita semua bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja untuk membentuk setiap kehidupan kita. Jadi setiap orang yang ada dalam kehidupan kita, mau itu orang yang menjengkelkan ataupun yang menyenangkan, tetaplah kita melihat itu sebagai cara Tuhan. Karena dalam hidup ini, orang yang menjengkelkan dan orang yang menyenangkan akan selalu ada dalam satu waktu kehidupan yang bersamaan. Kenapa seperti itu? Agar kita dapat terus mencari kebermaknaan hidup ini di dalam Tuhan dan tidak dengan pengetahuan kita sendiri. Sebab orang yang terasa menjengkelkan atau menyakitkan itu ada supaya kita menyatakan kasih Allah kepada mereka, karena kasih Allah itu sudah nyata dalam kehidupan kita melalui orang-orang yang hadir untuk menyenangkan hidup kita. Karena kasih menang di atas segalanya,
dan karena kasih yang akan membentuk kita menjadi orang yang hebat, orang yang rendah hati dan berhikmat di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang terkasih, kasih Tuhan itu cukup atas hidup setiap kita. Kuasa Tuhan itu yang mampu membuat kita menjadi menang lebih dari pemenang. Kalau di saat ini kita merasa hidup kita berat, kita merasa hidup kita gagal, dan kita juga merasa kita telah mendengarkan firman dan bahkan mengerti firman Tuhan, tetapi kehidupan kita terasa tidak berubah, yang harus dilakukan adalah lawan dan bangkit dari semua perasaan itu dan jadi lebih kuat. Karena bukan dengan kuat dan gagah kita, tetapi karena Tuhan yang sedang mencari kita dan Tuhan yang sedang menunggu kita untuk kembali kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan marilah kita terus berkarya dengan hebat di dalam Tuhan dan di dalam setiap hidup dan gumul kita masing-masing. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Selaku tanda kesiapan, jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dalam kerajaan Maha. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging.

Cuma Tuhan yang terkasih, marilah kita tenang sejenak untuk menghampiri Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur. Kami memuji dan memuliakan namamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk setiap hidup dan kehidupan kami semua. Karena sampai dengan hari ini, kami masih diberikan kesempatan untuk merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kami melalui setiap helaan nafas hidup kami serta penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa di sorga, kami di saat ini berdoa. Doa kami menopang dan menyertai bagi kehidupan bangsa dan negara kami, mulai dari pimpinan pemerintahan pusat sampai pada pemerintahan daerah-daerah. Dan bagi setiap daerah yang di saat ini sedang mengalami bencana alam, Tuhan mengetahui setiap keadaan mereka. Ada yang kehilangan tempat tinggal, harta benda, mata pencaharian, bahkan harus berpisah dan kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Biarlah ya Tuhan, dengan kasih setiamu, mereka boleh mendapatkan ketabahan, kekuatan, serta penghiburan bagi setiap hati dan kehidupan mereka. Dan bagi seluruh keadaan kami di daerah-daerah kami, dan juga di saat ini dalam keadaan yang kurang baik atas kebijakan-kebijakan yang ada. Tetapi biarlah ya Tuhan, kami semua boleh selalu hidup, berpegang teguh dan berpengharapan hanya pada Tuhan. Jangan tinggalkan kami ya Tuhan, kami yakin, kami percaya, segala sesuatu boleh terjadi atas kehendak Tuhan. Dan ajarilah kami semua untuk dapat memahami segala kehendak-Mu melalui realita hidup kami di saat ini. Kami juga berdoa menyerahkan kehidupan kami semua di tanah Fak-Fak ini. Bagi pemerintahan Fak-Fak, Tuhan berkati dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dan kami juga di saat ini, kami datang dengan hati yang penuh harap kepada Tuhan. Kami memohon ya Tuhan Yesus, curahkanlah bagi tanah kami ini hujan berkat yang berasal daripada Tuhan, agar tanah kami ini boleh usai dari kekeringan dan beroleh kesuburan dan kelimpahan akan air bersih. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa, doa kami menopang dan menyertai lembaga gereja kami, Sinode GPI Papua, dan seluruh klasis juga jemaat yang berada di kota maupun di pedalaman. Tuhan yang punya lembaga ini, dan biarlah Tuhan berkati para hamba-hambamu yang melayani di dalam lembaga ini, dan kami semua umat kepunyaan Tuhan. Berilah kami hikmat kebijaksanaan, agar kami boleh hidup dalam persekutuan lembaga gereja kami ini. Kami dipenuhi dengan roh saling mengasihi, menopang, membantu satu dengan yang lain. Dan agar apapun yang kami lakukan dan kerjakan, itu benar-benar demi kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terkhususnya ya Tuhan Yesus, kami berdoa bagi jemaat GPI Papua Betel Fak-Fak, mulai dari ketua majelis jemaat penatua diaken, vikaris, badan-badan pembantu dan pengurus-pengurus wadah kategorial, juga seluruh anggota jemaat. Kami para pelayan-Mu yang Tuhan boleh percayakan untuk melayani umat kepunyaan Tuhan di jemaat ini. Dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami menyerahkan segala pelayanan kami ini
Biarlah Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melakukan pelayanan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Kami sebagai umat punya Tuhan, mulai dari bayi dalam kandungan ibu sampai orang tua lanjut usia, keluarga yang pertama sampai keluarga yang terakhir, rumah yang pertama sampai rumah yang terakhir. Tuhan berkati dan sertai kami dalam setiap hidup dan kehidupan kami, dalam setiap pekerjaan dan usaha yang boleh Tuhan percayakan dalam kehidupan tiap-tiap kami, dan dalam setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Kami sebagai anak-anak dalam masa pertumbuhan, dalam pendidikan mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, yang sudah bekerja dan bahkan yang masih mencari pekerjaan. Biarlah kami semua boleh terus bertumbuh secara jasmani maupun rohani di dalam Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang membanggakan, kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan diberkatilah kami dalam masa bermain, masa muda pergaulan dan pertemanan kami, dan masa depan kami. Kami bawa, kami pertaruhkan itu ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami yakin dan kami percaya, masa depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang di dalam Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi setiap kami sebagai anak-anak yang di saat ini dalam persiapan akan mid semester. Tuhan sertai dan Tuhan berkati kami. Berikanlah kami akal budi kepintaran agar kami dapat melakukan, mengerjakan setiap soal-soal yang ada dengan segala baik, dan kami akan mendapatkan hasil yang terbaik yang berasal daripada Tuhan dan yang sesuai dengan usaha yang kami lakukan. Kami juga berdoa bagi kami sebagai orang tua. Diberkatilah kami dalam kami menjalani setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kami sebagai seorang suami, seorang istri, papa dan mama. Biarlah dengan hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan, kami dimampukan untuk menjalani tugas dan tanggung jawab kami sebagai wakil Allah di dunia ini bagi kehidupan keluarga rumah tangga kami. Dalam pekerjaan usaha yang kami kerjakan dan usahakan, guna untuk memenuhi setiap lumbung-lumbung berkat dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami, diberkatilah kami dalam pekerjaan dan usaha kami, agar melalui itu kami dapat menunjang keberlangsungan hidup kami, dan kami dapat terus menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami juga berdoa baik kehidupan orang tua lanjut usia dalam jemaat ini. Oma Taruma Sele, Oma Mariana Noya, Opa dan Oma Salakai, Opa Minggus Basari, Opa Macam, Oma Macam Marwa, Bapak Nabaema, Oma Tesi Tumorang, Oma Emeliana Tejo Kusuma, Oma Fidratan, Oma Matmuar, Oma Yotje Maipau, dan semua yang ada di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan berkati, Tuhan sertai dalam mereka menjalani hari-hari tua mereka, agar mereka senantiasa menjalani kehidupan di hari tua dengan penuh sukacita yang berasal dari Tuhan. Berilah mereka kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, agar mereka dapat selalu hidup menjadi motivasi, sumber, dan teladan bagi kehidupan anak dan cucu. Kami juga bersatu hati, berdoa untuk setiap pergumulan keluarga kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan belas kasih, ya Tuhan. Kuatkanlah hati kami dalam kami menghadapi setiap pergumulan yang ada. Pegang tangan kami yang erat, agar kami mau terus berjalan bersama Tuhan di setiap musim kehidupan kami. Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, kami berdoa juga bagi jemaat kami yang di saat ini sedang dalam keadaan lemah tubuh atau sakit. Bapa Louis Hindom, Oma Fien Habibu, anak Lovely Saetapi, Ibu Wilhelmina Tuanahu, Ibu Rosko, Ibu Eveludia Lelapari, Ibu Sulceko, dan semua yang belum sempat kami sebutkan satu persatu.
Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan menjamah dan Tuhan memulihkan mereka dari segala sakit penyakit yang diderita. Dan dengan kuasa tangan Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan dan memulihkan. Sehingga para umat punya Tuhan ini dapat beroleh kesembuhan yang secara penuh berasal daripada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa bagi kehidupan umat punya Tuhan di jemaat ini yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan dalam usbu yang baru ini. Biarlah berkat kemurahan dan jaminan hidup umur panjang, keselamatan yang berasal daripada Tuhan itu senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan setiap mereka. Bapa kami yang baik, kami juga berdoa bahwa kami menopang dan menyertai kehidupan keluarga Tuhu Leru, keluarga besar Tuhu Leru di Kaimana, yang di mana boleh ada dalam peristiwa iman, Tuhan boleh menyatakan kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan telah memanggil pulang almarhumah Ibu Erlin Tuhu Leru. Dan di saat ini, jenazah almarhumah Ibu Erlin Tuhu Leru sedang dalam perjalanan dari Manokwari menuju Bintuni dan akan ke Kaimana. Tuhan berkati dan Tuhan sertai seluruh proses yang akan berjalan. Biarlah seluruh proses itu boleh berjalan dengan segala baik dan dengan tuntunan dan kasih sayang Tuhan. Dan biarlah Tuhan sang penghiburan yang sejati memberikan penghiburan bagi seluruh keluarga besar yang ditinggalkan. Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, kami juga berdoa bagi kami semua yang melayani di ibadah Minggu pagi ini. Hamba yang memimpin ibadah, Penatua Diaken Kantoria, pemain musik multimedia, orang tua terkasih kami, hambamu Opa Pendeta Maxi Ayla, dan semua kami yang memberi diri untuk melayani Tuhan, dan semua kami umat punya Tuhan yang datang beribadah di saat ini. Diberkatilah kami semua dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Dan terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk firman yang telah kami baca, kami dengarkan, dan kami renungkan bersama. Dan yang telah mengingatkan dan menolong kami untuk dapat menentukan pilihan jalan hidup kami ya Tuhan. Jadikanlah kami pelaku firman-Mu dan jadikanlah kami sebagai alat kesaksian-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ini kami ya Tuhan Yesus, dengan segala syukur dan gumul hidup kami. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu dan kami layak menerima setiap berkat yang berasal daripada Tuhan. Dan kami akan mengakhiri doa ini dengan secara bersama-sama mengatakan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat-Mu yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayan kasih dan keadilan. Amin.

Pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara.

Pendengar di mana saja Anda berada, pukul 10.12 menit waktu Indonesia Timur, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti ibadah Minggu pagi edisi 11 Oktober 2026 dari Gereja GPI Bethel Fakfak. Dan kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat beribadah untuk Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah Anda diterima Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan baik pendengar, selanjutnya kami temani Anda di pilihan hiburan dan juga informasi. Namun sebelumnya, untuk Anda yang ada di luar kota Fakfak, Anda juga dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id.

Pari Pohang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pohang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

Indonesia Timur dan Ruang Mitra dari Selasa hingga Jumat. Jangan lewatkan juga Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pol 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Nikmati juga hiburan santai di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan info.

0: Maci, tempo sudah. Kok lama sampai?
1: Kok tak bisa sabar, kah?
0: Cepat sudah naik di motor lah, kita gas.
1: Eh, kasih mati kok perokok dulu itu. Manis so apa bawa motor sambil merokok?
0: Aduh, tanggung Maci. Kalau saya kasih mati rokok satu batang ini, saya rugi.
1: Eh, lebih rugi lagi kalau pas ketong jalan terus kopu abu rokok tuh sampai kena sapu mata, kah? Atau kena pengendara lain. Bahaya, Pace. Bisa sebabkan kecelakaan juga. Kok mau, kah?
2: Merokok pada saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan yang melanggar aturan. Sanksinya pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
3: Baik pendengar, kembali informasi kami bagikan untuk Anda. Kali ini datang dari Tim Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla Koda RL 14 bersama PT Petrogas Basin LTD berhasil memadamkan kebakaran di lahan gambut Kampung Warmon, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya pada Sabtu kemarin. Kegiatan diawali apel gelar kelengkapan personel dan material di Mako Koda RL 14 yang dihadiri Komandan Koda RL 14 Laksamana Muda TNI Jatmoko STMM yang didampingi Wakil Komandan Koda RL 14 Laksamana Pertama TNI Tommy Herlambang SE.

pendaftaran Koda RL 14 padamkan karhutlah di lahan gambut. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

motivasi bagi banyak orang. Nah, selain genre atau tema cerita, setiap lagu juga memiliki durasi yang berbeda-beda. Rata-rata durasi satu lagu modern yang kita nikmati saat ini berkisar di antara 3 sampai 5 menit. Namun, tidak sedikit lagu yang punya durasi sangat lama, bahkan mendapatkan rekor dunia. Menurut Guinness World Records, lagu terpanjang yang dirilis secara resmi adalah 138 jam 41 menit 20 detik. Lagu terpanjang ini ditulis oleh Jagadish Pillai dari India yang dirilis pada 12 April 2023 di Varanasi, India. Pillai menghabiskan waktu lebih dari 4 tahun untuk merekam, mengedit, dan mencampur

tersebut. Lagu ini merupakan bentuk musikalisasi puisi Sri Ramcharitmanas yang digubah oleh penyair India abad ke-16 Goswami Tulsidas. Dalam bentuk puisinya, Sri Ramcharitmanas dianggap sebagai salah satu mahakarya epik agama Hindu yang terdiri dari lebih dari 15.000 bait.

0: Imam Bonjol, Kabupaten Fakfak, sebuah rumah sederhana berdiri dengan papan nama sekolah yang sederhana. Namun dari balik dinding rumah warga yang disewa ini, tumbuh harapan besar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di tempat inilah Sekolah Luar Biasa Negeri Terpadu Fakfak menjalankan proses belajar mengajar. Meski masih dengan fasilitas terbatas dan memanfaatkan rumah masyarakat sebagai ruang kelas, semangat belajar anak-anak dan dedikasi para guru tak pernah surut. SLB Negeri Terpadu Fakfak hadir bukan sekedar sebagai sekolah, tetapi sebagai ruang aman, ruang penerimaan, dan ruang tumbuh bagi anak-anak istimewa yang selama ini sering terabaikan. Salah satunya adalah Ilham, salah satu anak didik di SLB Negeri Terpadu Fakfak, mengatakan bahwa ia merasa senang dan bahagia.
1: Senang. Teman banyak.
2: Terus teman bagaimana dengan Ilham? Baik kah?
1: Baik.
2: Cita-citanya jadi apa? Polisi kah? Tentara kah?
1: Tentara.
0: Di balik senyum anak-anak, ada dedikasi para guru yang dengan penuh kesabaran mendampingi setiap proses belajar. Salah satunya Ibu Siti Nurwasis, SPD MPD, tenaga pendidik di SLB Negeri Terpadu Fakfak.
3: Pengalaman sebagai guru di SLB Negeri Terpadu Fakfak, banyak sekali pengalaman yang selama ini saya alami, terutama untuk memegang dan mendampingi anak-anak yang di sini bermacam-macam ketunaannya, ada tuna rungu, tuna grahita, tuna netra, dan semua harus menuntut saya sebagai guru harus lebih mempunyai kompetensi untuk mendidik, mendampingi anak-anak. Dan ya, dengan adanya anak-anak tersebut, ya lebih saya sebagai guru harus lebih pandai ya, bagaimana karakter anak ini, mulai dari pertama masuk asesmen sampai pembelajaran, dan sampai anak-anak itu menjelang semester akhir. Jadi bagaimana menguasai anak-anak tersebut. Intinya kita harus lebih memahami karakter anak-anak, apa yang dibutuhkan anak tersebut, dan apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak tersebut dapat terpenuhi ya kebutuhan belajarnya.
0: Dikatakan juga Kepala Sekolah SLB Negeri Terpadu Fakfak, Ibu Blanina Patipi, menyebut sekolah ini sebagai bentuk syukur dan panggilan hati.
4: Selama ini kan anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka ada di sekolah-sekolah umum. Nah, dengan kehadiran sekolah ini kami sangat bersyukur karena anak-anak ini anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan itu ada punya maksud. Ada punya maksud untuk mereka hadir. Dan sekolah ini, mungkin dengan kehadiran sekolah ini, Bapak Ibu yang punya anak yang disebut sebagai anak-anak berkebutuhan khusus ini, mungkin berdirinya sekolah ini terjawab. Karena kalau mereka ada di sekolah-sekolah umum, anak-anak ini mereka sering dibully, mereka diganggu, dan juga mereka terganggu. Dan menurut kami bersyukur bahwa sekolah ini ada pemerintah, mereka melihat bahwa anak-anak ini juga perlu untuk mereka mendapat pendidikan sebagaimana anak-anak yang lainnya.
0: Secara kebijakan, pendirian SLB Negeri Terpadu ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Koordinator SLB Terpadu Fakfak dan Kaimana, Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Nah,
5: jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Nah, jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama, karena kewenangan mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Kabupaten. Nah, jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Nah, jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
0: Syamsul Husein mengungkapkan harapannya agar ke depan adanya dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Fakfak dari fasilitas, gedung, dan peningkatan kompetensi guru.
5: Iya, jadi harapan saya selaku koordinator, dan mungkin juga bukan harapan saya sendiri, dan ini harapan banyak orang. Ya. Dan ketika saya jalan, setelah jalan kemana-mana di Fakfak sini dan dari Manokwari Dinas Pendidikan Provinsi di Fakfak sini, di mana-mana itu yang ketemu teman-teman yang pejabat ini, aduh terima kasih Pak, sudah luar biasa sekali itu, sudah bisa mengurusi sekolah, karena 35 tahun yang lalu sekolah ini di seberang itu ada. SMP Yapis itu. Itu tanahnya SLB. Itu. Tapi kenapa sampai hari ini dia tidak bisa jalan? Padahal tanah itu tanahnya SLB. Tapi hari ini tidak bisa jalan. Mungkin saja gara-gara yang mengurusnya yang tidak tidak serius, gitu, tidak ada kemauan. Nah, jadi ketika kemarin kita cari tanah, dirikan ini sekolah, itu ada saran dari luar, Bapak, itu ada tanah SLB di seberang situ, kita kasih keluar itu Yapis, biar kita kasih masuk. Saya bilang tidak perlu, Yapis bagian dari gedung satuan pendidikan untuk memajukan anak-anak yang ada di negeri ini, jadi tidak perlu keluarkan itu Yapis, biar Yapis pakai itu, kita cari
4: tempat lain.
5: Karena itu juga sekolah, itu juga generasi kita.
4: Betul.
5: Nah, itu. Jadi harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah ke sini kunjungi dengan tim. Anggota DPR pernah datang ke sini kunjungi dengan tim. Terus dari kantor perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Sedih, sayang. Nah, jadi harapan saya, dan saya berharap, dan tujuan saya pribadi, ini negeri saya. Maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
0: SLB Negeri Terpadu Fakfak menjadi bukti bahwa pendidikan tidak selalu harus dimulai dari gedung mega, tetapi dari niat tulus, kepedulian, dan keyakinan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Saat ini mereka belajar di rumah sewaan, namun harapan akan masa depan yang lebih baik terus berjalan seiring langkah anak-anak istimewa Fakfak menuju mimpi mereka.
6: ...49 menit kita berlalu dari jam 10 waktu Indonesia Timur. Ya, dan pendengar, ya, kembali progres pelaksanaan sensus ekonomi di Kota Sorong, Papua Barat Daya masih berada di bawah 50% hingga hingga pendataan Juni hingga Agustus. Salah satu kendala utama yang dihadapi petugas Badan Pusat Statistik adalah penolakan warga saat proses pendataan dari rumah ke rumah. Kepala BPS Papua Barat Mary mengungkapkan bahwa selain penolakan, petugas juga menghadapi kesulitan menemui anggota keluarga di rumah karena aktivitas pekerjaan pada pagi hingga sore hari. Ya, dan menurutnya petugas sensus telah melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah untuk mencatat keluarga dan usaha yang berada di lingkungan masyarakat. Bahkan petugas juga melakukan pendataan pada malam hari untuk menjangkau warga yang tidak berada di rumah pada siang hari. Namun upaya tersebut belum sepenuhnya efektif karena sebagian warga telah beristirahat. Ya, dan pendengar, untuk mengejar ketertinggalan, BPS memperpanjang waktu pelaksanaan sensus ekonomi di Kota Sorong hingga 15 Oktober. Dan BPS juga berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pendataan tersebut. Kelengkapan data keluarga dan usaha dinilai penting untuk menggambarkan kondisi perekonomian masyarakat secara lebih menyeluruh. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

0: Lisensi Buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Selamat tinggal, buku karya Terelie yang diterbitkan pada tahun 2020. Buku Selamat Tinggal menceritakan kisah realistis dan inspiratif mengenai topik pembajakan serta penggunaan barang ilegal lainnya. Melalui karya tulisnya ini, Terelie mengilustrasikan dengan sangat apik sebuah kepahitan dan gejolak dalam kehidupan yang dijalani oleh para tokohnya yang masuk dalam lingkaran penjualan produk bajakan. Melalui buku ini, pembaca dapat mengetahui bahwa pembajakan di negeri ini sangatlah memprihatinkan. Kita juga disadarkan mengenai betapa buruknya tindakan pembajakan itu, kerugiannya bagi si pembuat karya hingga imbasnya pada dunia industri secara luas. Hal tersebut bagaikan sebuah kebiasaan buruk yang sulit untuk terlepaskan dari oknum-oknum yang melakukan tindak kejahatan tersebut. Antara pembajak dan pembeli bajakan ibaratkan layaknya dua sisi mata rantai yang sulit diputus atau dipisahkan. Ada banyak pesan dari buku ini, diantaranya kisah percintaan, kejamnya dunia pembajakan dan kepalsuan, dan terkikisnya sebuah kejujuran. Kita mungkin punya keburukan, melakukan kesalahan, bahkan berbuat jahat dan menyakiti orang lain. Cerita dalam buku ini mengajak kita untuk mau berubah, berjanji tidak melakukannya lagi, memperbaiki dan menebus kesalahan tersebut, serta bisa mengucapkan selamat tinggal dengan hal-hal buruk yang mungkin pernah dilakukan. Demikian esensi buku Selamat Tinggal karya Terelie.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pukul 10.56 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kita beranjak ke pukul 11. Kebersamaan kita masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi.

informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan di media sosial TikTok yang menampilkan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengenakan rompi orange. Unggahan tersebut disertai narasi Prabowo menyesal Sri Mulyani dan Suhasil resmi ditangkap KPK dugaan korupsi 500 triliun di era Jokowi resmi ditahan. Faktanya unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan narasi tersebut. Foto dalam unggahan merupakan hasil manipulasi. Terdapat kejanggalan di foto tersebut, tulisan pada rompi orange keduanya tidak terbaca. Tahanan KPK melainkan tafahan KPK yang ketika dicek menggunakan AI or not, foto pada unggahan tersebut merupakan hasil buatan artificial intelligence AI dengan probabilitas 90%. Demikian Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, kita di lanjutan lintas fak-fak siang. Selamat beraktivitas untuk Anda. Dan ya, memasuki siang hari ini, yang pasti ada beragam aktivitas yang menanti kita. Ya, mungkin ada yang masih membutuhkan air bersih, yang masih menunggu antrian ya. Juga untuk kita yang ingin beraktivitas di luar, namun karena udara kabur di luar juga mengganggu akan pandangan ya, pandangan kita. Dan juga yang pasti kesehatan kita juga pastinya akan terganggu ketika sering-sering kita terpapar dengan kabut asap ataupun udara kabur ya. Karena hari ini masih dengan cuaca yang sama ya. Ada mendung ya, namun sayang sekali tidak turun hujan. Tapi ya, kita masih tetap berserah, berseru dan juga berdoa semoga secepatnya ada cuaca yang bisa kembali pulih ya. Kita semua bisa kembali dengan bangga dan bahagia, dan pastinya rasa syukur bisa menikmati semua nikmat yang mungkin beberapa bulan terakhir ini sudah tidak dirasakan ya. Tapi yang pasti semangat ya, tidak boleh kendor, tetap melakukan yang terbaik. Dan apapun yang kita kerjakan, usahakan ya, semoga semuanya bisa dilancarkan. Tetap jaga kesehatan ya, dan hingga nanti di jelang pukul 12 saya masih temani Anda di ruang hiburan dan juga informasi.

0: Resensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: 101 Trik Hancurkan Rasa Malas karya Adrian Harimurti, terbit 2018. Rasa malas adalah sikap buruk dan juga berbahaya bagi seseorang, khususnya bagi para generasi muda. Memiliki sifat malas hanya akan membuat karakter dan kepribadian seseorang hancur. Selain itu, malas juga dapat membuat orang tertinggal dalam mencapai tahap kehidupannya. Hidup seorang pemalas akan hancur dan tidak berguna. Jika kondisi ini terus berkepanjangan, maka akan berakibat buruk. Ia akan menjadi orang yang tidak berguna bagi siapapun, termasuk dirinya sendiri. Ada 101 alasan mengapa malas itu harus dihilangkan dari kehidupan seseorang. Beberapa di antaranya, malas menyebabkan sebuah kesedihan, kegagalan, kemiskinan, stres yang berkepanjangan, hidup yang terpuruk, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan awal dari rusaknya kehidupan seseorang. Seseorang yang malas akan hancur baik lahir maupun batin. Buku 101 Trik Hancurkan Rasa Malas karya Adrian Harimurti ini akan menjelaskan mengenai 101 alasan mengapa malas harus dihancurkan. Setiap alasan dari malas akan diuraikan dan diberikan penjelasan bagaimana cara mengatasinya. Ketika rasa malas sudah hancur dan hilang, maka kehidupan akan berjalan lebih produktif hingga mencapai kesuksesan dan kebahagiaan yang diinginkan. Dengan demikian, buku ini akan membangun kesadaran bahwasanya sifat malas memang harus dihancurkan dan kita diberikan cara praktis untuk menghancurkannya. Ketika sifat kemalasan tersebut telah hancur, maka kehidupan akan menjadi sukses dan bahagia sebagaimana yang kita ingin dan impikan. Demikian esensi buku 101 Trik Hancurkan Rasa Malas karya Adrian Harimurti.

Pendengar, pukul 11.20 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini cuaca sedikit berawan ya, dan juga matahari tidak terlalu terik ya di siang hari ini. Tapi ya semoga saja semua sudah bisa melaksanakan tugas ya seperti biasanya. Dan ya untuk Anda yang ada di luar kota Fakfak, jangan lupa pantengin Pro 1 Fakfak melalui aplikasi RRI Digital, juga melalui audio streaming di rri.co.id. Kita masih bersama di Ruang Hiburan dan juga Informasi.

0: kenapa dari kemarin saya pemut terus stabil eh? Jangan-jangan saya bipolar kapa?
1: Kenapa eh? Saya selalu nervous setiap ketemu banyak orang. Jangan-jangan saya punya social anxiety lagi.
2: Aduh, bagaimana ini? Ternyata saya depresi.
3: Hati-hati, jangan asal self-diagnosis loh. Karena yang terjadi malah bisa salah diagnosis, salah penanganan, atau memicu gangguan kesehatan yang lebih parah. Untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat, sebaiknya konsultasikan keluhan, gejala, atau penyakit yang sedang dirasakan kepada tenaga medis atau para profesional seperti dokter, psikiater, atau psikolog.

0: mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau musim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi berkurang.
2: Tanaman kangkung merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Karena kandungan gizi yang tinggi dan manfaatnya yang beragam, di Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, tanaman kangkung menjadi salah satu komoditas utama yang dibudidayakan oleh kelompok tani Pancoran Indah. Melalui usaha dan kerja keras para petani, budidaya kangkung di daerah ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan masyarakat. Untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi yang berbatuan. Pemandangan baik kanan dan kiri dihiasi pohon pala, namun rasa letihlah yang kita rasakan semuanya seketika hilang ketika melihat tamparan hijau tanaman kangkung yang diberdayakan oleh kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah. Para petani juga menghadapi beberapa tantangan dalam budidaya kangkung, seperti cuaca yang kadang tidak menentu. Seperti dikatakan salah satu masyarakat di Kampung Katemba, Ibu Waerna, yang setiap hari menghabiskan waktunya berkebun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dari sinilah ia mengantungkan kehidupannya.
1: Dari kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau musim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi berkurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi katong sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi katong mau makan apa.
2: Seperti dikatakan juga Pak Lajaili, ketua kelompok tani Pancoran Indah, dalam budidaya tanaman kangkung, permasalahan yang mereka hadapi adalah air.
3: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan kesulitannya cuma air.
2: Dikatakan Pak Lajaili, di Kampung Katemba memang mendapatkan bantuan berupa profil, tetapi belum merasa cukup.
3: Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi ya kira-kira belum begitu cukup, karena beta di sini dapat bantuan itu dua, dari dinas maupun dari kampung. Ya beta kira masih kurang, karena beta punya lahan itu setengah hektar, dengan kangkung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km, jadi kita di sini sangat kesulitan air, karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau ketong mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Ketong jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Orang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah. Apalagi mau angka air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air.
2: Ketua Kelompok Tani Pancoran Indah berharap pemerintah membuat

0: bak penampung karena bukan hanya digunakan sendiri untuk kelompok tani saja, tetapi juga digunakan beberapa kelompok di kampung Katemba.
1: Tong dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul katong sudah bantuan berupa profil. Cuman kalau katong taruh di kebun itu, katong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih katong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan mereka punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
0: Seperti juga dirasakan Pak Herman, salah satu kelompok tani di Kampung Katemba. Permasalahan yang dihadapi adalah air yang merupakan kebutuhan yang sangat utama, apalagi musim kemarau tiba.
2: Yang jadi permasalahan atau kendala di kitong punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang, apalagi kalau macam musim kemarau. Kan karena kitong punya lahan juga ini jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung, kalau jarak sekitar 2 kilo lebih. Jadi kalau macam musim kemarau, kitong kesulitan air, jadi kitong tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali, karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin, bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan, kalau tidak ada air.
0: Diharapkannya adanya bak penampung untuk kelompok tani dan kelompok tani yang lainnya.
2: Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini, kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
0: Hanya sepenggal harapan yang mereka miliki, datangnya setetes air untuk memberikan kehidupan kepada mereka. Inilah tumpuan hidup mereka, mewujudkan sederetan mimpi anak-anak mereka. Untuk mencapai suatu kesuksesan, tidaklah mudah membalikan telapak tangan, butuh sebuah perjuangan dengan menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Tanpa semangat juang yang tinggi, semua harapan dan mimpi tak bisa terwujud. Itulah yang dimiliki kelompok tani Pancoran Indah yang tak pernah putus asa. Apapun akan mereka lakukan demi keberlangsungan hidup mereka.

Mendengar kesalahan kecil saat memasak di dapur sering dianggap sepele. Namun hal ini bisa berdampak pada kualitas rasa, kebersihan makanan, dan keamanan keluarga. Ya, ahli gizi masyarakat Dr. Maya Sari M. Gizi menjelaskan bahwa edukasi dapur sehat perlu terus digalakkan, terutama bagi ibu rumah tangga. Dilansir dari berbagai sumber kesehatan ya, berikut ini ada 5 kesalahan yang masih sering ditemui. Yang pertama, memasak dengan api terlalu besar agar cepat selesai. Padahal ini bisa membuat makanan tidak matang merata serta memicu kerak pada wajan. Kedua, jarang mengganti spons cuci piring. Spons yang lembab adalah sarang bakteri jika tidak diganti rutin minimal 2 hingga 3 minggu sekali. Ketiga, mencuci daging ayam atau sapi mentah dengan air mengalir. Cara ini justru menyebarkan bakteri ke sekitar wastafel. Cukup dilap dengan tisu bersih, lalu langsung dimasak dengan suhu tinggi. Keempat, menggunakan satu talenan untuk semua bahan. Idealnya bedakan talenan untuk daging mentah dan sayuran atau buah matang. Dan yang kelima, meninggalkan kompor dalam keadaan menyala saat menggoreng, dan ini merupakan penyebab utama percikan api dan kebakaran rumah tangga. Dengan memperbaiki 5 kebiasaan ini, aktivitas memasak di rumah menjadi lebih aman, sehat, dan hasilnya lebih maksimal. Oh, 5 kesalahan memasak yang sering tidak disadari ibu rumah tangga. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

Musim hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang timbul diakibatkan bencana. Salah satunya adalah kejadian saat berkendara, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Dikutip dari berbagai sumber, berikut tips berkendara aman saat musim hujan. Periksa semua lampu kendaraan, apakah semua dapat berfungsi dengan baik? Periksa kondisi tekanan udara dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Periksa kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yaitu kemudi, pedal, rem, gas maupun kopling. Pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air dan aman untuk berkendaraan. Kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, sebab saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain, jangan sembarang menerobos genangan air karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan tersebut. Apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan mesin kembali.

Hidung kucing memiliki banyak fakta menarik, termasuk indera penciuman yang sangat kuat. Cetakan unik pada hidung dan fungsinya sebagai alat identifikasi antar kucing. Selain itu, hidung kucing juga dapat berfungsi sebagai penentu suhu tubuh, dan hidung kucing bisa juga kering atau basah. Berikut fakta unik dan menarik tentang hidung kucing. 1. Pola pada permukaan hidung kucing unik untuk setiap individu, mirip seperti sidik jari manusia. 2. Kucing memiliki sekitar 50 hingga 80 juta sel penciuman, jauh lebih banyak dari manusia. Mereka bisa mencium bau makanan, mangsa, atau bau aneh dari jarak jauh. 3. Kucing menggunakan hidungnya untuk mengenali aroma feromon dari kucing lain. Mereka bisa tahu apakah kucing lain sedang stres, birahi, atau baru saja melewati suatu tempat. 4. Warna hidung kucing bisa pink, hitam, abu-abu, coklat, bahkan berbintik. Biasanya tergantung pada warna bulunya. 5. Hidung kucing biasanya terasa sedikit lembab, tapi hidung kering tidak terlalu berarti sakit. Perhatikan juga gejala lain seperti lesu, tidak mau makan, bersin berlebihan, atau keluar cairan aneh. 6. Kucing suka mengendus barang baru, orang asing, bahkan pemiliknya ini. Cara mereka mengumpulkan informasi. Mereka bahkan bisa mengenali bau pemiliknya dari jarak jauh. 7. Terletak di langit-langit mulut. Organ ini membantu mereka merasakan bau. Dikenal dengan reaksi Flehmen saat kucing membuka mulut setelah mengendus sesuatu. 8. Warna hidung kucing bisa berubah karena suhu, stres, atau kondisi kesehatan. Misalnya, hidung pink bisa tampak lebih pucat saat kucing kedinginan. 9. Kucing buta warna, tapi tidak buta bau. Walau penglihatan warna mereka terbatas, mereka sangat bergantung pada penciuman untuk

Baik pendengar, pukul 11.53 menit waktu Indonesia Timur, dan tak terasa sampai di sini kebersamaan kita. Saya Yuli Rohmana undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di sepanjang pagi hingga siang hari ini. Di lanjutan lintas fak-fak siang, Anda akan ditemani rekan saya Hatijah Baco. Dan baik pendengar, kita berpisah, jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang, selamat beraktivitas, selamat menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga, dan tetap jaga kesehatan.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Jangan Hancur Karena Keadaan, karya Fitri Handayani, diterbitkan pada 9 Februari 2024. Buku ini merupakan panduan inspiratif bagi mereka yang menghadapi tantangan hidup dan mencari kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Melalui bahasa yang sederhana namun syarat makna, penulis mengajak pembaca untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua hal dalam hidup dapat kita kendalikan. Kegagalan, kehilangan, dan cobaan hidup adalah bagian tidak terpisahkan dari perjalanan manusia. Namun, bukan berarti kita harus menyerah dan terpuruk dalam kesedihan. Buku ini juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental dalam menghadapi tekanan hidup. Penulis memberikan berbagai tips praktis seperti meditasi, olahraga, menghabiskan waktu dengan orang terdekat, dan mencari dukungan profesional jika diperlukan. Selain itu, disajikan pula kisah-kisah inspiratif dari individu yang berhasil bangkit dari keterpurukan, memberikan motivasi bagi pembaca untuk tidak menyerah dan terus berusaha meraih mimpi. Buku ini berisi perpaduan antara pesan motivasi dengan nilai-nilai keagamaan, menjadikannya relevan bagi mereka yang ingin memperdalam iman dan takwa. Penulis juga menekankan pentingnya memiliki sudut pandang positif terhadap setiap peristiwa dalam hidup. Terkadang, peristiwa yang dianggap musibah justru menjadi bekal tersembunyi yang membawa kita ke jalan yang lebih baik. Dengan mengubah cara pandang, kita dapat menemukan hikmah di balik setiap cobaan dan belajar untuk lebih bersyukur atas segala nikmat yang telah Tuhan berikan. Secara keseluruhan, buku Jangan Hancur Karena Keadaan adalah buku yang memberikan semangat dan panduan praktis untuk menghadapi berbagai masalah hidup. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk lebih menghargai hidup, bersyukur atas segala nikmat, dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku Jangan Hancur Karena Keadaan, karya Fitri Handayani.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Selamat siang untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Masa 1 Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi, selalu setia temani suasana Anda di siang hari ini ya, di edisi Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Jumpa lagi bersama saya Hatijah Bajoh yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti. Ya, mana Anda sudah ditemani ya rekan saya Yuli Rorohmana di Lintas Fakfaksi pagi ya hingga siang dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda semuanya. Ya, semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda menikmati suasana hari libur bersama orang-orang terkasih. Menemani suasana di siang hari ini, rangkaian lagu-lagu daerah kami persembahkan untuk Anda hingga nanti mengantarkan kita ke pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama dinamika olahraga. Jangan lewatkan Pro Dangdut ya. Anda juga dapat gabung nanti di jalur telepon 0811-495-9490. Dari seputaran Jalan Kapten Petandian 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat menikmati hari libur Anda.

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi, yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang, dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Kepoannya tuh paling pemalas sih.
2: Anakmu hiperaktif sekali ya.
1: Iya, anaknya terjadita doh kan.
2: Nah, main gadget terus. Kapan pegang bukunya?
3: Kamu pola asuh itu tidak bagus, jadi harus diganti.
2: Kamu tuh harus lebih rajin belajar supaya tidak ketinggalan dari teman-temanmu.
4: Jaga lisan kita dari komentar negatif tentang anak. Setiap anak memiliki keunikan dan kemampuan yang dimiliki juga tak bisa disamaratakan. Perlakukanlah dan didik anak-anak kita dengan cara yang baik, karena mereka adalah generasi penerus bangsa.

0: Kebiasaan menggunakan handphone saat sedang charger kini kian umum, khususnya saat bermain game, menonton video, atau bahkan saat menelpon. Meski terlihat sepele, praktik ini ternyata menyimpan sejumlah risiko serius, mulai dari kerusakan perangkat hingga potensi membahayakan keselamatan pengguna. Beberapa bahaya main HP sambil dicas diantaranya, overheating, saat digunakan dan charger bersamaan, ponsel bekerja ekstra keras. Proses charging menghasilkan panas ditambah penggunaan aplikasi berat seperti game dan juga video yang membuat suhu perangkat meningkat pesat. Hasilnya, baterai dan komponen internal bisa rusak atau bahkan dalam kasus ekstrim memicu ledakan atau kebakaran. Pengisian daya jadi lambat, aktivitas berat saat charger mengkonsumsi daya langsung, alhasil arus yang masuk ke baterai berkurang sehingga proses pengisian menjadi lebih lama. Degradasi dan kerusakan baterai. Overheating terus-menerus mempercepat degradasi baterai lithium ion. Kerusakan bisa berupa baterai menggelumbung, bocor, atau kehilangan kapasitas yang signifikan. Jika parah, komponen internal bahkan bisa meledak. Kebakaran dan korsleting listrik. Kabel atau charger yang tidak berkualitas naik risiko korsleting saat digunakan. Dipadukan dengan kondisi panas berlebih, hal ini tentunya dapat memicu korsleting dan kebakaran. Bahkan telah menimbulkan insiden fatal seperti kebakaran rumah dan korban jiwa. Paparan radiasi elektromagnetik lebih tinggi. Ketika ponsel charger digunakan, beberapa penelitian menunjukkan potensi peningkatan paparan radiasi elektromagnetik. Walau butuh penelitian lebih lanjut, waspadai potensi dampak radiasi jangka panjang. Kerusakan fisik pada port dan kabel. Penggunaan terus-menerus dan gerakan kabel saat charger dapat menyebabkan kerusakan port USB serta kabel itu sendiri. Hal ini bisa mengakibatkan koneksi longgar, proses pengisian terganggu, atau kerusakan permanen pada port. Untuk menghindari risiko-risiko tersebut, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Gunakan charger dan kabel asli atau bermutu tinggi, hindari produk KW. Usahakan jangan gunakan ponsel saat charger, terlebih untuk aktivitas berat seperti gaming atau menonton. Perhatikan suhu ponsel, jika terasa panas, hentikan pengisian dan biarkan dingin. Jangan charger terlalu lama, misalnya semalaman, dan jika memungkinkan, lepaskan casing saat charger. Letakkan ponsel di tempat sejuk dan terhindar dari paparan matahari langsung.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Masatu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di siang hari ini ya, dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan-kegiatannya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya, sukses selalu untuk Anda. Dan kalaupun memang ada sebuah rencana yang belum sempat Anda wujudkan di hari ini, jangan berkecil hati, tetap semangat ya. Apa yang tertunda di hari ini dapat Anda wujudkan di esok hari nanti. Menikmati suasana hari libur Anda dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Apapun kegiatan Anda, selalu jaga kesehatan ya. Dan juga apabila buat yang ingin meninggalkan rumah atau bepergian, jangan lupa menggunakan masker ya, karena kita tahu bersama kondisi cuaca ataupun udara di kota Fak-Fak masih dikategorikan tidak sehat, sehingga bisa menjaga kesehatan Anda, tetap semangat untuk menyelesaikan berbagai tugas-tugasnya di hari ini, atau mungkin ada kegiatan di hari kemarin yang belum sempat Anda wujudkan, mudah-mudahan dapat terselesaikan di hari ini. Masih saya temani ruang dengar Anda dengan rangkaian lagu-lagu daerah hingga nanti menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: karena dia punya biji biji di dalam ini pasti ada rasa sedikit pahit. Tapi kalau orang yang sudah biasa makan, ya paling sangat biasa saja.
1: Tahukah Anda salah satu tradisi yang masih melekat di masyarakat Papua hingga saat ini adalah tradisi mengunyah buah pinang. Masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Kombinasi manis keasaman seperti rasa pasta gigi inilah yang menjadi sensasi mengunyah pinang. Bahkan, beberapa masyarakat mengatakan bahwa tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Mereka menganggap buah pinang seperti candu, karena bila mereka tidak mengunyahnya, seperti ada yang kurang dalam hidup mereka. Walaupun demikian, pinang sama sekali tidak mengandung zat adiktif yang berbahaya. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Tradisi mengunyah buah pinang umumnya dilakukan

0: Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: buku karya Dr. Mukmin Fathi Al-Haddad yang mengangkat tema pentingnya menjaga kesehatan iman sebagai kunci untuk meraih kebahagiaan sejati dalam kehidupan. Buku ini terbit tahun 2008, menekankan bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari pencapaian materi atau kesuksesan duniawi, tetapi lebih pada kedamaian batin yang diperoleh melalui kekuatan iman yang sehat. Dr. Mukmin Fathi Al-Haddad dalam bukunya menyampaikan bahwa kondisi mental dan emosional yang sehat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana seseorang menjaga dan memperkuat imannya. Iman yang sehat berperan penting dalam mengatasi berbagai tantangan hidup seperti stres, kecemasan, dan kesulitan lainnya, sehingga memungkinkan seseorang untuk tetap merasa tenang, optimis, dan bahagia meskipun menghadapi masalah. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana membangun iman yang kuat dan sehat melalui pemahaman agama yang mendalam, pengamalan ajaran spiritual yang konsisten, serta pembiasaan diri dengan kebiasaan positif yang mendukung kesehatan mental dan emosional. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan Tuhan, berdoa dan bersyukur, yang merupakan aspek penting dalam menjaga ketenangan batin dan kebahagiaan. Iman sehat pangkal bahagia cocok untuk mereka yang ingin mengembangkan kedamaian hati dan meraih kebahagiaan dengan memperkuat iman dan aspek spiritual mereka. Buku ini memberikan pandangan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri yang terwujud ketika iman kita sehat dan kuat. Demikian esensi buku Iman Sehat Pangkal Bahagia karya Dr. Mukmin Fathi Al-Haddad.
1: Esensi buku Prosa Tufafa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung pendengar, telur dan udang sering dianggap sebagai makanan yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Padahal kadar kolesterol juga dipengaruhi pola makan, aktivitas fisik, faktor genetik, dan kondisi kesehatan. Telur memang mengandung kolesterol, terutama pada bagian kuning telur. Namun, konsumsi telur dalam jumlah wajar tidak selalu meningkatkan kolesterol dalam darah. Ahli diet di Minneapolis, St. Paul Sanostakiro mengatakan pengaruh kolesterol dari makanan terhadap kadar kolesterol darah umumnya lebih kecil. Dampaknya tidak sebesar yang selama ini diperkirakan masyarakat. Menurutnya, tubuh memproduksi kolesterol karena zat tersebut dibutuhkan untuk berbagai fungsi tubuh. Kolesterol juga membantu membentuk struktur sel, menghasilkan hormon, dan mendukung proses pencernaan dalam tubuh. Ia menjelaskan masyarakat perlu lebih memperhatikan jenis lemak yang terkandung dalam makanan. Asupan lemak jenuh, pola makan, aktivitas fisik, dan faktor genetik juga dapat mempengaruhi kadar kolesterol darah. Lemak jenuh umumnya terdapat dalam potongan daging berlemak, mentega, dan produk susu tinggi lemak. Konsumsi lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL dalam darah. Nah, sementara itu, lemak tak jenuh terdapat dalam minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Ikan berlemak juga menjadi salah satu sumber lemak tak jenuh dalam makanan. Nah, sementara itu, dikutip dari laman Kementerian Kesehatan, Kemenkes, kolesterol juga berasal dari produksi tubuh sendiri. Hati menjadi organ yang memproduksi sebagian besar kolesterol untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Tubuh membutuhkan kolesterol untuk membentuk hormon, vitamin D, dan membran sel. Namun, kadar kolesterol LDL yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko penyumbatan pembuluh darah. Udang juga termasuk makanan yang mengandung kolesterol, namun cara pengolahan dan makanan pendamping dapat mempengaruhi jumlah lemak yang dikonsumsi. Cara memasak makanan juga mempengaruhi jumlah lemak yang masuk ke tubuh. Kemenkes menyarankan masyarakat mengurangi makanan yang digoreng menggunakan minyak. Iya, maksudnya menggunakan banyak minyak. Karena itu, telur dan udang tidak selalu menjadi penyebab utama kolesterol tinggi. Pemeriksaan darah secara berkala dapat membantu mengetahui kadar kolesterol dan resiko kesehatan. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

Indonesia kaya akan tradisi kuliner yang unik dan syarat akan makna filosofi. Salah satunya adalah nasi tumpeng. Hidangan nasi kuning yang disajikan dalam bentuk kerucut dan dihiasi dengan berbagai jenis lauk pauk dan sayuran di sekelilingnya. Di balik lezatnya nasi tumpeng tersimpan beragam makna dan filosofi, seperti bentuk, puncak kerucut mempresentasikan konsep ketuhanan, simbol harapan agar kehidupan manusia semakin sejahtera. Aneka hidangan berjumlah 7 macam. 7 dalam bahasa Jawa berarti pitu, maksudnya pitulungan atau pertolongan. Nama tumpeng akronim dari kalimat yen metu kudu mempeng, artinya ketika keluar harus sungguh-sungguh semangat. Pemotongan tumpeng diawali dari bagian puncak agar maksud pemangku hajat tercapai dengan hasil terbaik. Potongan tumpeng diberikan kepada seseorang sebagai ungkapan rasa hormat atau sayang.

0: Setiap hari tanpa kita sadari, 1, 2, bahkan 10 kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang. Kemana perginya? Ke sungai, ke laut, ke perut hewan, dan akhirnya kembali ke diri kita.
1: Kita semua punya pilihan. Seperti kita memilih jalan hidup, kita juga bisa memilih untuk lebih sadar, gunakan kantong belanja pakai ulang, bawa tas sendiri, kurangi plastik mulai hari ini. Menjadi bijak bukan soal sempurna, tapi soal sadar. Dan memilih untuk berubah karena bumi ini cerminan dari pilihan kita.

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

Pendengar satu persembahan dari daerah Sulut ya, sudah menemani suasana Anda di siang hari ini dengan berbagai kegiatan, berbagai aktivitasnya ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar dengan sedetan lagu-lagu daerah kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Dan baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu, saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang. Dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: masih dari Liga Inggris pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong. Permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi. We'll be right back.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kraf, Selika dan juga Magnus Alklikos, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Ini informasi dari Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern Munchen ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Robin Verhoeven mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern Munchen yang dua kali berhasil membalikan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
2: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
1: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
2: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
1: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi 1-1. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Sabtu 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
5: I mean, I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gained, but it was not what we expect. But you never know in the races.

0: bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oga.
1: Speed fix win. Ini gunaan besar.
2: You can see if we played for what we want.
3: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap Jab hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol.
4: Kalau saya lihat tentang mainkan sepak bola yang kita inginkan, kita punya bola, kita banyak bola berusaha untuk dapat bola lebih kembali secara cepatnya. Kalian bisa lihat kita bisa mencetak gol di menit terakhir.
3: Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
5: Ya,
2: saya setuju, kita menciptakan banyak peluang.
5: Dan
2: kita juga bagaimana kita memakai bola, bagaimana kita membuat peluang kita cetak gol. Saya pikir saya memainkan sepak bola yang bagus dan banyak peluang yang sangat bagus, dan ini hal yang sangat bagus. Saya senang bisa mencetak gol malam ini.
3: Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat PRI Super League 2026-2027 di Bandung International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad Pendekar Cisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingo. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Lamalingo, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Caraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Aisa Andrijek muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half.
3: Game berjalan cukup ketat ya dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing.
3: Babak kedua kita bermain juga cukup bagus, kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermain dengan cukup baik dan kita berlayar untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Tidak bisa bikin gol, akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
2: They didn't create many chances, but they put pressure. I mean, one action, in one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami ingin 3 poin, kami taruh beberapa pemain untuk
2: dapat. Alhamdulillah, at the end we could get 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofian bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abun telah mempercayai saya dan alhamdulillah.

0: pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karis Waritski, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari ajang Championship pendengar, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Biak, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Setio dari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih tentu senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dan bisa. Memang tadi banyak peluang yang harus yang jadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat kemurahan Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSPS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSPS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
2: Saya sebagai pelatih mohon maaf, mungkin tidak berusaha dan pelatih tidak berusaha, kemudian pemain-pemain juga bekerja keras juga dalam menghadapi internado yang cukup tangguh ini. Kita sudah berusaha untuk menutup di pinggir, membuat mereka melakukan aksi individu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuat anak-anak menjadi tertekan.
0: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSPS Biak menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSPS Biak dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSPS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matinga Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogrammatinga. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sehat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul

0: kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat siang pendengar, jumpa lagi bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Buat yang mau bergabung silakan, saya temani di jalur telepon 0811-495-9490 ya. Buat yang mau bergabung bersama kami di Pro Dangdut siang hari ini dengan sedetan lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan untuk Anda, yang mana saya temani hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur atau jam 3 nanti ya, yang mana kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manokwari, ikuti dinamika Korwil Nusantara 2. Baik, membuka tiri jumpa kita di Pro Dangdut siang hari ini ada Roma Irama dengan Siapa ya, spesial untuk semua.

0: Dan baik pendengar, saya temani di jalur telepon 0811-495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Aku Salma. Selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya, apa kabar Bunda El?
1: Luar biasa baik.
0: Baik, Bunda. silakan Bunda, masih ada Elvi Sukesi dengan Kabut Biru, Via Valen, Maaf dari Anakmu, Lesti Matigaya, Rere Raina, Membelah Air, ada Trio Macan, Cidro, ada Heti Sanjaya, Satu Jam Saja, Alvina Kangen, Alfi Damayanti.
1: Kangen-kangen.
0: Oh, kangen saja. Oke, baik, silakan. Yang kangen-kangenan, buat siapa kangennya nih?
1: Ya, tentu kangen pertama buat adik sayang, selamat siang, salam sehat, damai selalu, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan tercinta di rumah, salam sehat. Bang Lili, selamat di salam sehat. Ada Bang Yoga, Purnama Sari. Harap Rani kita Ibu Rosna, Ibu Nordia, Ibu Ani, semuanya salam salam sehat. Pak Junaidi di sehat juga, ada Bang Marco, Bang Luhut, Amin juga ada, Pak Ucang di bau-bau di sana, Bintang Pratama, Pak Darwin, Pak Bota, Putra Tengah, Andi di Batam, Andi di Andi Siram di Lampung, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Aku kasih selamat yang berdang adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Bunda El di Manado yang sudah gabung ya. Baik, yang mau bergabung lagi silakan ya di 0811-495-9490 dengan sedetan lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan menemani suasana hari Minggu Anda ya. Oke, silakan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Ati.
0: Iya, waalaikumsalam Mas Li, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat ini Mbak.
0: Oke, bagaimana cuaca di tempat Mas Li siang hari ini?
2: Cuaca di sini lagi panas.
0: Oh, lagi panas, baiklah, mudah-mudahan hatinya tidak panas ya. Mas Lia, silakan. Masih ada Elvi Sukesi, Kabut Biru, Via Valen, Maaf dari Anakku, ada Lesti Matigaya, Rere Raina, Membelah Air, ada Trio Macan dengan Cidro, ada Heti Sanjaya, Satu Jam Saja, Elvi Damayanti, Kereta Malam, Caca Handika, Mandi Kembang, Rido Roma, Pesona, Ike Nurjana, Sendiri Saja, ada Mega Mustika, Hitam Bukan Putih, Happy Asmara, Buaya Darat, dan Ovi Firsti, Seujung Kuku.
2: Hitam Bukan Putih.
0: Hitam Bukan Putih, ya. Kalau hitam memang bukan putih, ya.
2: Iya.
0: Putih mah bukan hitam, ya. Baik, silakan. Oke, silakan. Mas Lia.
2: Kirim.
0: Boleh.
2: Kirim buat
0: siapa?
2: Bunda Farida, Bunda Christine Tetoli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mami, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaidi, Bang Irwan, Bunda I, Bunda El. Nasrun Bintang Pratama. Kan semuanya tanpa terkecuali.
0: Kenapa ada apa? Baik-baik aja dirimu.
2: Jangan lupa.
0: Baik-baik aja.
2: Kenapa?
0: Dirimu. Baik-baik saja dirimu.
2: Putra Tengah, baik.
0: Aduh, ada apa gerangan?
2: Semuanya tanpa terkecuali. Ucapan salam kompak dan buat Mbak Ati, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke, baik. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam untuk Mas Liah yang selalu cerah ceria, cetar membahana ya, bagaikan sinar mentari dia siang hari. Oh, panjang ya. Baik, kita dengarkan dulu suara dari Alvina dengan Kangen, juga ada Mega Mustika, Hitam Bukan Putih, spesial untuk Anda.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu, berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia dan dipelajari di 56 negara, membuat bahasa Indonesia memiliki keunikan. Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asia dan ke-26 di dunia. WordPress berbahasa Indonesia juga berada di peringkat ketiga setelah bahasa Inggris dan Spanyol. Hal unik dari bahasa Indonesia adalah penggunanya yang ternyata cukup banyak, yang tidak hanya digunakan di Indonesia, namun ada banyak orang asing yang mempelajarinya dan menjadi pengguna aktif. Bahasa Indonesia juga pernah diperdengarkan di luar angkasa melalui sebuah rekaman piringan hitam satelit Voyager NASA pada tahun 1977. Bahkan pada Juli 2021, tercatat sudah ada 30 negara, 76 lembaga, dan 7.683 orang yang mempelajari bahasa Indonesia. Sejak tahun 2007, Vietnam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua. Hal ini terjadi dikarenakan adanya hubungan bilateral serta ada banyak pemuda yang belajar di Indonesia.

0: Baik, pendengar kembali saya temani di jalur telepon 0811495949 buat yang mau bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Baik, saya kembali terima yang sudah gabung lagi nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Aci.
0: Halo, Dangdut adalah kita. Apa kabar Bu Christine?
1: Baik, Mbak. Selalu, Mbak Ati. Kalau Mbak Ati, gimana kabarnya ini?
0: Sama, saya mah sehat selalu ya. Dibuat sehat.
1: Amin. Amin. Mbak Ati nih, cuaca masih panas ini, Mbak Ati.
0: Iya, di sana panas. Di sini cuaca panas, cuman berkabut nih.
1: Berkabut sama, Mbak Ati. Berkabut juga sini.
0: Iya, kita di sini lagi.
1: Tapi, Mbak Ati, ada lagu apa ya, Mbak Ati?
0: Oke, lagu. Monitoring. Ada Elvis Ukesi, Kabut Biru. Ya, ini Kabut Biru, bukan kabut kebakaran ya. Nah, ini Kabut Biru
1: atau itu aja Mbak Ati, Kabut Biru aja.
0: Kabut Biru saja, yakin?
1: Iya.
0: Nggak mau dengar yang lainnya.
1: Sudah, nggak usah Mbak Ati. Selama lagi baca.
0: Baik, silahkan.
1: Oke, salam-salam ya Mbak Ati. Yang pertama ada Ibu Utri Pak Fredi ya, selamat siang.
0: Iya.
1: Ada Bang Cut, ada Bang Bintang Pertama ya, ada Mas Lia, ada juga Ibu Alia, Kak Lili, Kak Anis, Mbak Retno, Lucian, Bu Rosna.
0: Okay.
1: Ada Ayu Dimasohi, Cigura Jakarta, Ibu Sofia Saat ya. Ada Kang Ahmad Irwan, juga Bang Iwan.
0: Baik.
1: Bang Lai Putra Tengah, Bang Windy, ada Putra Tengah juga ya. Ada juga Pak Abdul Syukur, ada Bung Klif, ada di Manado, Ibu Ani Kota Mabagu, ada Ibu Ellen juga di Manado.
0: Yeah.
1: Terus ada siapa? Semua dirangkul aja ya Mbak Ati, dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
1: Buat Mbak Ati, sukses selalu ya, bahagia bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Oke.
1: Okay. Makasih Mbak Ati, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Christine yang sudah bergabung ya. Ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat dengan berbagai aktivitasnya di hari ini ya. Semoga terhibur dengan kehadiran kami di siang hari ini. Oke, mau temu bergabung lagi silakan ya di 0811495 9490 ya, dengan sedetan lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan ya, menemani suasana istirahat Anda, suasana santai, ataupun juga untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Baik, sebelum saya hadirkan ya suara dari Elvi Sukesi dengan Kabut Biru, dan kembali temani Anda di jalur telepon 0811495 9490. Mendatang kami sampaikan cek fakta ya, pukul 14 waktu Indonesia Timur.
2: Cek fakta. Cek fakta Pro 1 RRI Fakfak.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat yang tidak mau membayar pajak untuk pindah ke warga negaraan. Faktanya, klaim bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan warga yang tidak membayar pajak harus pindah negara atau dicabut ke warga negaraannya adalah hoaks. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan adanya pernyataan resmi dari Puan Maharani yang mengancam akan mencabut kewarganegaraan atau menyuruh warga pindah negara karena tidak membayar pajak. Gambar atau video yang beredar terbukti merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI dengan probabilitas sangat tinggi. Pada Juli 2026, Puan Maharani justru menyampaikan pernyataan di laman resmi DPR RI yang berharap agar warga negara Indonesia WNI tetap mempertahankan status kewarganegaranya. Pernyataan ini menanggapi ramainya isu biaya administrasi pelepasan kewarganegaraan bukan mengenai hukum bagi wajib pajak. Ya, sehingga informasi tadi dikategorikan hoaks atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Baik, pendengar, saya masih temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat yang mau bergabung silakan di 0811495 9490. Dengan seretan lagu-lagu dangdut yang akan menemani suasana Anda bersama keluarga. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Nasrun, apa kabar nih?
1: Yo, alhamdulillah sama-sama kita baik-baik selalu, baik, sehat
0: baik selalu ya. Dan sehat. Oke, silakan Pak Nasrun, lagunya yang mana?
1: Abang monitor nih Mbak, apa yang tersisa lagunya?
0: Ada Via Valen, Maaf Dari Anakmu, Lesti, Mati Gaya, Rere Raina, Membelah Air, Trio Macan, Cindro.
1: Sudah, yang pertama saja Mbak.
0: Oh, Via Valen, oke, baik, silahkan.
1: Ya, pertama-tama hati saya bertugas, saya selalu bersama keluarga rumah, sama krunya, di Bapak, kalau tugas selamat sore, selamat menuntasnya, saya selalu, salam sejahtera untuk semuanya, ya sudah masuk, salam kompak semuanya, tanpa terkecuali, salam jabatan di hati. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih juga, waalaikumsalam untuk Pak Nasrun yang sudah gabung ya bersama kami di 0811495 9490. Iya, satu lagu dari Via Valen, Maaf Dari Anakmu. Buat yang mau bergabung lagi silakan ya, masih saya temani di 0811495 9490.

0: Oke, sambil menanti, tapi sudah ada yang gabung ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Hai, selamat siang Pro Dangdut dalam kita.
0: Iya, selamat siang juga Ibu Anis, apa kabar?
1: Iya, alhamdulillah kabarnya seperti kemarin-kemarin, sehat walafiat, tapi panas membara.
0: Panas membara.
1: Memang panas membara.
0: Oke, silakan nih Ibu Anis, lagunya yang mana?
1: 0811. Saya siap lagu situ atau?
0: Oke, lagunya udah saya siap, sudah saya bacakan tadi. Lagunya yang mana?
1: Baru monitoring.
0: Oke, baik.
1: Baru monitoring.
0: Oke, ada Lesti, Mati Gaya, Rere Raina, Membelah Air. Ada Trio Macan, Cindro, Hetty Sanjaya, Satu Jam
1: Trio
0: Saja.
1: Macan.
0: Trio Macan aja. Oke, baik. Silakan.
1: Oke. Pertama-tama buat Mbak Atin ya, toh? Oke, salam sehat ya buat bahagia bersama keluarga.
0: Terima kasih.
1: Oke, makirin salam ngaturan saya Bu Natalia atau Ibu Kristi di lapak kawas salam sehat dan kontak ada kerabat Ifariza, ada kerabat Natrum, ada kerabat Bang Los juga, ada kerabat Lantu, ada kerabat Bang Hadi juga, ada kerabat Bintang Pratama juga, ada kerabat Bunda Elsmona juga. Ibu Ellen, ada Pak Jumadi juga, salam sukses. Ada Cerempe, Ibu Ima juga, Ibu Ines juga. Ada Cerempe Tete Dinda juga yang ada di Bogor, sama-sama juga, tak ada kecuali.
0: Oke.
1: Ada Cerempe Bang, yang dari mana itu di Ambon. Salam sehat ya. Salam sehat ya. Oke, kembali ke latihan sudah tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Anis yang sudah gabung ya. Baik, kita break dulu sebentar. Kita nikmati suara dari Via Valen, Maaf Dari Anakmu, dan ada Trio Macan juga ya, spesial untuk semua.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: saya temani Anda di jalur telepon 0811-495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, selamat siang juga Bunda Ima, apa kabar?
1: Kabarnya Bunda Ima selalu baik dan sehat dan tetap semangat.
0: Baik.
1: Semoga sebaliknya ya, adik cantik.
0: Iya.
1: Tetap semangat dan selamat hari Minggu.
0: Oke, terima kasih. Silakan Bunda Ima, masih ada Lesti dengan Mati Gaya. Rere Raina membelah air, Heti Sanjaya satu jam saja, Elvi Damayanti Kereta Malam, Caca Handika Mandi Kembang, Rido Roma Pesona, Ike Nurjana Sendiri Saja. Ada
1: Sendiri Saja.
0: Oke, baik, silakan.
1: Oke, salam-salamnya pertama tentunya buat si cantik yang lagi bertugas di hari Minggu ini. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati buat teman-teman yang ada di Serui. Selamat siang, selamat hari Minggu. Ada di Jayapura, ada di Nabire, Ternate, Sorong, Merauke, Boven. Selamat siang dan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.
0: Oke.
1: Buat di Fak-Fak juga selamat siang, termasuk yang lagi bertugas di siang hari ini ya.
0: Oke.
1: Terima kasih cantik. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.
0: Oke, terima kasih juga untuk Bunda Emma. Selamat menikmati suasana hari liburnya. Semoga menyenangkan dan Anda bahagia selalu. Halo untuk mau halo, orangnya udah pergi ya. Oke, silakan dia mau bergabung lagi. 0811-495-9490. Baik, kembali saya terima yang sudah bergabung lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Tati.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Yama Irona dari Medan, Mbak.
0: Oh, Horas, apa kabar yang punya Medan nih? Oke, baik. Silakan. Ingin dengar lagu apa?
2: Request lagu dari siapa tadi perempuannya?
0: Perempuan mah banyak sini. Ada Lesti, ada Rere Raina, Heti Sanjaya, Elvi Damayanti, juga ada Happy Asmara dengan Ovi Firsti juga. Yang mana?
2: Damayanti tadi. Damayanti.
0: Oh, Kereta Malam.
2: Iya, iya.
0: Oke, baik. Silahkan.
2: Salam-salamnya pertama banyak Mbak Yati. Yang kedua semoga sehat.
0: Oke.
2: Baru banyak bisa pertama.
0: Iya.
2: Ada ada Pak Mas Sari, Ahmad Irwan.
0: Oke.
2: Barunya dan sesama jalan Mbak para pecinta produk usaha ini Mbak.
0: Iya, terima kasih.
2: Oke, banyak Pak Yati, selamat tugas sampai tuntas, jaga kesehatan.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga datang hujan.
0: Iya, amin. Oke, terima kasih untuk Mbak Irona ya, sudah gabung bersama kami di Medan. Salam juga untuk semua di sana. Baik, Ike Nurjana Sendiri Saja, diikuti Elvi Damayanti dengan Kereta Malam, spesial untuk semua.

Kabupaten Fakfak dikenal sebagai Negeri Pala, daerah yang kaya akan keindahan alam, budaya, dan kearifan lokal. Dari pesona pantai yang memanjakan mata, perbukitan hijau, hingga keramahan masyarakatnya, Fakfak menyimpan potensi pariwisata yang luar biasa. Di era digital saat ini, publikasi pariwisata menjadi langkah penting dalam memperkenalkan Fakfak ke dunia luar. Melalui media sosial, website, hingga konten kreatif digital, keindahan wisata Fakfak kini semakin mudah dikenal oleh masyarakat luas. Setiap foto, video, dan cerita perjalanan yang dibagikan menjadi bagian dari promosi daerah. Dengan satu unggahan positif, kita ikut mengangkat 6

Baik, pendengar, masih saya teman Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat yang mau bergabung juga boleh, silakan ya di 0811 495 9490 dengan sederetan lagu-lagu dangdut yang dapat menemani suasana istirahat Anda, suasana santai ya, bersama keluarga. Oke, sekali lagi buat yang mau bergabung boleh di 0811 495 9490 ya, untuk yang mau bergabung bersama kami. Masih ada Lesti dengan Mati Gaya, Rere Raina Membelah Air, ada Hetty Sanjaya Satu Jam Saja, Caca Handika Mandi Kembang, ada Rido Roma Pesona dan Happy Asmara Buaya Darat, ada Ovi Firsti Seujung Kuku, yang selalu setia temani Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, sambil menanti yang mau bergabung bersama kami di Pro Dangdut, kita dengarkan dulu satu persembahan dari Lesti dengan Mati Gaya, spesial untuk semua.

Anda membayangkan mempunyai uang sebesar mobil? Di Kepulauan Yap, hal ini benar-benar terjadi. Masyarakat di sana menjadikan batu raksasa yang disebut batu rai menjadi uang yang sangat berharga. Batu rai adalah batu yang super besar. Batu raksasa ini bentuknya bulat seperti donat dengan lubang besar di tengahnya. Ukurannya sangat luar biasa dengan lebarnya mencapai 4 meter dan beratnya sampai 8 ton atau 8.000 kilogram. Karena sangat berat, batu ini tidak bisa ditaruh di dalam dompet seperti uang logam kita. Batu-batu ini biasanya dipajang di depan rumah atau di balai desa. Lalu, kenapa batu ini bisa menjadi mata uang yang mahal? Ternyata, nilai batu ini bukan cuma dari besarnya saja. Batu rai sangat istimewa karena asalnya bukan dari Kepulauan Yap. Orang-orang dulu harus naik perahu kecil menyeberangi lautan sejauh 400 km ke Kepulauan Palau untuk mencarinya. Perjalanan ini sangat berbahaya dan melelahkan. Semakin sulit dan menantang cerita perjalanannya, maka semakin tinggi pula harga batu tersebut. Jadi, masyarakat menghargai kerja keras dan keberanian orang yang membawanya. Batu rai sangat berbeda dengan uang kertas kita yang ringan. Karena ukurannya yang super berat, batu ini hampir tidak pernah dipindahkan dari tempatnya semula. Lalu, bagaimana cara menggunakannya jika ingin membeli sesuatu? Nah, ternyata masyarakat di sana hanya perlu mengumumkan kepada semua orang di desa tentang pemilik barunya. Semua orang akan mengingat siapa pemilik sah batu itu dalam ingatan bersama. Bahkan ada cerita tentang sebuah batu yang tenggelam di dasar laut saat dibawa pulang. Meskipun tidak ada yang bisa melihat atau menyentuhnya, batu itu tetap dianggap sebagai uang yang sah. Meskipun sekarang penduduk Pulau Yap sudah memakai uang dolar untuk belanja sehari-hari, namun batu rai tetap sangat dihormati. Batu-batu ini masih digunakan untuk acara penting seperti pernikahan atau tanda persahabatan antar keluarga. Batu rai menjadi simbol sejarah dan kekayaan budaya di tengah Samudra Pasifik.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, ataupun juga buat yang baru saja bergabung. Semoga kehadiran kami di suasana siang hari ini juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua. Baik, saya masih temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu dangdut ya, menemani suasana istirahat Anda di siang hari ini. Atau buat yang mau bergabung juga boleh, silakan di 0811 495 9490. Ada Hetty Sanjaya dengan Satu Jam Saja, spesial untuk Anda.

Berkendara saat cuaca ekstrim seperti hujan deras, kabut tebal, atau salju dapat meningkatkan resiko kecelakaan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Untuk menjaga keselamatan dan menghindari insiden di jalan raya, dikutip dari rri.co.id, berikut tips berkendara saat cuaca ekstrim. Perencanaan sebelum berangkat. Periksa perkiraan cuaca sebelum berangkat. Jika cuaca diperkirakan buruk, pertimbangkan untuk menunda perjalanan atau mencari rute alternatif yang lebih aman. Periksa kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Periksa kaca depan, lampu, rem, ban, dan sistem pendingin untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Gunakan lampu dan pelindung. Saat cuaca buruk seperti hujan atau kabut, nyalakan lampu kendaraan untuk meningkatkan visibilitas Anda dan memungkinkan pengemudi lain melihat Anda dengan lebih baik. Gunakan juga pelindung hujan jika diperlukan. Jaga jarak aman. Jarak pengereman harus lebih panjang daripada biasanya saat cuaca ekstrim. Berikan jarak yang cukup dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan dari belakang jika Anda harus melakukan pengereman mendadak. Kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan Anda saat berkendara dalam cuaca ekstrim untuk memberikan lebih banyak waktu untuk merespon perubahan di jalan atau kondisi cuaca yang tidak terduga. Waspadai permukaan jalan. Permukaan jalan bisa licin saat hujan atau salju. Hindari manuver yang tiba-tiba dan hindari bagian jalan yang berpotensi lebih licin seperti daerah teduh atau di bawah jembatan. Bersiap dengan perlengkapan darurat. Selalu bawa perlengkapan darurat seperti senter, selimut, dan makanan ringan dalam kendaraan Anda untuk menghadapi situasi darurat jika diperlukan. Perhatikan tanda peringatan. Ikuti petunjuk dan tanda peringatan lalu lintas yang diberikan oleh pihak berwenang. Mereka bisa memberikan informasi tentang bahaya yang harus diwaspadai. Pertimbangkan kondisi pribadi. Jika cuaca ekstrim membuat Anda merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk berkendara, lebih baik menunda perjalanan atau mencari alternatif lain.

0: Baik, pendengar sampai di sini dulu kami temani Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih buat yang sudah bergabung ya di jalur telepon 0811-495-9490. Kita akan jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pro Dangdut adalah kita.

0: Ya, baik pendengar, terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung ya, tetap semangat, sukses selalu untuk Anda semuanya. Ada kehadiran kami juga di suasana siang ini dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua. Dan baik, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 1 RRI Manokwari. Kita ikuti bersama Dinamika Korwil Nusantara 2 pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Pendengar, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Sorong telah mencapai 9.200 kasus sejak Januari 2026. Penyakit tersebut menjadi salah satu kasus yang terus dipantau Dinas Kesehatan melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon atau SKDR. Kabid Pencegahan dan Penyelidikan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, Agustinus Wabia, mengatakan pemantauan kasus dilakukan setiap pekan karena ISPA termasuk penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa.
1: Kalau kita bicara kasus ISPA, kita ada punya sistem namanya Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon. Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon ini kita pantau setiap minggu. Jadi setiap minggu itu kita pantau namanya penyakit-penyakit yang berpotensi kejadian luar biasa. Salah satunya adalah ISPA, dan ISPA menempati peringkat pertama dalam di kita punya kasus sampai dengan saat ini. Jadi kalau secara total itu sampai dengan hari ini, sejak Januari sampai dengan hari ini sudah menembus angka 9.200 kasus, 200 kasus ISPA yang datang, dan kita pantau itu setiap minggu. Jadi kalau kita lihat dari data yang ada, justru pada minggu pertama di bulan Januari itu dia punya kasus ISPA itu justru di angka 485 untuk minggu pertama, dan itu merupakan kasus paling tinggi.
0: Satres Narkoba Polresta Kabupaten Raja Ampat meringkus 3 tersangka kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu dan ganja. Dari 2 kasus penyalahgunaan narkoba ini, diamankan barang bukti sebanyak 121,54 gram ganja dan 1,07 gram sabu-sabu. Kapolres Raja Ampat AKBP Boma Wedayanto Purnomo mengatakan kasus ganja ini terungkap pada operasi bersih singkat narkoba atau bersinar yang berlangsung pada Agustus 2006 lalu.
2: Tersangka dan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Raja Ampat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, dan perkara sekarang ini masih dalam proses sidik oleh Satuan Satres Narkoba Polres Raja Ampat. Kemudian adapun pasal yang akan disangkakan kepada tersangka yang berinisial R tersebut, yaitu adalah pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, subsider pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun.
0: Dengar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengusulkan pengerahan 1.000 truk tangki air untuk mendukung pemadaman kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Makmun, Kota Sorong, yang belum padam sejak Jumat 2 Oktober 2026.
3: Dan kita berharap kiranya ada air dari langit untuk bisa memadamkan. Kalau ada air dengan air yang cukup banyak, maka mungkin ekskavator bisa digunakan, dan ekskavator juga bukan satu atau dua, ini mungkin ada beberapa ekskavator untuk membuka sehingga penyemprotan itu bisa jalan, dan ini perlu ada rapat bersama pemerintah kota dan provinsi, melibatkan semua pihak terkait dari stakeholder, mitra pembangunan, dari unsur perbankan, bisnis. Sebab kalau ini tidak diselesaikan, maka kualitas udara itu akan dihirup juga bagi hirup oleh kita semua yang ada di kota, yang punya kepentingan bisnis, pendidikan, kesehatan, semua akan menghirup udara yang tidak sehat. Nah, jadi kita perlu cari seperti sama-sama ya, kita harus lakukan kolaborasi untuk bersinergi sama-sama untuk memadamkan ini, sambil kita berusaha untuk memberikan informasi dan meminta dukungan kepada pemerintah pusat. Untuk ke pemerintah pusat, kami juga sudah menyurat ke Kementerian Lingkungan Hidup, tapi juga kepada teman-teman di Badan Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Kami berharap mungkin ada helikopter
4: ada helikopter yang bisa beraktivitas di sini untuk melakukan penyiraman dari udara.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya mencatat 1.200 orang dengan HIV yang masih hidup, 1.400 kasus tuberkulosis, dan sekitar 4.400 kasus malaria di Papua Barat Daya. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan serta Pengendalian Penyakit Dr. Mafren Kambuaya mengatakan Dinkes telah berupaya menekan kasus tersebut dengan menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya, mulai dari penyusunan dan sosialisasi kebijakan hingga dukungan kepada fasilitas pelayanan kesehatan.
5: Kalau untuk masyarakat, pertama terutama karena memang penyakit ini selain disebabkan oleh nyamuk, penyebabnya berbeda ya. Kalau AIDS itu virus, TB itu kuman, kemudian malaria itu dari parasit atau nyamuk. Ya berarti pertama memang karena pengaruh dari perilaku atau kebiasaan kita. Untuk HIV, setiap pasangan jaga diri bila melakukan hubungan beresiko, minta maaf kalau kami pemerintah tetap menggunakan kondom karena itu salah satu cara penggunaannya. Kemudian yang sudah terkena datang ke layanan kemudian untuk diperiksa dan minum obat. Untuk TBC juga sama. Pertama, yang merasakan gejala itu datang ke layanan. Kemudian diperiksa, mulai minum obat. Untuk kita, agar tidak tertular, gunakan masker. Kemudian untuk malaria, untuk aktivitas malam, ya kalau sudah malam hari, tidak usah beraktivitas di luar. Ke rumah, kemudian menggunakan pelampung saat tidur. Membersihkan lingkungan sekitar, agar tidak ada tempat malaria dia berkembang biak.
0: Acas Marlon Buji resmi menjabat sebagai anggota DPRK Kota Sorong melalui mekanisme pengganti antar waktu atau PAW untuk melanjutkan sisa masa jabatan 2024-2029. Ketua DPRK Kota Sorong, John Lewerisa, meminta Acas segera menyesuaikan diri dengan mekanisme kerja lembaga legislatif dan memperkuat komunikasi dengan seluruh pihak.
6: Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRK Sorong, kami mengucapkan selamat datang dan selamat menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Tugas sebagai anggota DPRK bukanlah sebagai sekedar sebuah jabatan, tetapi merupakan sebuah kepercayaan dan amanah masyarakat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, ketulusan, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. Kami berharap suara dapat segera menyesuaikan diri dengan dinamika dan mekanisme kerja kelembagaan DPRK Sorong, serta dapat membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh anggota DPRK, pemerintah daerah, maupun seluruh pemangku kepentingan. Hadir yang kami hormati, sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, DPRK seorang memiliki tanggung jawab yang besar dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan memastikan penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berorientasi pada peningkatan kesehatan masyarakat.

Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas, penulis naskah dan teknik rekaman, Zulkarnain Wijaya, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Happy. Cada informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda bersama keluarga, menikmati suasana hari libur ya, bersama orang-orang terkasih. Baik pendengar, sebelum saya temani Anda dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id, mendatang kami sampaikan satu buah berita duka yang baru saja kami terima. Berita duka berasal dari Ibu Wilmina Berani di Fak-Fak, ditujukan kepada keluarga besar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fak-Fak, keluarga besar Stikip Nuar Fak-Fak, keluarga besar Jemaat GKI Nasaret Wagom, Majelis Jemaat dan Jemaat Gereja GBI Batu Penjuru Fak-Fak, keluarga besar Aiba di Fak-Fak, Sorong, Manokwari dan Jayapura, keluarga besar Marani di Fak-Fak, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan di mana saja berada. Isi berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapa Ahia Alimelek Aiba, suami dari Ibu Wilmina Merani, pada hari Jumat 9 Oktober 2026 pukul 6.30 menit waktu Indonesia Timur di RSUD Fak-Fak. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka di kompleks atau perumahan Guru SD Impres 1 Wagom. Rencana pemakaman pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 pukul 14 waktu Indonesia Timur bertempat di Kampung Air Besar. Bagi Anda yang sempat mendengarkan berita duka ini dan berdekatan dengan keluarga-keluarga yang berduka, kami mohon bantuan saudara untuk menyampaikan berita duka ini. Atas budi baik Bapak Ibu, kami sampaikan terima kasih. Baik, demikian sudah kami sampaikan satu buah berita duka, dan tentunya masih saya temani Anda di Fak-Fak Sore dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, dan hingga dengan berbagai segmen juga masih akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur.

sintetis. Lapangan rumput biasanya lebih lambat dan memberikan keuntungan bagi bowler spin. Sementara itu, lapangan tanah liat cenderung lebih cepat dan mendukung bowler cepat. Lapangan sintetis menawarkan konsistensi tetapi kurang variasi dibandingkan dengan dua jenis lainnya. Selain itu, cuaca juga memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana sebuah pertandingan kriket berlangsung di suatu lapangan. Kelembapan tinggi dapat membuat bola bergerak lebih banyak di udara, menguntungkan bowler swing. Sebaliknya, kondisi kering dapat menyebabkan retakan pada permukaan tanah liat, membantu bowler spin mendapatkan putaran ekstra pada bola. Sejarah dan budaya lokal seringkali mempengaruhi desain serta penggunaan lapangan kriket di berbagai wilayah. Misalnya, beberapa negara mungkin memiliki tradisi panjang dalam menggunakan jenis permukaan tertentu atau gaya bermain tertentu yang dipengaruhi oleh kondisi lokal mereka, seperti iklim atau preferensi komunitas setempat terhadap olahraga tersebut.

0: Setiap hari tanpa kita sadari, 1, 2, bahkan 10 kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang. Kemana perginya? Ke sungai, ke laut, ke perut hewan, dan akhirnya kembali ke diri kita.
1: Kita semua punya pilihan. Seperti kita memilih jalan hidup, kita juga bisa memilih untuk lebih sadar, gunakan kantong belanja pakai ulang, bawa tas sendiri, kurangi plastik mulai hari ini. Menjadi bijak bukan soal sempurna, tapi soal sadar. Dan memilih untuk berubah karena bumi ini cerminan dari pilihan kita.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung. Pendengar Hari Anak Perempuan Sedunia diperingati setiap 11 Oktober untuk memperjuangkan kesetaraan hak anak perempuan. Peringatan ini menyoroti pentingnya perlindungan, pendidikan, dan kesempatan bagi anak perempuan untuk menentukan masa depannya. Anak perempuan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk perkawinan usia anak, kekerasan, dan kesenjangan pendidikan. Persoalan tersebut membutuhkan dukungan keluarga, masyarakat, serta pemerintah untuk memastikan seluruh anak perempuan memperoleh kesempatan yang setara. Melansir dari laman UNICEF dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, peringatan ini mendorong pemenuhan hak anak perempuan di seluruh dunia. Perlindungan tersebut mencakup akses pendidikan, kesehatan, keselamatan, serta kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Hari Anak Perempuan Sedunia berawal dari komitmen internasional memperkuat perlindungan hak perempuan melalui deklarasi Beijing pada tahun 1995. Kesepakatan tersebut menjadi landasan penting untuk memperjuangkan kesetaraan dan mengatasi diskriminasi terhadap perempuan, termasuk anak perempuan. Majelis Umum PBB kemudian menetapkan 11 Oktober sebagai Hari Anak Perempuan Sedunia melalui resolusi 66/170 pada 19 Desember 2011. Penetapan tersebut mengakui berbagai tantangan khusus yang dihadapi anak perempuan dalam memperoleh hak dan kesempatan hidup. Peringatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat keterlibatan anak perempuan dalam berbagai keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan dukungan yang memadai, anak perempuan dapat mengembangkan kemampuan dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Perkawinan usia anak menjadi salah satu persoalan yang dapat menghambat pendidikan dan perkembangan anak perempuan di Indonesia. Kondisi tersebut berisiko membatasi kesempatan belajar sekaligus meningkatkan kerentanan terhadap persoalan kesehatan dan kekerasan rumah tangga. Berdasarkan data Badan Peradilan Agama yang dihimpun Komnas Perempuan, terdapat 64.211 dispensasi perkawinan yang dikabulkan sepanjang 2020. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 23.126 dispensasi pada tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam data historis yang dipublikasikan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Meski demikian, ketentuan dispensasi melalui pengadilan tetap memungkinkan pengecualian berdasarkan alasan mendesak dan bukti pendukung. Selain perkawinan anak, kekerasan masih menjadi tantangan dalam upaya menciptakan lingkungan aman bagi anak perempuan. Kondisi tersebut dapat mengganggu kesehatan, pendidikan, serta perkembangan sosial dan emosional anak dalam jangka panjang. Data historis Komnas Perempuan mencatat 2.341 kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2020, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat pencegahan, pendampingan korban, serta layanan perlindungan yang mudah dijangkau. Kesenjangan pendidikan juga perlu mendapat perhatian, terutama bagi anak perempuan dari keluarga kurang mampu dan wilayah dengan akses terbatas. Hambatan ekonomi, stigma sosial, serta perkawinan usia anak dapat mempengaruhi keberlanjutan pendidikan dan kesempatan mereka. Iya, pemenuhan hak anak perempuan memerlukan kerjasama pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat melalui kebijakan berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup pencegahan kekerasan, penghapusan diskriminasi, pemerataan pendidikan, serta peningkatan akses layanan kesehatan. Perlindungan anak di Indonesia juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Nah, sementara itu, pengutamaan gender menjadi pendekatan utama memperhatikan kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam berbagai kebijakan pembangunan. Di tengah perkembangan teknologi, kesetaraan akses digital turut menjadi kebutuhan penting bagi anak perempuan untuk belajar dan berkarya. Hari Anak Perempuan Sedunia menjadi pengingat bahwa setiap anak berhak tumbuh aman, memperoleh pendidikan, dan menentukan masa depannya.
Baik, informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: depan. Ih, mari sudah, kita bermain tebak-tebakan, ayo.
1: Ayo, siapa takut?
0: Tapi ingat, tak boleh buka dompet, eh?
1: Ih, apa hubungannya? Memang tebak-tebakan tentang apa, kah?
0: Gampang saja, kawan. Kau coba tebak pahlawan perempuan yang itu, siapa yang ada di kantong uang kertas itu?
1: Duh, siapa ya?
0: Aduh, masa lupa tuh? Masa kau lupa tuh? Jawabannya itu Cut Mutia. Nah, pertanyaan selanjutnya, pahlawan siapa yang ada di mata uang pecahan 50 ribu kertas? Gampang saja, toh.
1: Siapa, eh?
0: Masa ku tahu tuh. Coba ku ingat dulu. Kalau ku bisa jawab, saya kasih ku 50 ribu nih.
1: Iya, tapi aduh, apa, eh? Saya menyerah.
0: Ya ampun, kawan nih. Depo uang tiap hari ku pegang, tapi nama pahlawan yang ada di situ ku tahu tuh.
2: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropi.

Baik pendengar, di manapun Anda berada, kembali Anda ikuti siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang mana kami sempat menghilang dari ruang dengar Anda karena ada pemadaman listrik di studio kami. Kini kembali kami temani ruang dengar Anda di Fak-Fak sore ya, dengan berbagai segmen juga yang akan menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Apalagi untuk Anda yang baru saja bergabung, semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat ya untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda semuanya, ataupun juga untuk Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya ya. Baik, semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya. Masih saya temani Anda di Fak-Fak sore hingga nanti menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas ya akan pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Dari seputaran Jalan Kapten Petendean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat sore dan salam bahagia selalu untuk Anda.

0: ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Keberagaman ini merupakan anugerah yang harus dijaga melalui sikap saling menghormati, menghargai, dan hidup berdampingan secara damai. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan ajaran agama dengan penuh keseimbangan, menjauhi sikap ekstrem, serta mengedepankan nilai toleransi dan persaudaraan. Dengan memahami dan menghormati perbedaan, kita dapat memperkuat persatuan dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Mari jadikan nilai-nilai agama sebagai sumber kedamaian dan kebaikan bagi sesama. Karena kerukunan adalah modal penting dalam membangun bangsa yang kuat dan sejahtera. Moderasi beragama adalah jalan menuju kehidupan yang rukun, damai, dan penuh kebersamaan.

Gangguan tidur yang tidak segera diatasi akan berdampak buruk bagi kesehatan, seperti penurunan daya tahan tubuh dan depresi. Adapun jenis gangguan tidur yaitu insomnia, kesulitan untuk tidur atau susah tidur setelah terbangun, dan hipersomnia atau tidur berlebihan dan selalu mengantuk di siang hari. Penyebab gangguan tidur adalah kenyamanan ruang tidur, masalah psikologi atau kesehatan, dan gaya hidup. Berikut tips mengatasi gangguan tidur. Yang pertama, hindari tidur siang setelah pukul 15 dan lebih dari 1 jam. Lakukan relaksasi seperti mandi air hangat atau mendengarkan musik yang menenangkan. Kurangi juga waktu penggunaan gawai atau televisi, matikan 1 jam sebelum waktu tidur. Atur jadwal tidur agar waktu tidur tidak berubah-ubah. Hindari juga mengkonsumsi alkohol.

Selamat sore untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Masa Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda bersama keluarga. Masih saya temannya dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, dan tentunya berbagai segmen juga masih menemani suasana Anda ya, hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda.

menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tarian Titir adalah tarian khas Kabupaten Fakfak. Tarian ini biasanya digunakan dalam event-event besar seperti menyambut tamu dari luar kota, pelaksanaan upacara adat istiadat, dan keagamaan. Irama musik Tifa Titir dengan pukulan yang tepat dan teratur selalu diikuti syair lagu yang menceritakan tentang keindahan pesona alam suku Baham. Di cela-cela jari mereka terselip bulu burung cendrawasih atau bulu kasuari. Gerakan tarian titir ini menirukan tingkah laku gerakan burung cendrawasih saat bermain di ranting

merayakan ulang tahun, ada tradisi umum yang dilakukan oleh semua orang di berbagai negara, yaitu meniup lilin. Dari mana asal tradisi tiup lilin saat ulang tahun ya? Nah, asal-usul tradisi meniup lilin saat ulang tahun berasal dari kepercayaan kuno yang bervariasi di berbagai bagian dunia. Dalam kepercayaan kuno, api merupakan simbol yang penting dan diyakini menjadi media menyampaikan harapan dan doa. Jadi, dengan menyalakan api atau lilin, orang pada zaman dulu yakin kalau pesan berupa harapan bisa tersampaikan pada sosok yang dipercaya sebagai nenek moyang atau leluhurnya. Praktik ini berkembang menjadi bentuk perayaan ulang tahun pada abad ke-18 di Jerman. Pada masa itu, diadakan sebuah tradisi, di mana anak-anak diberi kue dengan lilin sesuai dengan usia mereka. Lilin-lilin itu kemudian dinyalakan dan anak-anak diizinkan meniupnya dalam satu nafas. Ini dianggap sebagai simbol keberuntungan dan keinginan baik untuk tahun mendatang. Nah, dengan migrasi dan globalisasi yang terjadi, tradisi meniup lilin saat ulang tahun menyebar ke seluruh dunia. Berbagai budaya memiliki cara unik untuk merayakannya. Misalnya di Amerika Serikat, kebanyakan orang merayakan ulang tahun dengan lilin yang ditata sesuai dengan usia yang berulang tahun. Sementara itu, di beberapa negara Asia seperti Korea, meniup lilin dapat disertai dengan ritual doa dan harapan untuk masa depan. Bahkan di Indonesia, meniup lilin juga menjadi salah satu bagian dalam perayaan ulang tahun. Tradisi meniup lilin juga memiliki simbolisme khusus. Lilin melambangkan kehidupan, keceriaan, dan harapan.

ditujukan kepada keluarga besar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak, keluarga besar Stikip Nuar Fakfak, keluarga besar Jemaat GKI Nasaret Wagom, Majelis Jemaat dan Jemaat Gereja GBI Batu Penjuru Fakfak, keluarga besar Aiba di Fakfak, Sorong, Manokwari dan Jayapura, keluarga besar Marani di Fakfak, Sorong, Manokwari, Jayapura dan di mana saja berada. Isi berita duka telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapa Ahia Ali Melek Aiba, suami dari Ibu Welmina Merani, pada hari Jumat 9 Oktober 2026 pukul 6.30 waktu Indonesia Timur di RSUD Fakfak. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka di kompleks perumahan Guru SD Impres 1 Wagom. Rencana pemakaman pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 pukul 14 waktu Indonesia Timur bertempat di Kampung Air Besar. Bagi Anda yang sempat mendengarkan berita duka ini dan berdekatan dengan keluarga-keluarga yang berduka, kami mohon bantuan saudara untuk menyampaikan berita duka ini. Atas budi baik saudara, kami ucapkan terima kasih. Baik pendengar, sudah kami sampaikan satu buah berita duka. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Fak-fak siang ini.
2: Fak-fak siang ini.
1: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa. Sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis. Obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat. Lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu dan Indonesia Layak Anak. Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Debat juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan.

0: Mood adalah keadaan emosi atau perasaan yang kita rasakan dalam jangka waktu tertentu. Mood dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi fisik, lingkungan, situasi, hormon, dan pengalaman masa lalu. Mood yang baik biasanya terkait dengan perasaan senang, bahagia, optimis, dan tenang. Sedangkan mood yang buruk biasanya terkait dengan perasaan sedih, cemas, marah, atau kesal. Mood yang stabil dan seimbang penting untuk kesehatan mental dan emosional kita. Jika mood kita sering berubah-ubah atau cenderung negatif, kita mungkin mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa menjaga mood penting. Menjaga kesehatan mental, mood yang positif dapat membantu mengurangi stres dan cemas serta meningkatkan rasa bahagia dan kepuasan hidup. Meningkatkan produktivitas. Ketika mood kita positif, kita cenderung lebih fokus dan bersemangat dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kinerja kita. Meningkatkan hubungan sosial. Mood yang baik dapat membantu kita berinteraksi dengan orang lain dengan lebih positif dan optimis. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas hubungan sosial kita dengan orang lain. Meningkatkan kesehatan fisik. Mood yang positif dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik dengan membantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan kualitas tidur. Membantu mengatasi masalah. Ketika kita memiliki mood yang baik, kita cenderung lebih mudah menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang lebih kreatif dan efektif. Nah, untuk menjaga mood yang positif, beberapa tips yang dapat dilakukan adalah berolahraga secara teratur. Olahraga dapat membantu meningkatkan endorfin atau hormon bahagia di dalam tubuh, sehingga dapat membantu meningkatkan mood. Beristirahat yang cukup. Kurang tidur atau istirahat dapat mempengaruhi mood kita dan membuat kita menjadi mudah merasa lelah dan lesu. Berinteraksi dengan orang yang positif. Berinteraksi dengan orang yang positif dan optimis dapat membantu kita merasa lebih bahagia dan optimis. Berusaha untuk mengatasi stres. Stres dapat mempengaruhi mood kita secara negatif. Oleh karena itu, penting untuk belajar mengelola stres dengan cara yang sehat, seperti meditasi, yoga, atau melakukan aktivitas yang menenangkan. Melakukan aktivitas yang disukai. Melakukan aktivitas yang disukai seperti menonton film, mendengarkan musik, atau membaca buku favorit dapat membantu meningkatkan mood dan memberikan rasa bahagia. Jadi, pastikan ya untuk menjaga sebuah mood agar kita selalu bisa mengerjakan sesuatu secara maksimal dan optimal setiap harinya.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia juga ya temani Anda. Ya, selamat sore untuk para pedagang-pedagang yang sepertinya sudah mulai sibuk ya di tempat jualannya masing-masing. Semoga rezeki Anda di hari ini lebih baik lagi dari hari-hari kemarin, dan apapun aktivitasnya selalu menjaga kesehatan karena cuaca dan udara di Kabupaten Fak-Fak pada sore hari ini terlihat kurang baik-baik saja. Untuk Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk menggunakan masker, selalu mengkonsumsi air putih, dan selalu makan makanan yang bergizi ya, sehingga selalu diberikan kesehatan. Dan tentunya kita bisa menjalankan berbagai aktivitas dengan semangat pula. Masih saya temani Anda di Fak-Fak sore hingga nanti menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Why We Sleep karya Matthew Walker terbit pada tahun 2017. Buku ini menjelaskan betapa pentingnya tidur bagi kesehatan fisik dan mental kita. Tidur bukan hanya tentang istirahat, tetapi juga mempengaruhi fungsi otak, memori, emosi, dan sistem kekebalan tubuh. Dalam buku Why We Sleep mengungkapkan resiko kesehatan serius yang dapat kita alami dengan kurang tidur, seperti peningkatan resiko penyakit jantung, diabetes, obesitas, dan gangguan mental. Walker juga mengidentifikasi pola tidur modern yang buruk seperti gangguan tidur akibat teknologi dan gaya hidup yang sibuk, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas tidur kita. Buku Why We Sleep memberikan saran praktis buat kita untuk meningkatkan kualitas tidur yang nyaman dan menghindari kebiasaan yang mengganggu tidur seperti mengkonsumsi kafein dan alkohol sebelum tidur. Walker menjadikan buku ini sebagai sumber wawasan mendalam tentang tidur dan dampaknya bagi kesehatan kita. Buku Why We Sleep sangat penting bagi siapapun yang ingin memahami lebih dalam tentang bagaimana tidur mempengaruhi hidup kita secara menyeluruh. Demikian esensi buku Why We Sleep karya Matthew Walker.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cek fakta. Cek fakta. Pro 1 RRI Fak-Fak.
4: Baik, pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok yang menampilkan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengenakan rompi orange. Unggahan tersebut disertai narasi Prabowo menyesal Sri Mulyani dan Suhasil resmi ditangkap KPK dugaan korupsi 500 triliun di era Jokowi resmi ditahan. Faktanya unggahan tersebut adalah tidak benar, dilansir dari trumboxhoax.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan narasi tersebut. Foto dalam unggahan merupakan hasil manipulasi, terdapat kejanggalan di foto tersebut. Tulisan pada rompi orange keduanya tidak terbaca tahanan KPK, melainkan tahanan tafahan KPK. Yang ketika dicek menggunakan AI pada unggahan tersebut merupakan hasil buatan AI dengan probabilitas 90%. Ya, sehingga informasi tadi ya dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasa penutupnya digunakan kulit rusa yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah.
1: Maaf ya kak, tadi adik tidak sengaja memecahkan gelas kesukaannya kakak.
2: Tidak apa-apa dek, nanti kita beli gantinya lagi ya. Dek, tolong ambil bukunya kakak dong di kamar.
1: Oke. Terima kasih ya kak, sudah bantu membersihkan kamarnya adik. Kakak yang terbaik deh.
2: Iya, sama-sama. Lagian kita kan harus saling tolong-menolong.
0: Kata maaf, tolong atau terima kasih mungkin terdengar sederhana, tetapi mengajarkan banyak hal kepada kita. Dengan pengamalan tiga kata penting ini, maka akan membangun diri menjadi pribadi yang memiliki sopan santun, etika, dan rasa hormat terhadap hal-hal di sekitar. Yuk, biasakan diri mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih.

Berkendara saat cuaca ekstrim seperti hujan deras, kabut tebal, atau salju dapat meningkatkan risiko kecelakaan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Untuk menjaga keselamatan dan menghindari insiden di jalan raya, dikutip dari rri.co.id, berikut tips berkendara saat cuaca ekstrim. Perencanaan sebelum berangkat. Periksa perkiraan cuaca sebelum berangkat. Jika cuaca diperkirakan buruk, pertimbangkan untuk menunda perjalanan atau mencari rute alternatif yang lebih aman. Periksa kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Periksa kaca depan, lampu, rem, ban, dan sistem pendingin untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Gunakan lampu dan pelindung. Saat cuaca buruk seperti hujan atau kabut, nyalakan lampu kendaraan untuk meningkatkan visibilitas Anda dan memungkinkan pengemudi lain melihat Anda dengan lebih baik. Gunakan juga pelindung hujan jika diperlukan. Jaga jarak aman. Jarak pengereman harus lebih panjang daripada biasanya saat cuaca ekstrim. Berikan jarak yang cukup dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan dari belakang jika Anda harus melakukan pengereman mendadak. Kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan Anda saat berkendara dalam cuaca ekstrim untuk memberikan lebih banyak waktu untuk merespon perubahan di jalan atau kondisi cuaca yang tidak terduga. Waspadai permukaan jalan. Permukaan jalan bisa licin saat hujan atau salju. Hindari manuver yang tiba-tiba dan hindari bagian jalan yang berpotensi lebih licin seperti daerah teduh atau di bawah jembatan. Bersiap dengan perlengkapan darurat. Selalu bawa perlengkapan darurat seperti senter, selimut, dan makanan ringan dalam kendaraan Anda untuk menghadapi situasi darurat jika diperlukan. Perhatikan tanda peringatan. Ikuti petunjuk dan tanda peringatan lalu lintas yang diberikan oleh pihak berwenang. Mereka bisa memberikan informasi tentang bahaya yang harus diwaspadai. Pertimbangkan kondisi pribadi. Jika cuaca ekstrim membuat Anda merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk berkendara, lebih baik menunda perjalanan atau

Baik, pendengar Kementerian Kesehatan, Kemenkes menggelar Festival Suara Jiwa untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan mental. Kegiatan ini juga mendorong penghapusan stigma terhadap orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa. Stigma terhadap masalah kesehatan jiwa dapat membuat seseorang merasa malu, takut dihakimi, hingga enggan mencari pertolongan profesional. Pandangan negatif tersebut juga dapat menghambat pemulihan serta mengurangi dukungan yang diterima dari lingkungan sekitar. Dikutip dari laman Kemenkes pada Minggu 11 Oktober 2026, stigma kesehatan jiwa masih berkaitan dengan kesalahpahaman masyarakat. Depresi, kecemasan, dan stres kerap dikaitkan dengan lemahnya keimanan atau ketidakmampuan seseorang menghadapi tekanan. Pandangan tersebut dapat membuat orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa merasa bersalah dan memiliki menyembunyikan kondisinya. Akibatnya, mereka beresiko menunda konsultasi dengan tenaga profesional meskipun membutuhkan dukungan dan penanganan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menjelaskan stigma dan diskriminasi dapat memperburuk kondisi kesehatan jiwa serta menghambat proses pemulihan. Perlakuan negatif juga dapat membuat seseorang merasa tersaing dan kesulitan memperoleh dukungan dari lingkungan sekitarnya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemenkes mengurangi 3 strategi. Strategi tersebut meliputi edukasi, interaksi dengan penyintas, serta tindakan untuk menolak stigma dan diskriminasi. Edukasi dilakukan dengan meluruskan mitos, meningkatkan pemahaman masyarakat serta penyebaran informasi yang tepat mengenai kesehatan jiwa. Langkah ini membantu masyarakat memahami kondisi kejiwaan tanpa memberikan penilaian negatif terhadap orang yang mengalaminya. Stigma berikutnya dilakukan melalui interaksi dengan orang yang memiliki pengalaman menghadapi masalah kesehatan jiwa. Pertemuan langsung, dukungan sesama penyintas, dan cerita pemulihan dapat membantu mengubah pandangan negatif masyarakat. Sementara itu, tindakan melawan stigma dapat dilakukan melalui kampanye publik, petisi advokasi, serta penolakan terhadap praktek diskriminatif. Upaya tersebut menjadi bagian dari gerakan untuk mendorong penerimaan dan mengurangi perlakuan tidak adil terhadap penyintas. Dukungan keluarga, teman, dan lingkungan kerja berperan penting dalam membantu seseorang menghadapi masalah kesehatan jiwa. Sikap mendengarkan tanpa menghakimi dapat membuat mereka merasa lebih aman untuk menceritakan kondisi dan mencari pertolongan. Edukasi mengenai kesehatan jiwa dan dukungan lingkungan menjadi bagian penting dalam mengurangi stigma terhadap orang yang membutuhkan bantuan. Akses layanan profesional serta lingkungan yang tidak diskriminatif turut mendukung upaya penanganan masalah kesehatan jiwa. Baik, itu satu informasi untuk Anda, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Pemilihan event dan prestasi olahraga terus menjadi perhatian dalam mendorong lahirnya generasi atlet yang berdaya saing. Melalui berbagai event olahraga, para atlet tidak hanya diuji kemampuan teknisnya, tetapi juga dibentuk mental, disiplin, dan sportivitas dalam setiap pertandingan. Event olahraga menjadi ruang penting untuk menjaring bibit unggul sekaligus mengukur hasil pembinaan yang telah dilakukan. Dari lapangan inilah semangat juang, kerja keras, dan kebersamaan tumbuh, membangun karakter atlet yang tangguh dan berprestasi. Dengan pembinaan yang berkelanjutan dan dukungan semua pihak, olahraga tidak hanya menghadirkan prestasi, tetapi juga menjadi sarana mempererat persatuan serta mengharumkan nama daerah di berbagai ajang kompetisi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku kehidupan yang sederhana, karya Terelie, terbit pada tahun 2015. Buku ini mengangkat tema tentang pentingnya kesederhanaan dalam hidup dan bagaimana hidup sederhana bisa membawa kebahagiaan dan kedamaian. Terelie mengeksplorasi cara-cara untuk mencapai kebahagiaan dengan mengurangi keinginan dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Buku ini menawarkan berbagai pelajaran berharga, yang mana Terelie menekankan pentingnya menjalani hidup dengan sederhana dan mengurangi kebutuhan material yang tidak perlu. Selain itu, buku kehidupan yang sederhana mengajarkan kita tentang nilai syukur dan kepuasan terhadap apa yang sudah dimiliki daripada terus-menerus mengajar hal-hal baru. Menekankan pentingnya fokus pada nilai-nilai hidup dan hubungan yang berarti daripada terjebak dalam ambisi materialitis. Terelie mengajak kita untuk merenung dan mencari makna yang lebih dalam dari kehidupan sehari-hari. Demikian esensi buku kehidupan yang sederhana karya Terelie.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, pendengar, Guru Besar Universitas Terbuka Oja Darojat mendukung rencana kajian kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas. Meski demikian, ia menilai kebijakan itu perlu disertai dukungan pembelajaran bagi siswa. Menurutnya, kenaikan kelas otomatis terinspirasi kebijakan 0

juga menyebut medial, kondisi siswa, akuntabilitas sekolah dan guru, serta pengukuran hasil belajar patut dipertimbangkan. Terkait kesiapan sekolah, ia menilai sekolah rakyat, sekolah Garuda, dan sekolah nasional terintegrasi memperluas kesempatan belajar. Sekolah rakyat menyasar siswa desil 1 hingga 3 untuk memutus rantai kemiskinan. Untuk daerah terpencil, lanjutnya penyebaran panel interaktif disebut membuka akses konten belajar berkualitas. Penyebaran itu dibarengi jaringan internet dan listrik sehingga siswa tetap terlayani meski guru terbatas. Ya, sebelumnya kajian kebijakan tidak semua siswa bisa naik kelas ini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti. Menurutnya kebijakan ini berpeluang berlaku pada tahun ajaran 2007-2028. Informasi tadi diambil dari situs resmi kami rri.co.id.

sering bilang, nanti saja ah, masih sempat kok, masih ada waktu. Tapi tiba-tiba tahun berganti, kesempatan itu pun hilang. Waktu ternyata tidak pernah menunggu. Sekarang aku belajar, kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti?

0: adalah sumber daya paling berharga yang kita punya. Gunakan sebaik mungkin karena setiap detik punya makna. Jangan biarkan waktu berlalu sia-sia.
1: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa, termasuk gempa tektonik, vulkanis dan reruntuhan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat, atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah, mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah, aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya, akan tetapi penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung yang bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di sore ini dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Segala apa yang sudah dipersiapkan ya di hari ini berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Baik pendengar, khususnya untuk Anda. Iya, namun tak terasa ya, waktu yang begitu cepat berlalu. Saya Hatijah Bajo, pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih kebersamaan Anda dari pukul 12 siang hingga saat ini dengan berbagai segmen juga yang sudah saya hadirkan untuk Anda. Selepas saya bertugas ya, Anda akan ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah di lanjutan Fak-Fak sore hingga malam hari nanti. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Dan baik pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, yang tengah mempersiapkan diri ya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, yang untuk edisi hari ini maghrib jatuh pada pukul 18.05 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita ikuti bersama pengajian Al-Quran dan diikuti dengan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya.
1: أعوذ بالله من الشيطان

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Orang baik. Ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu? Maka beliau menjawab, yaitu orang yang mukmin, yang bersih hatinya. Maka ditanyakan lagi, apakah artinya orang yang bersih hatinya itu, wahai Rasulullah? Beliau lalu menjawab, ialah orang yang takwa, bersih, tidak ada kepalsuan padanya, tak ada kedurhakaan, pengkhianatan, dendam, dan kedengkian. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903, dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Saya Siti Nuraisa bersama rekan di pemancar kembali bertugas temani Anda di hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Kebersamaan kita hingga tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Zona Religi telah kami hadirkan untuk Anda ya, sebagai awal jumpa kita di suasana jelang malam hari ini. Dan mendatang, pilihan lagu-lagu hiburan serta informasi kami hadirkan untuk Anda hingga penyampaian warta berita daerah pada pukul penyampaian suara redaksi rangkuman peristiwa aktual selama sepekan silam pada pukul 19 atau jam 7 malam waktu Indonesia Timur.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara kedua terbesar dunia penyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
2: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Kungkang si hewan lambat. Kungkang merupakan hewan mamalia yang unik. Kungkang dikenal karena gerakannya yang sangat lambat. Mereka biasanya bergerak hanya sekitar 0,24 hingga 0,48 km per jam. Kecepatan ini disesuaikan dengan gaya hidup mereka yang menghabiskan sebagian besar waktu di pohon dan mengurangi kebutuhan energi. Meskipun gerakannya lambat, kungkang dapat beradaptasi untuk menghindari predator. Mereka memiliki bulu yang bisa menjadi habitat bagi alga, memberikan mereka kamuflase yang membantu menyamarkan mereka di lingkungan hutan hujan. Kungkang menghabiskan hampir seluruh hidup mereka di pohon. Kungkang tidur 15 hingga 20 jam sehari. Ada dua kelompok utama kungkang, yaitu kungkang dua jari dan kungkang tiga jari.

Pendengar, hari ini 11 Oktober 2026 merupakan Hari Anak Perempuan Internasional yang diperingati di seluruh dunia. Peringatan ini ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB melalui Resolusi 66/170 pada 19 Desember 2011. Penetapan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran terhadap hak anak perempuan sekaligus berbagai tantangan yang masih mereka hadapi. Persoalan tersebut mencakup diskriminasi, keterbatasan pendidikan, perkawinan anak, serta ketimpangan kesempatan dalam kehidupan sosial. PBB menekankan bahwa setiap anak perempuan berhak memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan, dan kesempatan menentukan masa depannya. Pemenuhan hak tersebut juga menjadi bagian penting dalam membangun generasi perempuan yang mandiri dan berdaya. Peringatan tahun 2026 mengangkat tema Mengakhiri Perkawinan Anak. Tema tersebut menekankan pentingnya investasi pendidikan, perlindungan sosial, serta kebijakan yang menjamin pemenuhan hak anak perempuan. Berdasarkan data PBB, lebih dari 12 juta anak perempuan menikah sebelum mencapai usia dewasa setiap tahunnya. Namun berbagai upaya perlindungan diperkirakan berhasil mencegah 68 juta perkawinan anak selama 25 tahun terakhir.

inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

dari berbagai penyanyi hiasi ruang dengar Anda di suasana malam ini. Jangan lewatkan suara redaksi pada pukul 19 atau jam 7 malam waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami punya updatean informasi dari dunia olahraga. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finis ke-6 pada Moto3 Mandalika Minggu hari ini 11 Oktober 2026 yang berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia. Sementara itu, Maximo Quiles memenangi balapan sekaligus memastikan gelar juara dunia Moto3 2026. Memulai balapan dari posisi ke-7, Veda langsung naik ke urutan ke-6 sebelum menempati posisi ke-5. Di barisan depan, Quiles melesat ke posisi ke-2 dari urutan ke-6, sedangkan David Almansa memimpin balapan. Memasuki lap kedua, Veda sempat menempati posisi kedua sebelum disalip oleh Adrian Fernandez. Quiles kemudian mengambil alih pimpinan setelah Almansa melakukan kesalahan dan turun ke urutan ke-8. Persaingan ketat membuat Veda turun ke posisi ke-4 pada lap ketiga setelah disalip oleh Alvaro. Sementara itu, Quiles mulai memperlebar jarak dari Fernandez yang berada di posisi ke-2. Pada lap ke-4, Quiles unggul 1,3 detik atas Fernandez dan terus menjaga keunggulannya. Posisi Veda kembali merosot ke urutan ke-6 setelah Guido Pini melaju ke posisi ke-4. Veda sempat memperbaiki posisinya menjadi ke-5 pada lap ke-8 setelah menyalip Pini. Dan pendengar, tambahan 10 ini pada lap terakhir ya, Veda berhasil melewati Pini dan merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Quiles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia Moto3 2026. Sementara itu, tambahan 10 poin di Mandalika membuat Veda naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara. Pembalap asal Gunung Kidul itu mengumpulkan 115 poin dan 2 podium pada musim 2026. Untuk hasil akhir Moto3 Mandalika 2026 dan terkait dengan jalannya balapan tadi ya, ini Anda bisa baca selengkapnya melalui rri.co.id.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Novel Kembara Seorang Perempuan, karya Sri Puji Hartini, terletak pada perjuangan seorang perempuan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun emosional. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup seorang perempuan yang berusaha mencari jati diri, kebebasan, dan pemahaman tentang peranannya dalam masyarakat. Melalui tokoh utama yang menjadi fokus cerita, novel ini menyoroti konflik-konflik internal yang terjadi dalam diri seorang perempuan, termasuk ketegangan antara tradisi dan modernitas, serta perjuangan untuk mendapatkan hak dan kedudukan yang lebih setara di masyarakat. Esensi novel ini juga mengajarkan tentang keberanian, ketahanan, dan harapan, di mana tokoh utama berusaha menemukan jalan hidupnya, meskipun harus melewati berbagai kesulitan dan hambatan yang menghadangnya. Kembara Seorang Perempuan bukan hanya sebuah cerita tentang perjalanan fisik, tetapi juga tentang perjalanan batin seorang perempuan dalam menemukan dirinya dan makna hidupnya.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

saya, Budi Rasidi, akan mengetengahkan peristiwa aktual dalam sepekan silam, Minggu, 11 Oktober 2026 diantaranya, Pemerintah Kabupaten Fak-Fak layani warga salurkan air bersih selama sepekan kekeringan, DLHP Fak-Fak uji kualitas udara dampak kabut asap, RRI Fak-Fak gelar doa bersama peduli kekeringan dan kabut asap, Karhutla berdampak pada ekonomi pariwisata masyarakat Fak-Fak, Disdukcapil Fak-Fak perkuat integrasi dan keamanan data kependudukan, cek kesehatan gratis di Fak-Fak perkuat deteksi dini penyakit menular, dan IKD diharapkan cegah penyalahgunaan data penerima bantuan sosial di Fak-Fak.

0: Pemerintah Kabupaten Fakfak sejak Senin 5 Oktober 2026 melakukan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan dan penyaluran air bersih. Pelayanan tersebut dilakukan menyusul kondisi kekurangan air yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Fakfak. Bupati Fakfak Samuel Dahlan meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD untuk bersama-sama turun melayani masyarakat. Seluruh jajaran pemerintah daerah diarahkan ikut mengambil bagian dalam proses penyediaan hingga pendistribusian air bersih kepada warga yang membutuhkan. Pelayanan air bersih tersebut direncanakan berlangsung selama 1 minggu dengan penyaluran dilakukan ke sejumlah titik yang membutuhkan. Bupati juga meminta jajaran pemerintah di tingkat distrik dan kelurahan membantu menentukan lokasi yang menjadi prioritas penyaluran air kepada masyarakat.
1: Saat ini kesulitan air bersih benar-benar terjadi di Kabupaten Fakfak. Untuk itu di pagi hari ini, pimpinan OPD bersama-sama dengan saya hari ini untuk 1 minggu ke depan, tiap hari kita turun untuk melayani masyarakat pelayanan untuk air bersih.

0: Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di LHP Kabupaten Fakfak, Papua Barat masih menunggu hasil pengujian sampel untuk memastikan kondisi kualitas udara ambien di wilayah perkotaan yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Pemantauan dilakukan menggunakan metode passive sampler pada 4 titik yang mewakili kawasan permukiman, jalur transportasi, perkantoran, dan kawasan pembangkit listrik. Kepala DLHP Kabupaten Fakfak, Liza Neirasari, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi terbaru dari laboratorium bersertifikasi dan terakreditasi yang ditunjuk Kementerian Lingkungan Hidup bersama Direktorat Pengawasan Lingkungan. Ia menjelaskan pemasakan passive sampler telah dilakukan sejak 15 September hingga 24 September 2026. Namun, proses pengujian mengalami kendala karena satu sampel dinyatakan gagal sehingga pengambilan sampel pada titik tersebut harus diulang.
1: Sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan informasi secara resmi dari laboratorium yang tersertifikasi dan terakreditasi yang telah ditunjuk oleh Kementerian Hidup dan Direktorat Pengawasan Lingkungan, karena memang kemarin ada satu sampel yang gagal karena mungkin entahlah mungkin dibuat mainan anak-anak sehingga akhirnya jatuh dan lagi kita harus mengulang lagi. Untuk pemasangan passive sampel itu kita mulai di tanggal 15 September 2026 sampai dengan 24 September 2026 dan saat ini untuk 3 sampel sudah dikirimkan ke laboratorium. Untuk satu sampel kita akan uji kembali dan untuk sampai dengan saat ini memang belum ada hasil terkonfirmasi terkait dengan kondisi kualitas udara yang ada di Kabupaten. Kalau untuk terpasangnya di paparan itu sebenarnya 7-14 hari, tapi diakumulasikan 14 hari. Dan saat ini untuk pengujian yang 3 sampel sudah kita kirim kembali ke laboratorium melalui Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara 1 sampel baru dikirimkan dan baru kami terima dan akan dipasang kembali pada titik di lokasi perkantoran yaitu di BPD. Itu akan kita ulang pengambilan sampel. Ada 4 sampel yang diambil yang mewakili kawasan perumahan, passive sampelnya dipasang di sekitaran rumah sakit Misi Seberang. Kemudian yang kedua itu yang mewakili area jalur transportasi, kita pasang di sekitaran depan pelabuhan Fakfak. Kemudian yang ketiga yang mewakili kondisi wilayah perkantoran, ini kita pasang di sekitaran kantor BPBD. Dan untuk 4 kita pasang di sekitaran pintu masuk.

0: Twitter di Fakfak menggelar doa bersama lintas agama dengan tema Bersatu dalam Doa Bersama dalam Harapan pada Rabu 7 Oktober 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor LPPR di Fakfak sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat yang menghadapi kekeringan dan kabut asap. Kepala LPPR di Fakfak James Stephen Jahwadan mengatakan kegiatan tersebut bukan digelar sebagai sebuah perayaan. Menurutnya doa bersama menjadi momentum untuk menunjukkan keprihatinan dan kepedulian terhadap masyarakat Fakfak yang sedang menghadapi berbagai kesulitan. Kabut asap akibat kepugaran hutan telah mengganggu kualitas udara, sementara kemarau berkepanjangan membuat sebagian masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus mengantre di sejumlah keran umum untuk memperoleh air bagi kebutuhan sehari-hari.
1: Hari ini kita berkumpul bukan karena sebuah perayaan. Kita berkumpul karena keprihatinan dan kepedulian kita terhadap keadaan masyarakat Fakfak saat ini. Kebakaran hutan yang terjadi telah menimbulkan kabut asap, mengganggu kualitas udara. Di sisi lain, kemarau yang berkepanjangan telah membuat sebagian masyarakat menghadapi kesulitan mendapatkan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan kita, yaitu

0: asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Fakfak, Papua Barat mulai berdampak terhadap aktivitas pariwisata. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan wisatawan, tetapi juga membatasi jarak pandang dan berpotensi menekan pergerakan ekonomi masyarakat yang menguntungkan pendapatan dari sektor pariwisata. Ketua DPC Himpunan Perwisata Indonesia HPI Kabupaten Fakfak, Proyokusuma mengatakan, kabut asap telah menjadi persoalan yang cukup terasa dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi itu disebut berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, sebagai wilayah yang terbakar merupakan kawasan gambut sehingga penanganan titik api menjadi lebih sulit. Ia menilai pelestarian kawasan gambut harus menjadi perhatian bersama karena membuka lahan maupun aktivitas pembakaran berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas.
1: Dalam kurun waktu beberapa bulan ini, Kabupaten Fakfak memang sangat terdampak oleh kabut asap yang saat ini kita juga sudah tahu bahwa penyebab kabut asap itu dari karhutla yang terjadi di beberapa titik krusial yang ada di Kabupaten Fakfak. Apalagi wilayah kebakaran itu adalah kawasan gambut yang mana kita sudah tahu bahwa gambut ini, pelestarian hutan gambut ini adalah satu keharusan yang tidak boleh kita toleransi lagi. Jangan sampai ada pembukaan-pembukaan lahan-lahan tidak disengaja, terus aktivitas pembakaran yang memang dapat memicu kebakaran pada hutan gambut. Nah, ini implikasinya kita sudah bisa lihat jelas dengan kesulitannya kita dalam memadamkan titik-titik api di lahan gambut. Nah, ini juga berakibat sampai pada padatnya, tebalnya kabut asap di kini area pemukiman sampai menyentuh area perkotaan di Kabupaten Fakfak. Nah, ini kan dari sudut pandang kita sebagai pelaku usaha wisata, ini sangat merugikan sekali dari sisi perekonomian karena kita yang masyarakat lokal saja begitu kesulitan sekali beraktivitas di luar dengan resiko kesehatan yang sudah pasti akan terganggu, potensi-potensi penyakit berupa seperti ISPA dan yang lain-lain itu bisa saja membuat ketidaknyamanan kita dalam melakukan aktivitas keseharian di luar, apalagi untuk perekonomian kita sendiri.

0: Rumusan hasil rapat koordinasi nasional Rakornas Dukcapil yang dilaksanakan pada Selasa 4 Agustus 2006 menjadi pedoman bersama jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil dalam mempercepat transformasi digital pemerintah melalui administrasi kependudukan. Kepala Bidang Pihak di Dukcapil Kabupaten Fakfak, Berti Riawaru mengatakan, Rakornas tersebut menegaskan komitmen seluruh jajaran Dukcapil untuk menjalankan 5 arahan dalam mendukung transformasi digital pemerintahan. Arahan tersebut mencakup digitalisasi birokrasi, integrasi sistem pelayanan, penerapan prinsip masyarakat, perluasan layanan berbasis teknologi, serta mewujudkan pemerintahan digital yang modern dan berdaya saing global. Berti menjelaskan penguatan nomor induk kependudukan NIK dan identitas kependudukan digital IKD merupakan bagian dari amanat pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013. Data kependudukan, kata dia, menjadi fokus penting dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi hingga penegakan hukum.
1: Rakornas itu juga menegaskan terkait dengan penguatan NIK, nomor induk kependudukan dan IKD yang merupakan amanat dari pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013. Terkait dengan data kependudukan menjadi fondasi penting bagi pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum sampai dengan penguatan satu data kependudukan Indonesia.

0: Kesehatan Gresik CKI di Kabupaten Fakfak, Papua Barat diarahkan untuk memperkuat deteksi dini berbagai penyakit menular. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat eliminasi penyakit dan mencegah pasien datang dalam kondisi sudah mengalami komplikasi. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Nani Sri Untari mengatakan, pemeriksaan terhadap calon pengantin atau catin menjadi salah satu sasaran penting dalam program tersebut. Calon pengantin diwajibkan mengalami deteksi dini terhadap HIV/AIDS, sifilis, dan hepatitis. Menurutnya, pemeriksaan hepatitis untuk hanya menyisir calon pengantin, tetapi perlu dilakukan pada seluruh masyarakat umur. Hal itu penting karena seseorang yang terinfeksi hepatitis kerap tidak menyadari kondisi tersebut hingga penyakit berkembang menjadi kronis.
1: Pelayanan yang utama itu adalah program nasional untuk menekan atau untuk mempercepat eliminasi. Ya, yang pertama pada catin itu harus wajib dideteksi dini HIV, sifilis, dan hepatitis. Ya, kemudian untuk hepatitis juga kepada semua golongan umur ya, hepatitis, karena hepatitis sendiri kadang-kadang tidak merasa bahwa dirinya sudah terinfeksi hepatitis. Jangan sampai menunggu kronis menyebabkan sirosis ataupun menyebabkan kanker. Jadi sejak dini diketahui faktor risikonya hepatitis dan ditangani supaya tidak berkembang menjadi komplikasi yang lebih parah. Kemudian ada penyakit kusta, frambusia, dan rabies ya. Ini penyakit menular yang biasa ya ditularkan karena higien perorangan yang kurang bagus, dan itu bukan perang penyakit kutukan ya, dan itu bisa disembuhkan. Jadi jangan sampai diketahui sudah dalam kondisi cacat. Jadi dari awal hanya bercak 1-2 sudah ditemukan kusta dan diobati, ditangani sehingga tidak ditemukan dalam kondisi kecacatan. Dan kalau sudah dalam kondisi kecacatan akan menimbulkan stigma diskriminasi di masyarakat yang tentu menjadi tantangan yang besar buat kita dalam penanganan program.

0: Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Fakfak, Papua Barat berharap penerapan identitas kependudukan digital IKD dapat meningkatkan validasi data masyarakat penerima bantuan sosial atau bansos. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan membutuhkan. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan PIAK di Dukcapil Kabupaten Fakfak, Berti Riawaru mengatakan, penerapan IKD diharapkan dapat memperkuat tertib administrasi kependudukan dalam penyaluran bantuan sosial. Ia menjelaskan salah satu pengelolaan yang perlu diantisipasi adalah masih adanya nama warga yang telah meninggal dunia tetapi tercatat dalam daftar penerima bantuan sosial. Melalui pemutakhiran data validasi data kependudukan, kondisi tersebut diharapkan data diketahui sehingga data penerima bantuan menjadi lebih akurat.
1: Harapan kami bahwa terkait dengan masyarakat penerima bansos ini dengan hadirnya wajib IKD bahwa data kependudukan itu adalah benar-benar valid. Jadi tidak ada lagi masyarakat yang tipu dalam pengertian ketika ada keluarga yang sudah meninggal, dia mengatakan bahwa belum meninggal dan lain sebagainya, sudah tidak bisa sampai di tingkat itu. Dan itu betul-betul kami sudah tertibkan data kependudukan. Jadi diharapkan juga dengan dikasih wajib IKD ini, kita bisa bekerja sama dengan dinas sosial supaya para penerima bansos betul-betul itu mereka yang menerima bansos. Jadi yang di luar daripada itu tidak menerima bansos. Karena bansos ini kan sebenarnya diberikan untuk masyarakat. Dia bukan apa namanya, saya mau kasih istilah semacam insentif ke apa, bukan. Dia tidak seperti itu. Dia diberikan untuk kebutuhan masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
2: Sekian suara redaksi edisi kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pernahkah kita berpikir seberapa besar arti sebuah suara? Suara yang menyampaikan kabar dari daerah, suara yang mengabarkan potensi masyarakat, suara yang mengingatkan kita untuk peduli, dan suara yang menyatukan kita dalam keberagaman. Itulah radio.
1: Radio bukan sekedar suara yang menemani perjalanan atau mengisi waktu luang. Radio hadir untuk menghubungkan, memberikan informasi, mencerdaskan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
0: Di tengah derasnya arus informasi, mari jadikan suara kita sebagai suara yang membawa kebaikan. Suara yang menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan.
1: Karena dari suara yang kita dengarkan, dari suara yang kita sampaikan, kita ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Selamat malam Kota Fakfak, selamat malam para pendengar. Untuk Anda yang masih tetap stay tune di 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan kembali musik informasi untuk Anda hingga pukul 20. Anda ikuti drama radio, dilanjutkan dengan ngobras, ngobrol bareng komunitas. Untuk malam ini akan menghadirkan narasumber Kononger Fun Run 5K 2026, ya. Di antaranya ada Ketua Panitia Fun Run yaitu Syamsu Jafar, Ketua Kononger Syukron Anas. Anda bisa berinteraksi bersama narasumber melalui jalur telepon, SMS ataupun WhatsApp di 0811 495 9490, atau melalui YouTube RRI Fakfak Official, karena acara obrolan komunitas tersebut akan kami siarkan langsung melalui YouTube RRI Fakfak. Pastikan Anda tetap stay tune terus, ya, dengarkan Pro 1 RRI Fakfak yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Setel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

Teruntuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Pro 1 RRI Fakfa, Kanal Informasi dan Inspirasi, kami ingatkan kembali pada pukul 20 atau jam 8 malam waktu Indonesia Timur, Anda dapat ikuti drama radio. Setelah itu kami hadirkan acara obrolan komunitas. Di malam ini akan menghadirkan Ketua Panitia Fun Run Syamsu Jafar, kemudian ada Ketua Kononger Syukron Anas. Narasumber dalam acara obrolan komunitas Kononger Fun Run 5K 2026, Anda juga bisa berinteraksi ya pada saat acara tersebut berlangsung. Anda dapat berpartisipasi melalui jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811 495 9490, dan kami juga akan menyiarkan langsung melalui YouTube RRI Fakfak. Sebelum saya hadirkan lagi pilihan lagu-lagu hiburan pendengar, kami punya informasi ini tentang Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, mengalami erupsi pada Minggu hari ini, 11 Oktober 2026. Kolom abu vulkanik teramati mencapai ketinggian sekitar 800 meter di atas puncak gunung. Petugas Pos Pengamatan Gunung Api PGA Ibu M. Saum Amin mengatakan erupsi terjadi sekitar pukul 7.32 menit waktu Indonesia Timur dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 800 meter di atas puncak. Ia pun menjelaskan kolom abu yang menyertai erupsi berwarna kelabu dengan intensitas sedang. Abu vulkanik teramati bergerak condong ke arah utara. Saat ini gunung api dengan ketinggian 1.325 meter di atas permukaan laut atau MDPL tersebut masih berstatus level 2 atau waspada. Sehubungan dengan aktivitas vulkanik tersebut, masyarakat di sekitar Gunung Ibu termasuk pengunjung dan wisatawan diimbau tidak melakukan aktivitas dalam radius 2 km dari kawah aktif. Larangan aktivitas juga berlaku pada perluasan sektoral sejauh 3,5 km ke arah utara sesuai bukaan kawah. Dan pendengar, masyarakat juga diminta ya mengikuti arahan pemerintah daerah terkait langkah-langkah mitigasi dan keselamatan menghadapi aktivitas Gunung Ibu. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Halmahera Barat diharapkan terus berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG di Bandung maupun PGA Gunung Ibu di Gam Ichi guna memperoleh informasi tersebut.

tersebut mengenai perkembangan aktivitas gunung tersebut. Dan untuk updatean informasi lainnya, pendengar, bisa Anda akses melalui laman rri.co.id.

mengejutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Saya lagi belajar tentang sejarah Sumpah Pemuda. Kakak tahu Sumpah Pemuda toh?
1: Tahu dong, Sumpah Pemuda itu kan diikrarkan pada 28 Oktober di tahun 1928 di Jakarta, yang dimana mempunyai momen penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
0: Oh iya weh, bursa baca juga terjadi di Kongres Pemuda 2 toh kakak. Terus kakak, apa yang melatar belakangi kongres tersebut eh?
1: Jadi begini, kode ngare, sebelum Sumpah Pemuda ada Kongres Pemuda 1 di tahun 1926. Waktu itu para pemuda mulai menyadari pentingnya persatuan untuk melawan penjajahan Belanda. Jadi Kongres Pemuda 2 ini melanjutkan semangat tersebut. Nah, di kongres itu banyak organisasi pemuda dari berbagai daerah berkumpul untuk menyuarakan aspirasi mereka dan mereka ingin menguatkan identitas nasional. Akhirnya mereka mengikrarkan Sumpah Pemuda dengan 3 poin utama, yaitu mereka menyatakan bertumpah darah satu, bangsa satu, dan menjunjung bahasa Indonesia. Itu adalah simbol persatuan dan kesatuan Indonesia.
0: Oh, baru apa ya dampak langsung dari Sumpah Pemuda setelah diikrarkan nih kakak?
1: Begini, Sumpah Pemuda menjadi motivasi bagi banyak orang untuk berjuang melawan penjajahan. Semangat persatuan dan nasionalisme ini terus berkembang hingga proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus di tahun 1945. Jadi, Sumpah Pemuda bukan hanya sekedar ikrar, tapi juga merupakan tonggak penting dalam sejarah Indonesia dan mengajarkan kita bahwa meskipun berbeda, kita harus bersatu untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
0: Oh, jadi penting sekali bagi Katong untuk mengenang dan menghormati semangat Sumpah Pemuda toh?
1: Betul sekali. Jadi, Katong harus terus menyebarkan nilai-nilai Sumpah Pemuda ke generasi berikutnya.

Angin puting beliung merupakan salah satu fenomena alam yang kerap merugikan manusia karena daya merusaknya. Angin yang membentuk pusaran memanjang dan bergerak tanpa arah itu bisa menghancurkan dan menerbangkan apa saja yang dilewatinya, termasuk pemukiman warga, pohon-pohon besar, juga kendaraan yang ada di areal terbuka. Bencana puting beliung kerap terjadi di saat peralihan musim. Puting beliung muncul sebagai bagian dari proses pertumbuhan awan hujan yang terbentuk akibat terjadinya pemanasan yang intensif. Kedatangan puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer dengan skala lokal. Lalu, untuk menyelamatkan diri dari amukan angin ini, apa yang harus kita lakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana? Disebutkan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, sebelum bencana, mengingat puting beliung sulit diprediksi, maka ada baiknya mempersiapkan diri sejak awal dengan cara membangun rumah atau bangunan yang kokoh dan tahan terhadap terpaan angin dengan kekuatan cukup tinggi. BNPB mengingatkan penting juga untuk mempelajari tentang bencana ini dan memahami cara-cara penyelamatannya. Terakhir, peka terhadap tanda-tanda alam yang bisa menunjukkan akan terjadi angin puting beliung. Misalnya, udara terasa panas dan langit terlihat mendung hingga sore hari. Saat bencana terjadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah membawa masuk barang-barang yang ada di luar ke dalam rumah agar tidak terbang tersapu angin. Jika sudah, segera masuk ke dalam rumah, tutup dan kunci seluruh pintu dan jendela. Lalu matikan semua aliran listrik untuk mencegah terjadinya korsleting yang bisa memicu kebakaran. Kemudian, apabila terlihat ada potensi terjadi petir, segera jongkok dan bungkukkan badan ke lutut sembari kedua tangan mendekap lutut atau kaki. Jangan bertiarap di atas tanah. Bagi yang berada di luar rumah, BNPB menyarankan agar menghindari bangunan tinggi, tiang listrik, papan reklame, pohon, sebab semuanya bisa roboh ketika dihantam angin dan bukan tempat perlindungan yang baik. Apabila sedang dalam perjalanan, sebisa mungkin berhenti dan mencari tempat berlindung yang aman. Setelah bencana, jika angin sudah reda dan bencana sudah berlalu, segera periksakan keselamatan orang-orang terdekat. Apabila ada dari orang sekitar yang ditemukan dalam kondisi terluka atau membutuhkan pertolongan, segera berikan bantuan darurat. Selanjutnya, periksa segala sambungan, baik listrik, gas, dan sebagainya. Jika ada kerusakan, segera lapor ke pihak yang berwenang. Terakhir, jika sedang dalam perjalanan, Anda bisa kembali melanjutkannya.

0: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Timur, selamat malam untuk para pendengar yang masih setia merangkai kebersamaan dengan kami, Pro 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sebelum saya hadirkan Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas, mendatang kita dengarkan drama radio persembahan dari RRI Fakfak dengan judul Wajah Kejujuran.
2: Rea, Kak Santi sama sekali tidak keberatan kalau kamu tinggal di sini. Yang terpenting, kamu rajin kuliah, jaga pergaulan, dan ingat apa pesan kak kamu.
3: Iya Kak Santi, terima kasih sudah izinkan Rea tinggal di sini. Rea akan selalu ingat pesan Bang Alwi. Pokoknya, Rea tidak akan merepotkan selama di sini.
2: Syukurlah kalau kamu tahu diri. Untung saja

0: Dia ngotot mau kuliahkan kamu, adik satu-satunya.
1: Rea janji kak, bakal kuliah dengan sungguh-sungguh.
0: Ya, tapi ada untungnya juga sih kamu tinggal di sini. Apalagi untuk sementara Bang Alwi kerjanya jauh. Jadi aku tidak sendiri lagi deh.
1: Iya, Bang Alwi juga berpesan supaya Rea jagain Kak Santi.
0: Oh iya, untuk sementara kamu ya yang siapin sarapannya. Soalnya Kak Santi belum bisa cium-cium bau masakan gitu. Bauannya mual.
1: Iya kak, tenang aja. Nanti Rea yang urus urusan dapur. Kak Santi, fokus saja jaga kesehatan.
0: Loh, Rea, jam segini kok sarapannya belum siap sih, Dek?
1: Sebentar lagi, Kak. Lauk dan sayurnya sih sudah Rea panasin. Nasinya aja yang belum matang nih.
0: Apa? Kamu panasin sisa makanan semalam?
1: Iya kak, kan masih banyak makanan semalam. Sayang kalau dibuang. Lagian juga masih enak kok.
0: Kamu tuh dari tadi ngapain aja sih? Kak Santi udah lapar loh. Lagian Kak Santi tidak selera kalau makan makanan sisa begitu.
1: Tadi Rea cuci piring dulu kak, karena piring yang dari kemarin belum Kak Santi cuci.
0: Kamu kan tahu Rea, Kak Santi lagi hamil. Belum bisa kerja yang berat-berat. Lagian kan kamu numpang tinggal di rumah ini. Jadi harus lebih peka dong. Jangan buat orang lain repot.
1: Maaf, Kak.

0: uang jajanmu minggu ini ya. Aku potong sedikit, soalnya pengeluaran rumah lagi banyak.
1: Tapi kak, Rea juga perlu beli kebutuhan pribadi.
0: Kak Santi harap kamu bisa mengerti ya dek. Kalau bisa hemat, ya hemat. Jangan selalu ingin beli ini itu dek.
1: Baik kak Santi, Rea bakalan hemat.
0: Oh iya, kamu tolong ya ke toko Mbak Anggun beli sabun cuci piring. Sabun cuci piring kita habis. Sekalian juga beli minyak angin. Kak Santi masih mual.
2: Rea baru kelihatan. Lama banget loh kamu tidak mampir. Mau beli apa?
1: Iya Mbak Anggun, lagi banyak tugas kuliah akhir-akhir ini. Rea beli sabun cuci piringnya satu ya kak, sama minyak angin.
2: By the way, kamu kok kelihatan murung sih? Ada masalah kak?
1: Aku lagi sedih mbak, uang jajanku dipotong lagi. Kenapa sih apapun yang aku lakukan pasti selalu dianggap kurang? Rasanya aku tuh hanya jadi beban aja.
2: Sudahlah, pasti ada jalan keluarnya. Jangan dipendam sendiri ya, kalau bisa diomongin baik-baik.
1: Loh, kenapa dipindahin?
2: Oh ini, mbak lagi memilah skincare yang rusak dan sudah kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Padahal masih kelihatan bagus kemasannya. Sayang sekali loh.
2: Iya, tapi tetap harus dibuang. Produk seperti ini tuh bisa membahayakan kulit. Lebih baik rugi barang daripada mencelakakan orang lain kan? Rea, kamu tolong jagain bentar ya. Mbak mau ke belakang dulu.
1: Kalau aku ambil satu, mungkin tidak akan ketahuan. Toh katanya Mbak Anggun mau dibuang. Semoga saja skincare ini cocok di wajahku. Di kemasannya sih tidak ada tanggal kadaluarsa. Lagian kelihatan masih bagus, kok mau dibuang sih? Aku coba sedikit saja deh. Aduh, perih sekali. Kenapa wajahku merah begini?
0: Rea? Rea, ada apa? Ya ampun, wajahmu kenapa? Kamu pakai apa semalam?
1: Rea cuma pakai skincare, kak.
0: Skincare? Skincare apa? Kamu beli di mana?
1: Rea tidak beli, kak. Rea ambil skincare dari toko Mbak Anggun tanpa izin.
0: Astaga, jadi kamu mencuri di tokonya Mbak Anggun?
1: Maaf, kak. Rea hilaf. Rea pikir karena akan dibuang, jadi tidak apa-apa.
0: Kalau salah ya tetap salah. Ayo kita minta maaf sama Mbak Anggun.
1: Maafkan Rea, mbak. Rea ambil salah satu skincare itu.
2: Astaga, Rea. Jadi benar kamu mengambilnya? Kan mbak sudah bilang mau dibuang. Skincare itu sudah kadaluarsa. Bahkan ada yang ditarik BPOM loh karena kandungannya overclaim. Dan ada juga yang mengandung bahan berbahaya. Lihat kan dampaknya sekarang?
0: Maafin Rea ya, mbak.
2: Iya mbak, tidak apa-apa. Sekarang mending kita fokus dulu deh obatin wajahnya Rea.
1: Iya mbak, maaf, aku menyesal. Sekarang gimana? Rea takut bekasnya tidak hilang.
0: Ayo, kita ke dokter sekarang.
2: Syukurlah, kata dokter hanya iritasi. Asal dirawat dengan benar, pasti membaik.
0: Ini pelajaran yang sangat mahal untuk kamu, Rea.
1: Rea benar-benar menyesal, kak.
2: Sudah-sudah, kesalahan memang membawa akibat. Tapi berani mengakuinya adalah langkah yang benar, ya.
0: Rea, Kak Santi juga minta maaf ya. Mungkin karena uang jajan yang kakak potong, kamu sampai salah jalan begini. Selama ini, Kak Santi juga terlalu keras sama kamu. Kak Santi tidak sadar sudah buat kamu jadi tertekan.
1: Rea tetap salah, kak, karena memilih jalan yang tidak jujur.
2: Masalah ini mengajarkan kita bahwa komunikasi jauh lebih baik ya daripada memendam rasa kecewa.
0: Mulai sekarang, kalau ada kesulitan, kita bicarakan bersama ya.
1: Baik, kak, Rea belajar bahwa mengambil barang yang bukan hak kita tidak pernah membawa kebahagiaan.
2: Dan ingat juga ya, jangan pernah menggunakan produk yang rusak atau kadaluarsa lagi. Ya, meskipun masih terlihat bagus, keselamatan kan jauh lebih penting.
3: Demikian drama radio Wajah Kejujuran, persembahan Teater Angkasa RRI Fak Fak.

0: sering baca berita di rri.co.id toh.
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah sekarang toh, rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah tuh akses berita-beritanya ya Din.
1: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Selamat malam untuk para pendengar yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Fakfa Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita jumpa di Ngobras, ngobrol bareng komunitas untuk edisi malam ini Minggu 11 Oktober 2026. Seperti yang sudah saya informasikan di Ngobras malam ini, pendengar ya, kami hadirkan Konongger. Ada Ketua Panitia Fanran, kemudian juga ada Ketua Konongger. Ini kita berbicara tentang Konongger Fanran 5K 2026. Dan sudah ada di hadapan saya ya. Yang pertama ini ada Syamsu Jafar, Ketua Panitia Fanran. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya, kemudian berikutnya ada Syukron Anas, Ketua Konongger. Selamat ya, malam.
2: Selamat malam.
0: Ini saya sebutnya kakak, abang, atau bapak?
2: Bebas.
0: Bebas.
2: Bebas aja.
1: Santai aja.
0: Bebas ya. Oke, baik. Ini kami juga mengundang ya partisipasi Anda yang nantinya ingin bertanya-tanya seputar penyelenggaraan Konongger Fanran 5K 2026 melalui jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-495-9490. Atau untuk Anda yang saat ini lagi tonton kami melalui YouTube RRI Fakfak Official, kami siarkan langsung hanya untuk Anda. Anda pun juga bisa meninggalkan komentar ya melalui YouTube. Oke, ini menarik sekali terkait dengan penyelenggaraan jelang penyelenggaraan Konongger Fanran 5K 2026. Namun sebelumnya untuk abang berdua ya, ini bisa diceritakan terlebih dahulu, Konongger itu komunitas seperti apa dan bagaimana awal terbentuknya?
2: Oke, okay. Mungkin kebetulan ada mantan ketua, jadi mungkin lebih paham
0: ya. Iya, nanti juga bisa ditambahkan ya oleh Kak Syukron ya.
2: Iya.
0: Oke, silakan Kak Syamsu.
1: Baik, awal mula berdirinya Konongger ini, untuk sepengetahuan kita bersama, Konongger ini adalah salah satu komunitas fotografi yang ada di Papua. Nah, Konongger ini, kami ambil nama Konongger ini, berasal dari salah satu bahasa asli Fakfak yang artinya kurang lebih itu mengintip atau apa ya?
2: Membidik
1: ya?
2: Iya, membidik.
1: Kan nama ini kami ambil karena kebiasaan kami dulu waktu masih pakai kamera DSLR itu kan untuk membuat mengabadikan suatu momen itu kan harus melihat di viewfinder untuk bisa membuat suatu foto. Nah, itu akhirnya nama Konongger ini timbul. Nah, terus awal mulanya berdiri ini komunitas itu di 2010. Awalnya itu kita berdirinya individu masing-masing, kita jalan masing-masing, kadang kita pergi motret, terus ketemu yang megang kamera, berdiskusi, akhirnya terjadi terbentuklah komunitas Konongger ini.
0: Begitu ya. Oke, itu berarti awal mulanya ini dari hobi ya?
1: Ya benar, dari awal
0: mulanya dari hobi. Kalau Kak Syukron, ya, seperti apa ini?
2: Iya, kalau saya dulu bergabung awal mula itu di 2014, jadi setelah kuliah, jadi pulang ke Fakfak, kemudian punya hobi yang sama yaitu fotografi, kemudian ketemu teman-teman, dan dia akhirnya kita sering ngumpul. Nah, lambat laun sampai sekarang ya, sudah tidak terasa lama sekali.
0: Sampai sekarang masih eksis ya, Konongger ya?
1: Alhamdulillah masih.
0: Okay. Kalau boleh tahu berapa anggotanya nih?
2: Kalau anggota sekarang aktif itu sekitar 30-an.
0: 30-an.
2: 30-an. Tapi di bawah itu banyak ini ya, grup-grup kecil. Jadi yang selama ini berkecimpung di dunia fotografi khususnya wedding dan sebagainya itu awal mulanya dari teman-teman dari Konongger. Jadi kemudian ada teman main, ada kang foto, ada strobo dan sebagainya.
0: Itu awal mula terbentuknya Konongger sampai eksis di hari ini. Mudah-mudahan statusnya juga tetap eksis ya.
1: Amin.
0: Ada anggota baru juga begitu.
2: Amin.
0: Kemudian kalau untuk penyelenggaraan Konongger Fanran 5K ini, kira-kira apa yang melatar belakangi Konongger kemudian menggelar kegiatan Fanran 5K 2026? Tetapi sebelum dijawab ini, apakah sebelum-sebelumnya juga pernah menyelenggarakan kegiatan yang sama atau baru perdana?
1: Untuk kegiatan yang sama belum pernah, cuman kami Kegiatan yang lain sudah pernah sih.
0: Seperti apa kegiatannya, Bang?
1: Di 2017 itu kami ada melakukan kegiatan pesta komunitas.
2: Iya.
1: Itu bertepatan pas dengan ulang tahun komuni Kononger. Kami adakan pesta komunitas itu menghadirkan teman-teman dari komunitas lain untuk membuat satu event.
0: Tahun berapa itu?
1: 2017.
0: 2017, berarti lama ya, ke 2026 baru dilakukan kegiatan lagi nih. Nah, untuk Kononger Fun Run 5K 2026, apa yang melatar belakangnya sehingga akan diselenggarakan kegiatan ini? Kedua panitia?
2: Gimana ya, dulu itu ceritanya sebenarnya kegiatan ini agak terlambat. Targetnya itu kemarin tahun lalu kita coba masukkan proposal, cuman mungkin karena ada sebagian yang sibuk dan sebagainya, akhirnya tertunda sampai tahun ini. Nah, kemudian kita tertunda tuh karena posisinya untuk membuat suatu event, ternyata komunitas itu harus aktif dalam bentuk akta. Nah, makanya kita satu tahun ini kita selesaikan
1: administrasi
2: dan selesai itu baru kita mulai coba jalankan tahun ini.
0: Boleh tahu penyelenggaranya kapan ini, Bang?
1: Penyelenggaranya nanti di 5 Desember.
0: Oh, 5 Desember 2026. Benar,
1: benar.
0: Oke, bisa dijelaskan kah kepada pendengar seperti apa itu Kononger Fun Run 5K 2026 ini?
1: Kononger Fun Run ini kami lebih ke olahraga lari yang santai, mengutamakan kebersamaan dan rekreasi tanpa ada batas waktu dan ada aturan-aturan, lebih intinya ke santai ya.
0: Oh, santai.
1: Kita berolahraga santai.
0: Olahraga santai ya. Tadi seperti Kak Syamsu bilang bahwa tidak ada batasan waktu, tapi kalau batas usia nih bagaimana ini? Syarat-syarat pendaftarannya seperti apa nih, Kakak?
2: Kayaknya tidak ada ya.
0: Tidak ada ya?
1: Kalau untuk pendaftar siapa saya boleh umum. Kita bukan untuk umum. Baik itu mau individu, keluarga, ini
2: kelompok,
1: grup boleh.
0: Oh, boleh. Adik kakak
1: lebih boleh.
0: Lagi. Kemudian tadi penyelenggaraannya di bulan Desember. Berarti mulai dari saat ini sudah buka pendaftaran dong?
2: Iya, sudah.
0: Seperti apa di pendaftarannya? Offline, online?
2: Jadi pendaftarannya itu kita dua ini ya. Dari segi offline pun kita menggunakan lokasi di Secret Garden, Cafe Secret Garden di Jalan Cendrawasih. Kemudian untuk online-nya, jadi kita menggunakan media sosial kami, yaitu Kononger Fakfak.
0: Kononger Fakfak.
2: Iya.
0: Oke. Terus kalau ada yang ingin mendaftar melalui nomor kontak, apakah juga tersedia?
2: Boleh.
0: Boleh ya?
1: Ada nomor kontak yang tersedia di flyer-flyer yang sudah kami sebarkan.
0: Iya. Oh, melalui medsos ya?
1: Iya.
0: Oke. Berarti ini juga mungkin dari mulut ke mulut juga sudah terlaksana ini?
1: Sudah.
0: Antusias masyarakat bagaimana? Apakah sudah ada yang mendaftar?
2: Sampai saat ini sudah lumayan. Sudah lumayan. Cuman mungkin melihat cuaca juga ya.
0: Iya.
2: Iya, betul. Tapi saya yakin ini terlaksana dengan baik sih. Ya. Cuaca kayaknya mudah-mudahan dalam bulan ini, akhir ini kayaknya sudah mulai bersahabat.
0: Mudah-mudahan amin. Ya, amin amin. Iya. Tadi kan sudah disampaikan juga bahwa Kononger Fun Run 5K ini lebih ke olahraga lari.
2: Ya.
0: Nah, yang jadi pertanyaannya ini mengapa olahraga lari yang dipilih sebagai salah satu kegiatan untuk mengajak masyarakat berkumpul dan beraktivitas bersama, kenapa tidak olahraga yang lain begitu?
2: Kalau lari itu sebenarnya termasuk olahraga yang simple dalam artian
0: merakyat ya.
2: Iya, merakyat. Semua bisa dengan menggunakan alat, ya tidak harus yang mahal-mahal ya. Yang penting punya sepatu cukup kayaknya. tidak seperti olahraga yang lain yang mungkin kita harus siapkan
1: biaya besar ya.
2: Iya, betul. Bahkan tanpa alas kaki pun sebenarnya
1: sudah
2: masuk sih.
0: Oke. Ide penyelenggaraan kegiatan dari siapa nih, Abang?
2: Dari teman-teman ya. Karena tren kebelak 1 tahun 2 tahun ini kan trennya kan lari. Orang semua ya termasuk FOMO sih. Cuman ya kita coba hadirkan itu dalam bentuk event.
0: Oh, seperti itu. Kemudian startnya dan finish dari mana ke mana ini?
2: Pak Ketua.
0: Apakah sudah ada perencanaan khusus terkait dengan penyelenggaraan kegiatan ini?
1: Jadi kami rencana itu ini untuk titik start itu di RTH Taman Ma'ruf Amin, terus menuju ke pusat pertokoan sampai ke Tambaruni, balik lagi ke
2: Jalan Baru.
1: RTH.
0: Oh, RTH.
1: Finishnya dan start RTH.
0: Oh, begitu ya. Oke, okay. Penyelenggaraannya satu hari saja kah?
2: Iya, satu hari saja.
0: Pagi, siang, sore? Kalau malam tidak mungkin toh.
2: Kita rencana pagi.
1: Pagi.
0: Oh, pagi. Oke. Okay. Berarti penyelenggaraannya cuma sehari, kemudian dilangsungkan pagi hari.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Terus kalau terkait dengan penyelenggaraan kegiatan tersebut, tadi kan sudah ada beberapa orang yang mendaftar.
2: Yeah.
0: Nah, apa manfaat dari penyelenggaraan Kondongero Pantran 5K ini? Abang berdua. Mungkin abang kedua dulu nih. Manfaatnya apa ini? Manfaat apa yang bisa masyarakat dapatkan begitu?
1: Ya, manfaatnya kayaknya yang paling umum itu kan ini sehat sudah pasti. Nah, terus dari sisi ini kan pendaftaran ini kan ada pungut biaya juga.
0: Oh.
1: Nah, itu kan nanti peserta sendiri sudah dapat apa, ada dapat jersey, terus dapat medali, nanti dapat apa sertifikat. Terus ada plus-plusnya lagi itu kebetulan kami komunitas fotografi, jadi di situ juga ada plusnya menyediakan free photo booth, free kamera 360 itu free.
0: Gratis ya?
1: Gratis untuk peserta semua. Nah, terus nanti di kami juga upayakan ke teman-teman untuk peserta lari itu nanti ada spot-spot foto yang kami tempatkan teman-teman untuk mengabadikan momen-momen
2: lari.
1: Itu salah satu benefit yang mereka dapat dari event ini.
0: Oke, okay. Ada yang ditambahkan Kak Syukron terkait dengan manfaat yang diperoleh?
2: Apa ya, kira-kira
0: sama
2: sih. Intinya kita harapnya di hari H itu ya teman-teman atau rekan-rekan semua ngefan rame-rame sama keluarga, sama sahabat. Ya ibaratnya kita di Fafak juga kan terbatas ya, terbatas dalam artian mungkin kurang event atau gimana. Jadi ya, mudah-mudahan ini salah satu yang mungkin bisa apa ya, ya bisa ajak, dikenang lah.
1: Ajak silaturahmi.
2: Iya, ajak silaturahmi sih.
1: Bangun teman baru ya.
0: Teman baru betul. Iya, mengenal satu dengan yang lain toh.
1: Awalnya tidak kenal, ikut event ini pasti kenal.
0: Pasti kenal. Iya. Dan juga mungkin bisa apa ya? Hobinya lebih tersalur begitu, toh. Ya, tadinya mungkin lari sendiri kah dengan teman, ini lari rame-rame, toh. Oke.
1: Vibe-nya beda.
0: Vibe-nya beda betul. Untuk pendaftaran dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ini?
2: Pak Ketua.
1: Pendaftaran itu kami dari tanggal 20 September sampai 11 November.
0: 20 September sampai
1: 11 November.
0: 11 November. Berarti masih ada waktu panjang ini.
1: Ya, ya kurang lebih tidak sampai satu bulan. Ya.
2: Satu bulan sih, tidak rasa juga.
0: Tidak rasa, iya. Ini saya tanggal 11.
2: Satu bulan pas sih.
0: Oke, jadi untuk masyarakat ini yang mau bergabung boleh, dan juga untuk yang lagi tonton kami di YouTube RRI Fapak, mungkin untuk Pak Ketua Panitia atau Ketua Kononger bisa disebutkan sekali lagi terkait dengan tempat pendaftarannya, online maupun offline.
2: Oke, mungkin untuk rekan-rekan atau teman-teman yang ingin mendaftar, jadi kalau untuk offline-nya bisa ke Cafe Secret Garden. Kemudian kalau untuk online bisa teman-teman searching media sosial kami, yaitu Kononger Fafak, bisa di TikTok, bisa di Facebook, bahkan di Instagram.
0: Oke, itu dia tempat pendaftaran yang bisa dituju bagi masyarakat yang suka lari atau mungkin yang malas lari, tapi dengan adanya kegiatan ini lebih semangat lagi untuk lari. Kemudian kalau untuk kegiatan Kondongero Pantran 5K ini konsepnya seperti apa, abang berdua? Konsepnya seperti apa ini?
2: Gimana kira-kira? Jadi konsepnya itu kita kan ya mungkin apa ya? Konsepnya lari, karena kan orang berpikir lari itu harus ada yang menang ya. Tapi ini semua menang sih. Jadi semua pasti dapat medali untuk peserta. Kemudian di hari H juga kita ya ada hiburan, tentunya ada hiburan, ada door prize juga. Kemudian kita siapkan juga ini ya untuk tempat ini ya. Jadi mereka juga sudah free minum, ya,
1: sudah,
2: ada buah
1: sudah
2: juga.
1: Sudah include dari mereka punya biaya
2: registrasi. Sudah termasuk itu semua.
0: Oke. Okay. Untuk biaya pendaftaran, apakah boleh diberitahu malam ini?
2: Boleh.
0: Boleh. Berapa rupiah ini biaya pendaftarannya per orang?
2: Jadi biayanya itu 250. 250 sudah dapat jersey. Jersey-nya kita pesan langsung dari Bandung. Kemudian medali. Medalinya itu bahannya besi. Kemudian dan tadi, benefit-benefit lainnya tadi. Itu sih.
0: Oke, okay. Banyak yang didapatkan ya.
2: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Sejauh ini bagaimana promosi pelaksanaan Fun Run 5K ini?
2: Sejauh ini kita gunakan semua sosial media kami, kemudian dari mulut ke mulut juga, kemudian kami share juga ke grup-grup ya.
1: Offline juga.
2: Offline juga. Tentunya harapannya adalah kita menggait teman-teman yang memang mau bergabung nanti. Itu sih kira-kira.
0: Okay. Butuh promosinya seperti itu ya.
2: Yeah.
0: Dan untuk para pendengar yang lagi tonton kami ataupun dengarkan kami, silakan yang mau bertanya-tanya terkait dengan pelaksanaan Kenongger Fun Run 5K 2026, kami nantikan suara ataupun atensi Anda di 0811 495 9490. Atau untuk Anda yang ingin bertanya melalui YouTube, silakan tinggalkan komentar. Ini sudah ada yang bertanya, Abang, melalui YouTube ya. Selamat malam kedua narasumber. Kakak berdua, kalau ya ini mau bertanya, kalau bingung daftar, apakah bisa bantu daftarkan?
2: Iya, ya. Bisa-bisa sih.
0: Bisa ya?
2: Bisa.
1: Nanti ini itu kan ada nomor HP yang tertera itu, tinggal hubungi salah satu, nanti kami bantu daftar.
0: Yeah. Oke, okay. Flyernya diposting di mana?
2: Kami posting di YouTube, Instagram, Facebook dan TikTok kami.
0: Oke, okay. Nama Facebooknya Abang?
2: Semua sama, namanya Kenongger.
0: Kenongger Fafa.
2: Iya, Kenongger Fafa.
0: Oke, okay, itu tadi ya pertanyaan dari Kakak Reski melalui YouTube. Ya, silakan.
1: Kalau saya tambah lagi, itu kan ada yang offline-nya itu di Sekitar Jatun juga ada barcode, tinggal scan aja, isi terus yang di
2: Jalan Baru
1: juga ada
2: kita
1: depan RTH. Baliho. Ada baliho juga, tinggal
2: di scan.
1: Di scan atau hubungi nomor yang tertera, nanti kami bantu.
0: Oke, okay. Berarti hanya dua tempat saja ya, Jalan Cendrawasih dan di Jalan Baru ya? Apakah di wilayah Wagom, Toria juga ada?
2: Untuk sementara kita terpusat dulu.
0: Oh, terpusat dulu ya?
2: Iya, terpusat sih. Okay. Nanti kita lihat atensi teman-teman bagaimana. Tapi saya rasa untuk online kayaknya sudah bisa menjawab sih. Sudah bisa menjawab semua.
0: Sudah bisa ya. Sejauh ini dari awal mula buka pendaftaran sampai dengan sekarang ini, yang sudah mendaftar apakah sudah sesuai dengan harapan atau masih perlu ada tambahan-tambahan lagi nih untuk para pesertanya?
2: Kami sebenarnya targetnya itu sebanyak mungkin sih, sebanyak mungkin. Jadi apa ya, bolehlah semua.
0: Berarti ini harus promosi yang lebih ekstra lagi ya, supaya masyarakat juga tahu. Mungkin mengunjungi tempat-tempat yang banyak berkumpulan anak-anak muda ataupun para apa namanya remaja yang suka lari dan lain sebagainya nih ya.
2: Iya sih. Mungkin apa ya? Mungkin dari kami yang kami pantau itu ada ketakutan bahwa mungkin eventnya itu tidak jadi. Jadi tapi kami pastikan
1: bahwa cuaca.
2: Ya, pertama kondisi cuaca, kedua itu Fafah itu kan jarang event ya, jarang event-event lari. Jadi kami pastikan bahwa acara kami itu
1: Insya Allah jadi.
0: Oke, okay. Kemudian kalau berbicara tentang persiapan ini kan masih lama ya, dari bulan Oktober. Masih ada November, kemudian Desember. Bagaimana persiapan panitia sendiri menjelang pelaksanaan Fun Run 5K, terutama dari sisi rute, keamanan, dan juga pelayanan kepada peserta?
1: Jadi untuk dari sisi rute kami sudah siapkan. Terus untuk pelayanan kepada masyarakat itu kami sudah coba membangun komunikasi terkait dengan pengamanan selama mereka lari. Mungkin nanti kami akan mohon bantuan kepada Pak Kapolres untuk membantu kami dalam melakukan pengamanan untuk peserta lari. Terus dari sisi kesehatan juga kami sudah mulai membangun komunikasi dengan instansi terkait untuk membantu kami dalam sisi penanganan medis. Mudah-mudahan selama kegiatan itu semua berjalan lancar, aman.
0: Amin. Pelayanannya juga sudah dipikirkan ya?
1: Sudah semua sih.
0: Oke, okay. Ada yang ditambahkan untuk Kak Syukron?
2: Oke, okay, jadi yang ditambahkan itu kita sudah di tanggal 5 kita sudah fixkan. Jadi kita sudah termasuk untuk ini ya, informasi ke PU terkait
1: peminjaman
2: tempat. Pemakaian tempat. RTH itu sudah kami lakukan. Kemudian kemarin terkait pemasangan baliho pun kemarin kita sudah minta persyaratan ke Intelkam juga sudah. Mungkin yang apa ya, kalau baju kita sudah koordinasi juga. Yang berarti ini kan perlengkapan ya, perlengkapan dalam artian jersinya itu kan kita pesan dari luar. Terus kemudian kan jaraknya itu kan jauh ya, pesan dari Jawa. Kemudian barang hal-hal yang kayak gitu sih. Tapi sekarang sudah kami lakukan.
1: Untuk jersey dan medali sudah proses produksi.
2: Karena medali itu 21 hari, baju itu target 8 hari.
0: Beres. 8 hari.
1: Ya. Itu di luar hari kerja, terus belum ditambah lagi pengiriman.
2: Iya,
1: ini kan pengiriman agak susah.
0: Betul.
1: Ya.
0: Ongkirnya juga jangan ditanya. Oke, tadi abang berdua sudah sampaikan terkait dengan manfaat kegiatan Avanran ya. Terus kemudian kalau untuk tujuan utama yang ingin dicapai melalui kegiatan ini selain mengajak masyarakat berolahraga, ini seperti apa tujuannya, Ketua Panitia?
1: Nah, selain itu kami juga ingin mempromosikan
2: komunitas
1: terus. Sisi lain itu kan di Fakfak ini sekarang lagi tren orang lari. Nah, ini teman-teman di komunitas ini juga menyediakan jasa foto ya. Di hari-hari libur gitu ya, itu kan bisa kita beli juga sih. Macam yang sekarang teman-teman sudah lakukan itu, jadi mereka yang lari terus di foto, nanti kami upload ke Foto You. Akhirnya ada transaksi jual beli situ, perputaran ekonomi.
0: Oke. Kalau Kak Syukron?
2: Ya, seperti sama sih.
0: Sama ya. Setidaknya juga dengan adanya kegiatan ini bisa mempromosikan bahwa ada loh komunitas Kononger.
2: Iya sih. Mungkin ya yang pertama kita juga memperkenalkan, kemudian ya harapannya ada anggota-anggota baru juga, karena dari segi umur kita juga kayaknya sudah akhir kayaknya.
1: Pensiun
2: memang. Itu sih.
0: Oke. Ini sambil menanti kembali ya partisipasi para pendengar di 0811-495-9490 atau yang ingin bertanya melalui YouTube RRI Papua, kami masih nantikan partisipasi pendengar. Sekali lagi, penyelenggaraan Kononger Avanran 5K 2026 ini bebas ya untuk semua kalangan usia.
2: Ya.
0: Namun jangan lupa pendaftarannya ada biaya. Ya, tapi ada juga manfaat-manfaat yang didapatkan dari penyelenggaraan ini. Nah, dari awal mula pendaftaran, kemudian sampai dengan saat ini hingga nanti jelang pelaksanaan kegiatan Kononger Avanran, apakah ada tantangan yang dirasakan oleh pihak panitia, para anggota, seperti apa di tantangannya?
2: Pak Ketua duluan mungkin.
0: Silakan Pak Ketua.
1: Ya. Kalau tantangannya itu mungkin
2: banyak.
1: Ya pasti ada. yang menjadi berat ini sekarang bagaimana caranya kami panitia bisa meyakinkan
2: masyarakat
1: untuk mau berpartisipasi dengan kegiatan ini. Itu sih kurang lebih.
0: Okay, itu
1: yang paling berat ya.
0: Kenapa dipilih 5K terakhir yang lain ini, Bang Ketua?
1: Sebenarnya kan apa ya? Tidak harus 5K, cuman ini kita lihat medannya Fafok ini kan untuk mau cari lokasi yang datar ini agak susah.
0: Yes.
1: Jadi akhirnya tercetuslah 5K. 5K juga ini kan rutenya itu masih di jalan baru, kita masih ada berapa res, mesti putar dulu baru bisa
2: dapat 5K ya.
1: Dapat 5K.
0: Oke.
1: Terus kalau macam mereka putar-putar terus itu kan jadi tidak seru nanti ini. jadi bosan
0: ya. Oke.
1: Tingginya lebih, jaraknya lebih jauh, tapi cuma itu ya.
0: Terkait dengan kondisi juga ya.
1: Kondisi.
0: Oke. Terima kasih.
2: Iya, takut. Sebenarnya kalau mau harapan kita mau lebih, cuman kalau dilihat medan ya. Kemarin kan kita pengalaman dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang pernah kami ikuti juga, jadi ada teman-teman yang mungkin kalau lari di arah yang datar ya mungkin bisa ya, tapi kalau kita lihat kalau dari ke arah perkotaan itu agak naik, terus dari Polres itu naik nanjak ya, nanjak. Jadi takut. takutnya kalau kita kasih beban lagi malah ngos-ngosan.
1: Kalau yang sudah biasa lari itu tidak masalah.
2: Iya sih.
1: Cuma yang baru-baru ini.
0: Betul. Oke. Terus tadi sudah disampaikan juga terkait dengan ada hiburan.
2: Yeah.
0: Kemudian juga manfaat yang didapatkan ini boleh foto-foto secara gratis.
2: Yeah.
0: Nah, dari panitia sendiri ini menyediakan fotografer berapa orang begitu? Apalagi nanti kalau pada saat penyelenggaraan pesertanya banyak, kan agak kewalahan juga ya kalau cuma hanya satu atau dua fotografer. Ini bagaimana nih persiapannya?
2: Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah persiapan untuk terkait panitia ya. Panitia itu untuk panitia sendiri inti itu sekitar

0: harapkan juga pada saat penyelenggaraan ini cuacanya mendukung.
1: Amin.
0: Oke. Kemudian kalau menurut abang berdua ini, seberapa penting dukungan komunitas, kemudian juga pemerintah, sponsor maupun yeah. masyarakat dalam menyukseskan kegiatan Kononggero Fun Run 5K. Bagaimana? Bang Ketua Panitia atau Ketua Kononggero?
2: Sebenarnya untuk membuat suatu event ini kita harus jujur ya, tidak bisa lepas dari dukungan segala pihak, baik itu
3: pemerintah,
2: komunitas, masyarakat. Contoh sekarang event yang sekarang kami lakukan ini, kalau hanya saya dengan Pak Ketua saja, mungkin event ini tidak akan terlaksana kalau tanpa bantuan dari teman-teman, terus dari pemerintah daerah khususnya
3: Kesro ya,
2: membantu juga untuk menyelesaikan kegiatan ini. Dan pada kesempatan ini juga kami membuka ruang untuk kepada para sponsorship ya, mungkin yang mau bergabung, kami membuka ruang, tidak ada batasan untuk sponsorship yang mau ikut berpartisipasi.
0: Oke, kasih kurang
3: ya tambahan saja. Alhamdulillah sampai sekarang ini ya banyak pihak yang mendukung. Kemarin kami juga masuk di Kesbangpol, kemudian diterima dengan baik juga, kemudian di selanjutnya ke Kesra juga sangat baik. Bahkan teman-teman dari Kesra pun sangat mendukung ya, sangat mendukung. Tidak inilah. Kemudian terkait sponsor, alhamdulillah sudah beberapa yang masuk. Mudah-mudahan ada harapannya adalah bertambah ya.
2: Bertambah
3: karena harapan kami itu terus terang apa ya yang kita targetnya untuk door prize ya, mungkin siapa tahu ada sponsor yang dengar ya bisa bantu kami untuk ya mengabulkan hal itu.
0: Itu
3: sih
0: itu harapannya ya. Dan ini kalau pesan khusus yang akan disampaikan kepada masyarakat terutama para peserta melalui kegiatan ini seperti apa ini? Siapa tahu ada yang sudah mendaftar terus saat ini lagi dengarkan obrolan kita malam ini kah? Ada pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan?
3: Ya, pesan-pesannya buat teman-teman ya, silahkan ajak keluarga, sahabat atau bestinya, circle-nya untuk mari kita sama-sama untuk
2: ramaikan
3: kegiatan ini jadi Kononggero Fun Run 2026.
0: Mungkin jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan ya.
3: Ya betul, apalagi sekarang ini ya luar biasa ini dalam sejarah hidup kami ini ada kebakaran.
2: Jaga ini, siapkan outfit yang terbaik karena akan diabadikan oleh teman-teman dari komunitas.
0: Amin. Oke. Nah ini kalau kita orang melihat kondisi dan situasi FAPAK saat ini nih, kira-kira panitia sendiri sudah menyiapkan langkah khusus keterada agar kegiatan tetap terlaksana sesuai dengan apa yang sudah direncanakan?
3: Langkah khususnya ya mungkin apa ya, kira-kira kalau iya kita tetap standby dalam artian menjaga semua kemungkinan tiba-tiba nanti, karena kami yakin itu nanti membludak di injury time. Karena posisinya rata-rata dari kegiatan sebelumnya kebanyakan itu nanti mendekati November awal itu sudah baru mulai orang berdaftar. Yang kami takutkan adalah baju yang kami siapkan itu
0: tidak mencukupi.
3: Iya, itu yang kami takutkan. Jadi makanya harapan kami itu peserta mungkin bisa daftar di awal biar kita bisa penuhi itu dia punya kostum dan sebagainya. Mungkin itu sih.
0: Oke. Bang Ketua Panitia ada tambahan? Apakah sama?
2: Sama sih.
0: Sama saja.
2: Maksudnya untuk calon peserta kayaknya lebih bagus mendaftar lebih awal, jadi teman-teman panitia sudah bisa menyiapkan baju sesuai dengan size yang dibutuhkan.
0: Nah ini berbicara aturan juga penting
3: ya, kalau pesan dari sekarang kan berarti kan data mereka sudah masuk, terus kita pesan sesuai dengan pesanan mereka. Yang kami takutkan kalau nanti daftar di injury time otomatis nanti baju yang tersedia jadinya mungkin tidak sesuai ukuran atau gimana, itu yang
2: kami tapi semua itu kami panitia coba usahakan untuk yang terbaik lah, berikan yang terbaik kepada peserta. Satu komitmen daripada teman-teman sekalian itu memberikan terbaik, yang terbaik tidak untuk mengecewakan Yeah.

0: Oke. Dan kemudian kalau untuk door prize dan juga hiburan ini apa-apa saja ini door prize-nya, hiburannya apa-apa saja untuk menarik minat para peserta ini?
1: Kalau untuk hiburan, rencana kami adalah musik yang pertama ya, musik, kemudian DJ ya.
0: DJ juga ada, luar biasa DJ.
1: Itu sih mungkin.
2: DJ lokal bagi teman-teman komunitas sendiri.
1: Kemudian kami juga memberikan kesempatan buat teman-teman UMKM yang memang merasa mau untuk buka stand, ya kami
2: ambil siapkan, bagian di momen ini.
1: Kami siapkan juga tempat sih.
0: Berarti kalau untuk teman-teman UMKM dari awal sudah dibuka pendaftarannya kah atau seperti apa ini?
1: Ya, ada beberapa yang sudah tanya ya. Jadi kita mungkin tinggal nanti petakan kira-kira nanti seberapa banyak yang mungkin kita ini. Tapi kami target mungkin 20-an ya. 20-an itu mungkin bisa terlibat sih.
2: Tempat juga sih.
1: Iya,
0: 20-an UMKM.
1: Iya, 20-an UMKM. Jadi kalau memang yang nanti penon apa ya? Yang nonton melihat ini dan mereka peserta UMKM ya, kalau memang mau ini silakan ini daftarkan sih. Maksudnya sudah biar kita petakan kira-kira nanti di mana. Itu sih.
0: Oke. Hiburan tadi ada live DJ, kemudian juga ada hiburan biasa begitu ya. UMKM juga ada. Nah, door prize-nya nih. Saya penasaran dengan door prize. Karena biasanya kalau kegiatan ini tuh yang diincar tuh door prize tuh.
1: Iya, kalau door prize mungkin ya,
0: masih rahasia kah?
2: Untuk sementara kami belum bisa sampaikan. Tapi dari panitia membuka ruang kepada para sponsorship mungkin ingin berbagi rezeki untuk kita salurkan kepada para peserta.
1: Bisa juga.
0: Oke, intinya door prize-nya ada ya?
1: Ya.
0: Ada. Oke.
1: Kami simpan dulu karena apa ya? Biar
0: pada penasaran.
1: Penasaran.
0: Aduh.
1: Soalnya kalau kita buka sekarang kayaknya
0: tidak seru.
1: Iya.
0: Oke, kalau menurut abang berdua ini terkait dengan penyelenggaraan Konongero Fun Run 5K 2026 yang sudah direncanakan sedari awal hingga saat ini sudah buka pendaftaran. Kemudian kalau dari dia punya apa namanya? Rute, kemudian ada hiburan-hiburan yang nanti sudah disediakan. Kira-kira apa yang membedakan kegiatan Konongero Fun Run 5K ini dengan kegiatan lainnya begitu? Kegiatan lari lainnya. Apa yang paling membedakan begitu? Kalau lari mungkin sama ya?
2: Kalau lari sama.
0: Tapi kalau untuk kegiatan lainnya nih apa yang membedakan?
2: Yang membedakan yaitu kami coba berkolaborasi terkait dengan apa ya? Basic daripada komunitas ini.
1: Fotografi.
2: Komunitas ini kan fotografi, jadi biasanya mungkin apa ya, kalau ada event dokumentasinya hanya sekedar dokumentasi biasa. Terus kalau ini kami coba gabungkan apa ya, seni fotografi dengan olahraga.
0: Menambah seni. Terus ada ini tidak kerjasama dengan para komunitas yang lain terkait dengan penyelenggaraan kegiatan ini?
2: Nah, untuk kerjasama dengan komunitas lain itu kami sementara lagi bangun komunikasi. Yang pasti dari pihak panitia itu selalu membuka ruang untuk siapa saja yang mau bergabung. Kami selalu buka ruang.
0: Oke. Kalau Ketua Konongero sendiri bagaimana?
1: Ya sama ya, kita tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin setelah ini tiba-tiba ada komunitas lain yang ingin bergabung, ya meluangkan waktu bersama kami untuk ya sekedar, karena kita intinya senang-senang ya, intinya senang-senang. Jadi kami kepikiran kemarin itu kita akan buka stand foto juga, jadi mungkin tampilkan foto-foto dari karya dari teman-teman, kemudian bisa juga nanti kalau memang ada dari komunitas lain ya yang mungkin sebagai apa ibaratnya peserta untuk menampilkan sesuatu, ya mungkin kita buka ruang itu.
0: Oke. Ya, untuk para pendengar silakan yang mau bergabung ya di 0811-495-9490 atau melalui YouTube RRI Fakfak. Sampai dengan saat ini kami masih menanti ya partisipasi Anda. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan silakan, ada Ketua Panitia Fun Run, kemudian juga ada Ketua Konongero yang siap menjawab segala pertanyaan dari Anda. Intinya tidak lari dari pembahasan ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, untuk selain berlari nih, kegiatan atau pengalaman menarik apa yang akan didapatkan oleh para peserta? Kalau menurut dari abang berdua ini.
1: Apa ya? aman tentunya kalau ya pertama mudah-mudahan dengan kegiatan ini teman-teman ya bisa menambah relasi ya, relasi dalam artian ya mungkin ketemu kan kalau biasanya yang suka lari ini kan teman-teman dari luar ya, yang di Fafa ini kan orang dari luar terus bekerja di Fafa, kemudian mungkin ya mau mencari pertemanan, mungkin itu bisa terjadi. Kemudian apa ya, pengalaman apa kira-kira nih? Mungkin ya harapannya bisa senang-senang lah.
0: Bisa senang-senang ya, yeah. Tambah teman.
1: Ya.
0: Kemudian abang, kalau misalnya nanti sudah pada saat penyelenggaraan kan otomatis semua pada lari. Dan ini kan fisik tiap orang berbeda-beda ya. Ada yang bisa sampai di finish, ada juga yang di tengah jalan tidak sudah mulai mungkin kewalahan dan lain sebagainya. Antisipasi dari panitia bagaimana ini?
2: Salah satu antisipasi daripada panitia itu yaitu nanti ada apa ya?
1: Medis.
2: Tim medis yang ikut itu sudah pasti.
1: Yeah.
2: Yang jadi mungkin di depan itu ada kami akan coba berkomunikasi minta pengawalan. Untuk keamanan, terus yang di belakangnya itu mungkin tim medis, ditambah nanti coba kami dengan teman-teman berembuk untuk menyiapkan ada tim khusus lagi dari panitia sendiri yang memastikan bahwa semua peserta itu betul-betul finish dengan aman dan selamat.
0: Sebelum memulai penyelenggaraan berarti sudah ada apa ya, semacam kayak persiapan dari panitia begitu ya kepada para peserta ya. Ada ya?
1: Ada. Okay. Jadi mungkin H-3 ya, kita nanti pembagian jersey, kemudian pembagian tote bag dan ya mungkin di situ apa ya?
2: Pengenalan rute juga.
1: Iya, pengenalan rute juga sih. Mungkin dari pengenalan itu kan mungkin teman-teman yang nanti mengikuti kegiatan sudah mulai bisa lah coba-coba tes dulu ya. Tes dulu. Itu sih mungkin.
0: Oke. Nah, mudah-mudahan penyelenggaraan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan harapan. Dan siapa tahu mungkin kedepannya bisa menjadikan peluang ya, agar Konongger Fantan ini menjadi agenda rutin tahunan di Fakfak.
1: Iya, harapannya.
0: Tahun ini 5K, mungkin tahun depan bisa ditambah begitu ya.
1: 10K, 20K, 21K.
0: Oke. Ini kegiatan dari Konongger perdana ya di tahun 2026 ini ya.
1: Iya, perdana setelah mati suri lama ya.
0: Kemudian kalau kedepannya kira-kira ada program kegiatan lain kita ada? Sudah direncanakan atau seperti apa ini? Ya, acang-acang di tahun 2027 ini Kak Ketua Konongger.
1: Apa ya? Kalau yang terbayang di saya tuh pengen sekali buat kegiatan-kegiatan lain sih. Maksudnya kita kan ibaratnya organisasi ini kan kita lihat masyarakat juga ini orangnya sekarang maunya bagaimana, kemudian apa ya, mungkin supportnya, support untuk, kalau saya itu pengen kayak lomba-lomba untuk anak-anak, kemudian ya apapun itu yang mungkin bisa support masyarakat lah, mungkin gitu.
0: Ya, kalau ketua panitia, apakah sama? Atau ada yang ingin ditambahkan?
1: Banyak itu.
0: Kalau banyak mungkin bisa disebutkan satu, Kak.
2: Ya jelas, kalau event ini sukses, ya mungkin ke depan akan ada
1: event-event lainnya.
2: Event mungkin salah satu contoh ya, macam ini kan sudah fun run. Ke depan kita lihat antusias para masyarakat ini, kalau memang lebih antusias lagi mungkin kita buka apa? Kaleran ya.
1: Ya, betul.
2: Kaleran ini kan dulu baru satu kali dibuat di Fakfak. Nah, terus kalau memang antusias masyarakat lebih banyak, kenapa tidak? Tentu semua itu akan tercapai kalau ditunjang dengan ya anggaran anggaran antusias daripada masyarakat.
0: Iya, kalau misalnya nih ya target dan harapan kegiatan ini tercapai, kira-kira apa dampak yang paling ingin dilihat di Fakfak menurut abang berdua?
1: Apa ya dampaknya, mudah-mudahan dengan trigger kegiatan ini ya mungkin ada akan lahir kegiatan-kegiatan lain untuk masyarakat, karena terus terang Fakfak ini sebenarnya kan orang bilang kurang ini ya,
0: hiburan,
1: kurang hiburan, betul. Jadi sebenarnya hiburan-hiburan ini kan yang orang tunggu, dan masalahnya hiburan-hiburan ini kan tergantung ini ya, hobi juga ya, kan tidak semuanya mungkin tidak suka lari, kemudian mudah-mudahan ada kegiatan-kegiatan lain sih selain ini.
0: Kak Ketua Panitia,
2: kalau event ini sukses ya saya itu apa ya, pinginnya terpan mungkin teman-teman event yang besar, tapi di situ sudah terlibat berbagai komunitas yang ada dalam
1: ya,
2: situ.
1: Betul sih.
2: Sehingga teman-teman yang punya talenta ini dapat terasa dengan
0: baik. Ada dampak baik ya dari kegiatan ini.
2: Iya.
0: Nah, kemudian kalau berbicara tentang komitmen ini, kira-kira apa komitmen Kononger dan panitia untuk menjaga semangat kebersamaan setelah acara ini berakhir?
1: Apa ya? Ya, harapannya mungkin ini awal untuk kita aktif kembali ya. Maksudnya mungkin setelah yang lalu-lalu kita mungkin disibukkan dengan pekerjaan masing-masing atau ini ya, mudah-mudahan kita ada wadah ya untuk berkumpul kembali sih, itu sih.
0: Nah, wadah untuk berkumpul kemudian juga menjaring para anggota baru.
1: Ya.
0: Nah, ini pada saat mungkin penyelenggaraan kegiatan Kononger Pantaran, siapa tahu ada yang tertarik ingin bergabung di komunitas kakak berdua. Bagaimana caranya untuk bergabung ini? Apakah ada syarat-syarat khusus? Mungkin usia kah? Atau mungkin ya syarat-syarat lainnya? Seperti apa?
1: yang jelas apa ya? Kalau untuk kami kan komunitas fotografi, ya pasti yang kami lakukan adalah biasanya seputar ya tidak jauh-jauh dari fotografi. Contohnya biasanya kegiatan rutin itu biasanya kami hunting bareng sama teman-teman foto-foto. Ya biasanya kan banyak konsep ya, entah itu foto modeling, foto landscape ya, kemudian human interest dan sebagainya sih. Jadi yang mau join silakan sih, tidak harus punya kamera juga. Kadang-kadang kan teman-teman berpikir join harus punya kamera atau kamera yang mahal. Tidak juga sih, kami siap menampung segala yang memang satu minat dengan kami, itu saja sih.
0: Hal yang paling membuat Kak Ketua Kononger ini atau dari yang merasa bang, yang membuat bangga begitu dari komunitas ini seperti apa?
1: Apa ya? Kalau saya rasa dari dulu saya awal bergabung sampai sekarang itu pertama kekeluargaan, itu ya mungkin salah satunya yang saya dapat ya di komunitas ini. Kemudian apa ya? Mungkin Pak Ketua tambah.
0: Silakan Pak Ketua.
2: Oh ya.
1: Ada mungkin teringat-teringat dulu-dulu kenapa gitu.
2: Jadi sih kalau khusus untuk kami komunitas ini yang pertama seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua komunitas itu kebersamaan, kekeluargaan.
1: Ya, betul.
2: Terus yang kedua itu dari sisi kebetulan kan kami pecinta fotografi. Kalau ada kami hunting terus dapat satu file yang bagus itu menjadi satu kepuasan tersendiri buat. Terus ya apa ya, itu menghilang rasa kami ini kan aktivitas rutin itu banyak ya, ada yang kerja di kantoran, di apa perusahaan. Jadi kalau dengan pas habis selesai foto itu ada kepuasan tersendiri, capek-capeknya hilang.
0: Oke. Kemudian kalau berbicara tentang harapan ini, harapan dari komunitas Kononger terhadap perkembangan komunitas dan kegiatan-kegiatan positif di Fakfak kedepannya seperti apa?
1: Ya harapannya kalau saya sih harapannya mudah-mudahan tumbuh banyak lagi organisasi-organisasi yang mungkin bisa memadahi ini ya, terutama anak muda ya, anak muda zaman sekarang ya, mudah-mudahan hobinya tersalurkan dengan baik dan tepat. Kita tidak tahu ya, namanya pergaulan ini kan kadang-kadang ya tergantung lingkungan juga ya. Mudah-mudahan banyak timbul lingkungan-lingkungan yang positif, itu sih mungkin.
0: Oke, kalau dari Kak Ketua Panitia, harapannya seperti apa ini terkait dengan perkembangan komunitas dan kegiatan-kegiatan positif di Fakfak kedepannya?
2: Ya kalau harapannya apa ya, mungkin kurang lebih sama dengan ketua komunitas. Ya dari lama apa ya, kita untuk kaula muda ini bisa hidup lebih produktif ya. Terus kita tinggalkan sudah lah hal-hal yang kurang apa ya, yang kurang enak.
0: Itu sih hal-hal yang tidak baik begitu ya. Oke. Nah, ini menarik sekali ya perbincangan kita di malam hari ini untuk abang berdua terkait dengan penyelenggaraan ataupun jelang kegiatan dari komunitas Kononger, yaitu Kononger Funrun 5K 2026. Ini sebelum saya akhiri obrolan kita di malam ini, tentunya ini siapa tahu ada masyarakat ataupun pendengar yang baru saja dengarkan obrolan kita. Nah, ini masih bagi masyarakat yang masih ragu untuk ikut, apa yang ingin disampaikan nih agar masyarakat tertarik menjadi bagian dari Konongero Fun Run 5K 2026. Yang mau menjawab siapa?
1: Pak Ketua.
0: Iya, Pak Ketua, apa yang ingin disampaikan ini terutama bagi pendengar yang mungkin masih ragu untuk mengikuti ataupun turut serta ya dalam penyelenggaraan Konongero Fun Run 5K 2026.
2: Kayaknya apa ya, tidak perlu ragu, insya Allah event ini akan terlaksana dan kita semua pasti akan apa ya, bergembira,
1: berkarya,
2: berhati bersama, itu sih kalau kurang lebih.
0: Ya, kemudian untuk apa, boleh disampaikan kembali ya informasi penting untuk pendengar terkait dengan pelaksanaannya, bagaimana cara mengikuti dan apa yang perlu dipersiapkan oleh para peserta.
2: Untuk para peserta, calon peserta ini, untuk pendaftarannya itu kami buka mulai dari tanggal 20 September. Sampai 20 Oktober sampai tanggal 11 November. Untuk biaya registrasinya itu Rp250.000 per orang. Di antara benefit yang mereka dapatkan itu satu jersey, kedua medali. Jersey ini bahannya premium ya. Terus medalinya bahannya
1: premium.
2: Logam. Iya, bahan logam. Terus ada e-sertifikat yang kami sediakan. Selain itu
1: ya,
2: ada foto booth, ada kamera 360 dan lain-lain seperti keperluan dasar untuk para peserta itu sudah kami sediakan.
0: Oke. Nah, ini tadi penjelasan dari Kak Ketua Panitia Kegiatan Konongero Fun Run 5K 2026. Saya ingin dengar secara langsung juga nih ya, untuk Abang Ketua Konongero sendiri nih, bagi masyarakat yang masih ragu untuk ikut, apa yang ingin disampaikan agar ya masyarakat ataupun pendengar tertarik ya menjadi bagian dari Konongero Fun Run 5K 2026 ini.
1: Oke. Jadi buat teman-teman atau buat kakak-kakak dan saudara-saudara di luar sana, pokoknya jangan ragu, karena kami pastikan kegiatan ini akan terlaksana dengan baik. Kemudian untuk yang mau mendaftar, silahkan bisa ke yang offline, bisa ke Secret Garden Cafe, dan kalau yang online bisa ke Instagram kami atau Facebook kami. Itu sih.
0: Baik, terima kasih untuk Ketua Konongero, kemudian juga untuk Abang Ketua Panitia Fun Run sudah hadir di studio. Sukses ya acara ini, mudah-mudahan sesuai dengan harapan, banyak peminatnya, banyak peserta, banyak juga anggota baru yang akan bergabung di komunitas Konongero. Insya Allah nanti kalau ada kegiatan-kegiatan lainnya kita bisa undang kembali ya. Kita ngobrol bersama di segmen obrolan komunitas ini. Dan terima kasih juga untuk yang sudah bertanya melalui YouTube RRI Fakpak dan yang masih setia dengarkan kami hingga saat ini. Saya akhiri obrolan komunitas edisi Minggu 11 Oktober 2026. Nantikan obrolan komunitas lainnya dengan pembahasan yang berbeda. Kita jelang penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku.
0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif, kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
5: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
3: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir, Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Aljanah menyampaikan laporannya.
2: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan,
6: pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
2: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
9: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
8: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak. Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
10: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin tanggal 10 Oktober tahun 2026 helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
11: VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan, kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air pada saat kami meeting area.
10: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160 ribu liter air.
12: Untuk jumlah jam kerja, jumlah jam terlalu kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli servisibel.
10: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
13: Ya tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
14: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi prediksi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
13: Ya, tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Ya, satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nggak, Mas, rata-rata 125.
14: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
15: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut, sebenarnya itu bisa ditanami padi.
14: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
16: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekedar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
17: Tentunya pihak pengusaha UMKM kita harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi
16: sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
18: Kalau yang sekarang harus diperlukan adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
16: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
19: Sebanyak Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
20: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Stretch.
21: Kesulitannya apa?
20: Kadang error sama RAM, memakan RAM banyak itu. Terus bikin laptopnya juga lag kalau dibuat mengerjakan yang lain.
21: Kalau bagi kamu sendiri bisa membuat game seperti ini?
20: Bisa mengetahui cara membuat game sama memainkannya. Terus sama ya dapat pengalaman baru untuk membuat game.
19: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
22: Di mana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan teknologi informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
19: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legion. Sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
23: Go for North London Legion. Go scored by player number 4.
24: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal tersebut diungkapkan Andre dalam konvensi pers usai pertandingan persahabatan bertajuk 2026 Champions Impact The Rivalry Returns di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. Pertandingan yang mempertemukan legenda Arsenal di tim North London Legends dan legenda Manchester United di tim United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
25: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
24: Melalui kesempatan yang sama, Dwight York mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
25: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya benar-benar menyenangkan.
24: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Zelmain Penan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Ashley Young dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

35 menit berlalu dari pukul 21 waktu Indonesia Timur. Satu persembahan lagu daerah dengan judul Bengawan Solo baru saja berlalu. Awali kebersamaan kita ya di musik tradisional dan budaya untuk malam ini, Minggu 11 Oktober 2026. Teruntuk Anda yang masih setia bersama kami, terima kasih atas kesetiaannya. Mudah-mudahan

Memiliki beragam permainan tradisional menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Melayu. Nah, ini salah satunya adalah kaki anggau yang merupakan permainan dalam berbagai daerah di Indonesia dikenal sebagai egrang atau engrang. Dalam bahan ajar budaya Melayu Siak, kaki anggau tercatat sebagai salah satu permainan tradisional masyarakat Siak yang menggunakan alat. Permainan ini dilakukan dengan menggunakan dua batang kayu atau bambu yang diberi tempat berpijak. Kemudian pemain berdiri dan berjalan di atasnya dengan menjaga keseimbangan tubuh. Sumber kebudayaan daerah belum mencatat secara pasti kapan permainan ini pertama kali diciptakan, sehingga kaki anggau lebih tepat dipahami sebagai permainan rakyat yang diwariskan secara turun-temurun. Pendengar, dikutip dari Pemerintah Kabupaten Siak Silau atau Sistem Informasi Layanan Umum dalam Masyarakat Riau, permainan ini disebut kaki anggau, sedangkan di berbagai daerah Nusantara dikenal dengan nama engrang atau sebutan lokal lainnya. Kaki anggau di Siak memiliki bentuk sederhana. Dan pendengar, pelestarian kaki anggau menjadi penting karena permainan ini tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga mengajarkan keseimbangan, keberanian, konsentrasi, ketekunan, dan keterampilan mengendalikan tubuh. Bahkan keberadaannya kini tidak hanya dipertahankan sebagai permainan di Kabupaten Siak, juga terdapat tari kaki anggau yang mengangkat tema permainan tradisional masyarakat Siak dan menggunakan properti kaki anggau dalam pertunjukannya.

0: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Di tengah arus globalisasi, budaya kita menghadapi banyak tantangan. Namun, apakah kita siap menjaganya?
2: Sekarang ini macam budaya lokal di berbagai daerah kurang dilestarikan, Kak. Coba cek-cek di medsos, lebih banyak orang yang ikut tren luar.
1: Itulah pentingnya ketahanan sosial budaya. Ketong boleh maju, tapi terlalu lupa juga dengan ketong pu akar budaya masing-masing, toh.
2: Tapi bagaimana caranya ketong tetap menjaga budaya di zaman sekarang ini?
1: Mulai dari hal-hal kecil saja, toh. Seperti gunakan bahasa daerah, kenali ketong pu tradisi, dan bangga dengan ketong pu warisan leluhur.
2: Jadi, jaga ketong pu budaya itu bukan kuno toh, tapi justru penting .
1: Betul sekali, Maci, karena budaya adalah ketompu identitas. Ketahanan sosial budaya adalah kekuatan kita sebagai bangsa. Dengan menjaga nilai, tradisi, dan kearifan lokal, kita tetap berdiri teguh di tengah perubahan zaman. Mari lestarikan budaya, perkuat jati diri bangsa, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam Kota Fak-Fak, selamat malam para pendengar. Kita jumpa di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Edisi malam ini, Minggu 11 Oktober 2026. Dan melalui segmen ini, saya mengundang partisipasi para pendengar yang mau bergabung meramaikan malam Senin di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu melalui jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-495-9490 hingga menuju pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Untuk malam hari ini, pendengar, kita dengarkan lagu-lagu Indonesia tahun 80 hingga 90-an. Jadi bagi Anda yang saat ini lagi ingin bernostalgia, ya, mengingat kenangan-kenangan lama, Anda boleh ikutan gabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu hingga menuju pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Yang sudah gabung sebagai penelpon perdana, halo, selamat malam Bunda Christine.
1: Selamat malam, berindu, berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Isa.
0: Iya, selamat malam juga Bun, apa kabar?
1: Kabar baik-baik selalu ini Mbak Isa. Bisa bagaimana Kak?
0: Kabar saya juga baik Bun.
1: Baik. Amin.
0: Lagi santai Kak atau lagi jalani aktivitas?
1: Bagaimana Mbak Isa?
0: Lagi santai atau lagi jalani aktivitas nih Bun?
1: Iya santai nih Mbak Isa, lagi santai, hari ini udah kemana-mana.
0: Asik ya, kalau lagi santai.
1: Lagi monitor ini Mbak Isa ini.
0: Oke baik,
1: Bun, ada lagu apa Mbak Isa?
0: Kita bernostalgia malam ini Bun.
1: Oke, gak apa-apa, memang malam minggu harus nostalgia ini.
0: Malam Senin Bun.
1: Lagu lah. Oh iya ya, malam iya hari Minggu, lagu-lagu lama ya.
0: Iya, lagu-lagu lama malam ini. Oke Bun, ya, ada apa nih yang tersedia? Ada Hetikus Endang dan Ajat Sudrajat dengan Resa. Kemudian ada Is Darlia, Gusti, Ebit GAD, Kupu-Kupu Kertas, Harvey Maleholo Ternyata, Christine Panjaitan, Mawar Tercinta, Ani Carrera, Terperangkap Dalam Duka, Triuli Bells, Jangan Kau Pergi, Betaria Sonata, Hati Yang Luka, Dian Piscesa, Mengapa Tak Pernah Jujur, Alda, Patah Jadi Dua, Bruri Marantika, Biarlah Bulan Bicara, Niki Astria, Sirna, Yunisyara, Sebelum Kau Pergi, Miriam Belina, Di Ujung Malam. Mau yang mana Bun?
1: Oh, Mengapa Tak Pernah Jujur aja Mbak Isa.
0: Mengapa Tak Pernah Jujur?
1: Soalnya sekarang banyak orang gak jujur.
0: Oh gitu Kak.
1: Iya. Yeah, biasa banyak. Sekarang sudah banyak sekali yang gak jujur-jujur omongnya.
0: Oh.
1: Orang Manado bilang putar balik. Putar balik katanya ya. Oke Mbak Isa, salam-salam ya.
0: Iya, buat siapa salamnya Bun?
1: Yang pertama buat Ibu Utria bersama Pak Freddy, selamat malam, selamat beristirahat. Lanjut ada Ibu Mas Lia juga bersama pasangannya. Terus ada Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun ya. Ada Ibu Ali juga, Ali Wika Anies, Mbak Retno Nurjel, Ibu Rosna ya, Ibu Reja Kata, Ibu Sofia Saat, Ayu Dimasohi, Kang Ahmad Irwan juga ya, Bang Lebu Tratelna, Pak Saban, Pak Abu Syukur, Pak Rahman, Pak Ustaz, terus Bang Luhut, Marcel, ada juga Hadi, terus ada Bung Cliff yang ada di Manado ya, Ibu Ellen juga di Manado, Ibu Ani Kota Wawagu, Bang Benicio juga di Manado, Bunda Ima, dan semua-sama sudah Mbak Isa yang lagi monitor.
0: Iya.
1: Mbak Isa tetap semangat ya, terus ya selalu bahagia bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Isa, selamat malam.
0: Malam kembali, doa dan ucapan yang sama juga ya untuk Bunda Christine. Bang Darwin, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam juga, apa kabar?
2: Puji Tuhan, kabarnya selalu baik.
0: Alhamdulillah. Lagunya yang mana, Bang?
2: Kalau Inggris-Inggrisnya tidak ada.
0: Iya, malam ini Indonesia. Tahun 80 hingga 90-an. Ada Hetikus Endang, Resah, Isdarliah, Gusti, Ebit GAD, Kupu-Kupu Kertas, Harvey Maleholo Ternyata, Christine Panjaitan, Mawar Tercinta, Ani Karera, Terperangkap Dalam Duka, Trio Libels, Jangan Kau Pergi, Betaria Sonata, Hati Yang Luka, Aldarisma, Patah Jadi Dua, Bruri Marantika, Biarlah Bulan Bicara, Niki Astria, Sirna, Yuni Syara, Sebelum Kau Pergi, Miriam Belina, Di Ujung Malam. Mau yang mana?
2: Mana Nenek Bataria Senata kah atau Miriam Belina? Miriam Belina aja sih.
0: Miriam Belina, bingung ya milihnya.
2: Tapi Mbak Christine minta lagu apa?
0: Dian Piscesa, Mengapa Tak Pernah Jujur.
2: Oh iya. Aduh, ini nih lagu untuk siapa itu? Oke. Buat Mbak Christine yang baru lewat tadi, naik di Ambon, baru juga di Manado, Ratna juga di Manado, Bunda Elen juga, Esther juga di Manado, Baniar juga, Rina Sega juga, Rina Masari juga, selamat malam semuanya. Ibu Farida juga, Mbak Yuli juga, Bang Irman Bintang Pratama, Mbak Ria di Jakarta, Caca Ayu Manise di Maluku, Bang Marcel juga, Kang Ahmad Irwan juga, Mbak Dinda di Bogor, Ira yang punya nama Loni, Mbak Ani yang punya Tegame, yang punya Reduan, Putra Emir di Malaku di sana, Om Botak, dan Haji Hendranus mana di mana itu, Perwasa kak di mana kak, ya, buat dia juga masuk jalur kak, Osapa juga, Buros Nambahami,
0: Nurjaya, Bang ya.
2: Oke, semuanya dan selamat malam. Terima kasih buat Mbak Aisha.
0: Oke, kembali kasih untuk Bang Darwin yang sudah gabung. Bunda Ima di Maumere. Halo.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, malam kembali, Bun. Apa kabar?
3: Ade Aisha.
0: Iya, gimana kabar, Bun?
3: Selamat jumpa kembali. Sehat puji Tuhan.
0: Alhamdulillah. Selamat berhari Minggu, Bun.
3: Masih ada-ada ya, Ade Aisha. Berarti Bunda selalu baik adanya.
0: Alhamdulillah.
3: Tetap semangat.
0: Asik, saya juga ikutan semangat dong.
3: Iya dong, semangat. Sekalipun apa ya,
0: ada apa?
3: Ada galau sedikit, tapi kalau dengar suaranya Ade Aisha pasti terhibur.
0: Jangan ada galau di antara kita ya.
3: Iya, tadi jangan ada dosa di antara kita sebenarnya.
0: Iya, jangan ada galau aja malam ini. Oke, Bun, kebagian selalu macam apa ya?
3: Kalau buat Bunda, tidak ada galau-galau.
0: Iya.
3: Semua senang-senang saja.
0: Asik.
3: Itu kan hanya lewat
0: lagu.
3: Lagu.
0: Atau ucapan aja nih. Oke, Bun, salamnya untuk siapa? Salam ya, Bun ya.
3: Ada lagu atau tidak dapat lagu lagi?
0: Tidak dapat lagu, Bun. Lagunya ikutan nih. Ada Dian Piscesa.
3: Lagu apa yang orang sudah in, teman-teman saudaraku?
0: Dian Piscesa, Mengapa Tak Pernah Jujur. Miriam Belina, Di Ujung Malam.
3: Mengapa tak pernah jujur? Karena kejujuran itu penting banget ya, Ade Aisha.
0: Betul sekali.
3: Kalau tidak jujur, wow. Sangat menyakitkan. Bagi teman-teman ya, yang kita sudah percaya, sudah kita yakin jujur, tiba-tiba tidak jujur, wow. Bagaimana rasanya?
0: Kepercayaan sakit hilang benar seketika.
3: Itu dia yang penting. Yang penting kejujuran itu selalu dipupuk ya dalam hidup kita.
0: Iya.
3: Itu kejujuran harus ada.
0: Salam.
3: Oke, salam-salamnya
0: buat siapa?
3: Salam pertama tentunya ya buat Ade Aisha bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas dan selamat hari Minggu. Semoga Ade Aisha dalam keadaan yang sehat selalu, sukses ya dalam segala hal.
0: Amin.
3: Tuhan memberkati. ada teman-teman, ada Bang Nasrun, terus ada Bang Luhut, ada Lintang Pratama, ada Bapak Widi, ada Oma Deva, Bunda Wijati, ada Bang Andi sama dua sujolinya, Mbak Dika. Selamat malam, semoga tetap setia ya sampai sampai akhir hidup. Tetap setia ya Bang Andi, Mbak Dika. Terus ada Putra Tenga, selamat malam Putra, semoga sehat selalu. Ada Bang Marcel, Bang Marcel tidak bisa monitor, Bang Marcel tidak ada tempat monitornya, selamat malam. Terus ada teman-temannya yang ada di Serui semuanya, di Jayapura, di Merauke, Nabire, Ternate, semuanya. Selamat malam semua. Salam sehat, Tuhan memberkati.
0: Amin.
3: Buat Dede Aisyah, terima kasih. Aduh. Selamat malam.
0: Selamat
3: semoga
0: malam
3: jujur
0: juga
3: ya, teman-teman.
0: Oke, siap. Terima kasih kembali ya.
3: Terima kasih cantik sayang.
0: Iya, Bun. Bunda Ima sayang juga ya. Terima kasih sudah gabung bersama kami. Tak pernah jujur dari Dian Pisesa, kemudian ada Miriam Beli.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sudah musim kemarau begini nah, jam bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau ke mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tanto.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

0: Saya terima kembali penelpon yang sudah gabung. Halo, selamat malam Ibu Mas Lia.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Mbak Aisyah.
0: Waalaikumsalam Ibu Mas Lia di Parigi Motong, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat ini Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi panas.
0: Panas, diademkan dengan lagu ya. Lagu-lagu lama
1: iya.
0: Nih. Tahun 80 hingga 90-an mau yang mana?
1: Lagunya Ani Carrera.
0: Ani Carrera.
1: Terperangkap dalam duka.
0: Iya. Salamnya untuk siapa, Bun?
1: Nah, kirim buat Bunda Farida, Bunda Christine di Taitoli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mame, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaidi, Bang Irwan, Putra Tengah, Om Botak, Bang Darwin, Hadi, Bunda El, Bunda Ani, dan semuanya tanpa terkecuali. Bungkus
0: iya.
1: Rapi.
0: Bungkus rapi, mantap.
1: Iya, dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Dan buat Mbak Aisyah, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Parigi Motong yang sudah gabung lagi, halo, selamat malam.
2: Iya, halo, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kakak Sari ya?
2: Dari Purnama Kakak Aisyah.
0: Oh, Purnama Sari.
2: Iya.
0: Di mana nih?
2: Di Sulbar, Kak.
0: Di Sulbar. Oke, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau Kak Aisyah sendiri gimana kabar?
0: Sama seperti Kakak Purnama Sari yang saat ini lagi sehat walafiat.
2: Lagunya apa yang belum terputar aja?
0: Lagunya ada Hetikus Endang dan Ajat Sudrajat Resa, Eus Darlia, Is Darlia dengan Gusti, Ebit GAD, Kupu-Kupu Kertas, Harvey Maleholo Ternyata, Christine Panjaitan, Mawar Tercinta, Trio Libels, Jangan Kau
2: iya,
0: Pergi.
2: Christine Panjaitan aja deh.
0: Christine Panjaitan. Oke, okay, salamnya untuk siapa?
2: Salam. Salamnya ada Ibu Paridia. Ada Pak Uji, ada Pak Binjo, terus ada Bang Luhut, ada Bang Andir Basang Tanga, ada Pak Putra Tanga, ada Bunda Natalia, ada Bunda Elsa Ampeha, ada Pak Jenedi, Nona Fika, semuanya jadi kami terkecali. Buat Kak Aisyah,
0: selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Kakak Purnama Sari di Sulbar. Halo Ibu Ani di Manado.
3: Halo, selamat malam. Menada menyapa.
0: Iya.
3: Rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mantap. Apa kabar Ibu Ani?
3: Luka.
0: Halo.
3: Halo.
0: Iya, kabarnya gimana kabar? Kabarnya gimana?
3: Oh, kabar alhamdulillah luar biasa, kabar baik, sehat walafiat. Tapi kemarau kalau siang, kalau malam dingin.
0: Malam dingin. Dingin-dingin empuk.
3: Betul.
0: Oke. Okay. Bu, kebagian salam aja ya.
3: Oh, kebagian salam.
0: Lagunya sudah terpilih dua nih, ada Ani Carrera, ada Christine Panjaitan.
3: Ikut yang itu ya.
0: Iya.
3: Oke deh.
0: Oke, okay. Salamnya untuk siapa, Bun?
3: Oh, kirim salam pertama buat Mbak Isya yang tugas, tetap semangat, sehat, bahagia bersama keluarga yang tercinta di rumah.
0: Amin.
3: Nah, mau kirim salam yang sudah tadi ada kirim si siapa yang di apa?
0: Gimana?
3: Ibu yang dari Sultan sana.
0: Ibu siapa tuh?
3: Sehat ya, terima kasih sapaannya, salam sukses. Terus ada kirim pesan langsung juga, salam sehat. Ada kirim Ibu Christine juga, ada kirim Ibu Perida, ada kirim Ibu Bang Luhut juga, ada kirim Ibu yang pertama, ada kirim Ibu Freddy bersama pendampingnya, salam sehat bahagia bersama keluarga, ada kirim Ibu Tratenga, ada kirim Ibu Belinda juga Bogor, ada Jogi Manado, ada kirim Ibu bersama-sama juga tanpa terkecil. Salam sehat, salam sehat.
0: Iya.
3: Kembali ke Mbak Aisyah yang tugas.
1: Assalamualaikum.
0: Mantap. Kembali kasih untuk Ibu Ani dan beberapa penelpon ya yang sudah gabung bersama kami.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to Blockwalker.

0: Itu tadi ya dua lagu sudah kita dengarkan bersama masing-masing dari Ani Carrera, kemudian juga ada Christine Panjaitan. Halo, selamat malam Bang Marcel.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam juga untuk Bang Marcel di ND. Apa kabar?
1: Kabarnya baik, sehat selalu, puji Tuhan. Bisa bergabung lagi di Pro 1RI Fak-Fak Radio Kesayangan Bang Marcel.
0: Terima kasih. Kabar sehat ya?
1: Iya, sehat selalu.
0: Alhamdulillah.

0: Agus, Bang Yunus, terus untuk Ibu Christine, terus untuk Bunda Er, Ibu Anggreni, Ika, terus Ibu Ratna, terus untuk Bunda Ima di Maumere, terus untuk PT Dinda di Bogor, Wiga di Wonosobo. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI Fak-Fak dimanapun berada, salam kenal, salam kompak-kompak selalu. Terima kasih, selamat malam.
1: Iya, selamat malam kembali ya untuk Bang Marcel di ND. Sudah gabung bersama kami dengan satu lagu yang dipilih dari Bruri Marantika, Biarlah Bulan Bicara. Masih ada Hetikus Endang, Resah, Es Darlia, Gusti, Ebit GAD, Kupu-Kupu Kertas, Harvey Maleholo Ternyata, Trio Libels, Jangan Kau Pergi, Betaria Sonata, Hati Yang Luka, Alda Arisma, Patah Jadi Dua, Niki Astria, Sirna, Yunisyara, Sebelum Kau Pergi. Saya nantikan kembali di 0811-495-9490. Teruntuk Anda yang mau gabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kembali saya terima lagi ya penelpon yang sudah gabung. Halo, selamat malam Bang Hadi.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, Bang Hadi, apa kabar?
1: Kabarnya gimana?
0: Kabarnya gimana?
1: Ada kurang sehat
0: ya. Oh, moga lekas sehat ya.
1: Iya, Kak Isya.
0: Silakan Bang Hadi, lagu yang mana nih?
1: Gimana?
0: Mau pilih lagu yang mana?
1: Lagu yang apa aja itu tuh?
0: Ada
1: apa nama itu yang Sirna aja.
0: Sirna dari Nicky Astria. Oke. Salamnya untuk siapa, Bang?
1: Salamnya pertama buat Kak Aja, selamat bertugas sampai tuntas sesuai yang Kak Aja di pulang nanti.
0: Iya.
1: Ada ini ya, Bang Putra Tengah, ada juga Bunda Christine, ada juga Bunda Rasulia. Ada Bang Lai juga. Apa lagi ini, ada Bang Luhut, ada juga Luna Jega, Sari di FGR Masin juga. Dan ada semuanya aja karena waktunya ini tinggal dikit ya. Nanti gak keputar lagunya mungkin.
0: Oke.
1: Oke, gitu aja guys ya.
0: Iya.
1: Terima kasih, selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam kembali, terima kasih juga ya untuk Bang Hadi Dinias. Kang Ahmad Irwan, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Aisyah.
0: Iya, apa kabar Kang? Sehat?
2: Lagi gundah gulana.
0: Oh, gundah gulana. Diobati dengan lagu ya, mau lagu yang mana nih ya, Kang?
2: Tapi sekarang enggak terobat dengan Mbak Aisyah jadi sirna itu kan gitu.
0: Lagunya pilih yang sirna ya, Nicky Astria. Gitu ya.
2: Nih, ini baru listrik baru nyala seharian penuh plastik mati karena ada gangguan itu gangguan dari pusatnya jadi baru nyala ini.
0: Oh, okay.
2: Itu yang bikin gundah gulana teh itu. Sejak tadi pagi listrik baru nyala sekarang.
0: Oh iya iya. Okay.
2: Karena pusatnya tertabak truk jadi banyak yang banyak berapa desa yang mati tuh listrik.
0: Oke, okay. Kang, salamnya untuk siapa nih?
2: Salamnya udah pada masuk semuanya, ada karena baru bergabung karena baru nyala listriknya nih. Yang barusan siapa?
0: Bang Hadi Dinias.
2: Buat Bang Hadi ya di Polonia Sumatera Utara ya, satu daerah dengan Bang Luhut beda kabupaten. Buat Bang Luhut di Tapanuli itu kan. Buat yang di Aceh itu siapa? Bang Iwan ya kalau nggak salah. Buat yang di Sulawesi Tengah Pak Nasrun, Ibu Parida, Ibu Kristin, di Manado ada Pak Tajudin sama Nyongklip sama Bunda El, kemudian ada juga buat Putra Tengah, Putra terus kemudian Om Botak, Pak Nasrun, Pak Darwin, ada juga buat Pak Predi dan buat Ibu Wanusu, Ibu Balili itu kan, buat Ibu Rosna, ada juga buat siapa lagi ya, semuanya aja Mbak Aisyah, itu aja dulu sementara ya.
0: Iya, baik.
2: Makasih Mbak Aisyah, yuk, selamat malam.
0: Malam juga untuk Kak Ahmad Irwan, Bang Putra Tengah, selamat malam.
3: Mbak Aisyah, selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap, apa kabar Bang Putra?
3: Kabarnya alhamdulillah baru pulih.
0: Baru pulih. Oke deh, semangat ya Bang Putra.
3: Iya, makasih Mbak Aisyah.
0: Lagunya mau yang mana nih Bang?
3: Resah.
0: Resah, oke. Salamnya untuk siapa?
3: Oke, selamat tugas. Pulangnya hati-hati, semoga sehat selalu. Kemudian Bunda Natalia, Bang Adi, Bang Darian, Ahmad Irwan, semuanya di Manado. Kemudian Abil Adi, Pak Fredy Mutri, Bang Rona, Bang Lut. Oke, dirangkul semuanya.
0: Oke.
3: Biar ibu selalu. Terima kasih, Mbak Isa. Selamat malam.
0: Malam juga. Mantap. Terima kasih ya untuk Bang Putra, juga ada Kang Ahmad Irwan dan Bang Hadi Dinias sudah gabung bersama kami. Kita dengarkan dulu Nicky Astria disusul Hetty Koes Endang.

0: 56 menit berlalu ya dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saya akhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Terima kasih atas partisipasi para pendengar yang sudah gabung meramaikan Ruang Rindu di malam ini. Satu lagu terakhir ya, saya berikan untuk semua tanpa terkecuali. Dan mudah-mudahan Anda masih setia dengarkan kami. Ada satu segmen terakhir dihadirkan untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Oh, nyatanya sudah ada yang ingin gabung lagi. Ini singkat saja ya untuk Ibu Rosna. Selamat malam, Ibu.
1: Assalamualaikum. Ruang Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, Ibu, ini waktunya mepet sekali. Lagunya mau yang mana? Ya. Ada Is Darlia, Ebit G. Ade, Harvey, ya, Aldarisma.
1: Is Darlia saja.
0: Is Darlia.
1: Oke, okay, buat Mbak Aisyah saja.
0: Aisyah di sini.
1: Dan untuk Mbak Aisyah, selamat bertugas. Saya selalu bersama keluarga di rumah dan pulang juga hati-hati.
0: Oke, okay, Bun.
1: Dan yang teman-teman yang sudah masuk, Ibu Rosna sapa semua dari A sampai Z aja sudah.
0: Iya, baik.
1: Oke, Mbak Aisyah, makasih.
0: Kembali kasih, Bun.
1: Rindu, memori lewat lagu. Mantap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu terakhir kita ya, Is Darlia dengan Gusti. Ini saya berikan juga untuk semua. Kita pisah di segmen Ruang Rindu malam ini, Minggu 11 Oktober 2026. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi pendengar.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Selamat malam untuk para pendengar yang masih setia merangkai kebersamaan dengan kami, Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Segmen terakhir kita, musik informasi, temani ruang dengar Anda hingga jelang tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Pilihan lagu-lagu hiburan ya, dengan informasi menemani ruang dengar Anda yang saat ini tengah santai menikmati suasana malam, atau untuk Anda yang masih setia juga dengan segala aktivitasnya. Dan pendengar, kami punya informasi ya untuk Anda. Ini hari ini 11 Oktober merupakan Hari Anak Perempuan Internasional. Selain itu, di hari ini juga merupakan Hari Warisan Kuliner Selatan yang diperingati di Amerika Serikat. Peringatan tersebut bertujuan mengenalkan kekayaan tradisi makanan yang berkembang di wilayah selatan negara tersebut. Kuliner Selatan Amerika Serikat terbentuk melalui perpaduan budaya penduduk asli Amerika, Afrika, dan berbagai kelompok pendatang Eropa. Pengaruh tersebut menghasilkan beragam resep, bahan makanan, serta teknik memasak yang diwariskan antar generasi. Beberapa tradisi kuliner yang dikenal meliputi soul food, kemudian juga ada beberapa hidangan khas lainnya. Setiap tradisi memiliki karakter berbeda berdasarkan sejarah masyarakat, bahan pangan lokal, serta pengaruh kebudayaan masing-masing.

0: Rin, laris kah kok jualan abon ikan?
1: Lumayan sih, tapi kayaknya saya harus kasih kenal produk ke orang-orang lagi kape.
0: Kau sudah coba titip di warung pasar atau ikut bazar begitu?
1: Sudah, tapi masih belum rutin juga.
0: Wih, sebenarnya toh itu sangat efektif, Rin. Pasar dan bazar itu tuh banyak menarik pelanggan potensial yang belanja langsung.
1: Iya sih, Will, tapi paling baik jual di mana lagi?
0: Kau bisa kerjasama dengan toko-toko kelontong atau warung untuk menitipkan jualan tuh.
1: Iya, betul juga.
0: Jangan lupa manfaatkan promosi dari mulut ke mulut. Berikan pelayanan terbaik sehingga pelanggan merekomendasikan produk kamu ke orang lain.

Siapa nih yang suka makan kue klepon? Klepon merupakan salah satu kue tradisional atau jajanan pasar yang banyak digemari dan memiliki kandungan karbohidrat yang bisa diolah tubuh menjadi energi. Menurut buku Eetingsleven in Nederland karya J.M. Meulenhof, klepon ternyata sudah lama ada di restoran-restoran Belanda dan Cina sejak tahun 1950-an. Imigran-imigran asal Indonesia lah yang memperkenalkannya. Konon, kue ini diperkenalkan pertama kali di negeri kincir angin oleh seorang imigran Indonesia yang berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Di Malaysia atau Singapura, nama klepon disebut sebagai buah melaka. Di Sumatera, Sulawesi, dan beberapa daerah lainnya di Indonesia, nama klepon disebut sebagai onde-onde. Klepon semakin populer akibat perdagangan dan dihargai sebagai salah satu warisan tradisi kuliner Nusantara yang menjadi simbol atau identitas kolektif suatu daerah. Pada zaman yang selalu menuntut perubahan dan penyesuaian seperti saat ini, klepon diolah dengan tampilan rasa yang beragam. Tidak hanya gula merah yang menjadi isiannya, klepon juga dapat diisi dengan rasa green tea, vanila, coklat, dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar klepon dapat menarik minat masyarakat, terutama generasi muda, tanpa mengubah cita rasa aslinya. Klepon merupakan lambang kesederhanaan, mengandung nilai-nilai kebaikan yang dapat dipelajari oleh semua orang. Ini dapat dilihat dari bahan-bahannya yang simpel dan mudah didapatkan, yaitu tepung ketan, garam, pandan, gula merah, air, dan kelapa. Kesederhanaan kue tradisional ini juga tampak dari cara membuatnya. Sifat sederhana, bersahaja, atau tidak berlebihan merupakan perilaku terpuji yang wajib dimiliki manusia dalam kehidupannya. Tekstur klepon yang kenyal dengan isi gula punya makna bahwa terkadang sesuatu yang alot akan terasa manis di kemudian hari jika ada usaha.

Yura Yunita lewat lagu berjudul Kangen membawa kita pada pukul 23.19 menit waktu Indonesia Timur. Ada info terbaru ya dari penyanyi Yura Yunita. Ini bersama Idgitaf merilis lagu kolaborasi berjudul Mendung pada Jumat kemarin 9 Oktober 2026. Lagu tersebut membawa pesan tentang menerima kesedihan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Melalui unggahan Instagram resminya, Yura Yunita turut menyampaikan pesan di balik lagu Mendung yang mengajak pendengar untuk tidak selalu mencari kebahagiaan ketika sedang menghadapi masa sulit. Pesan tersebut menggambarkan kesedihan sebagai bagian yang tetap hadir dalam perjalanan seseorang. Perasaan tersebut tidak selalu harus dihindari atau segera diubah menjadi kebahagiaan. Kolaborasi Mendung mempertemukan Yura Yunita dan Idgitaf dalam satu karya musik. Keduanya dikenal sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu yang aktif menghadirkan karya personal. Melalui lagu ini pendengar, Anda diajak menerima perasaan yang muncul saat menghadapi masa sulit. Pesan tersebut membuat tema mendung supaya dekat dengan pengalaman emosional sehari-hari. Selain itu, penggunaan kata mendung menjadi gambaran suasana ketika seseorang sedang berada dalam masa yang tidak mudah. Namun, kondisi tersebut dipandang sebagai bagian dari perjalanan yang tetap perlu dijalani.

0: Resensi buku Prosa Tu Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Motivasi Dirimu Gapai Suksesmu karya Theo Rianto, terbit tahun 2016, mengajarkan kepada kita agar selalu menjadi pribadi yang bersemangat, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Motivasi selalu dibutuhkan oleh manusia. Dengan adanya motivasi dari dalam diri, manusia akan mengalami kemajuan baik secara pribadi, intelektual, mental, maupun mampu mengontrol emosinya. Maka motivasi ini penting bagi kehidupan. Diri yang telah termotivasi pastinya akan menarik bagi orang lain, sehingga dapat menjadikan diri menjadi virus motivasi yang membuat orang lain ikut termotivasi juga. Apalagi di zaman yang kompetitif dan kooperatif seperti ini. Diri yang sudah termotivasi menjadi sebuah magnet untuk orang lain yang dapat memberikan semangat dan kekuatan, sehingga orang lain juga ikut tergerak untuk berubah dan juga sukses dalam hidupnya. Hal-hal lain yang baik dari motivasi adalah dapat mengubah suatu pikiran yang negatif menjadi sebuah pikiran yang positif. Pikiran yang positif akan mendorong seseorang lebih maju dan memiliki semangat hidup daripada pikiran negatif yang akan menurunkan semangat seseorang. Buku Motivasi Gapai Suksesmu ini mengajak para pembaca agar terus menggapai kesuksesan dalam hidup dan tentu membuat hidup menjadi bahagia. Kekuatan hidup akan menjadi lebih kuat jika kita dapat memotivasi diri dan dapat menjadikan apa yang ada dalam diri kita sebuah motivasi dan inspirasi. Dasar dari sebuah motivasi adalah diri kita sendiri. Kiat-kiat motivasi dalam diri akan dibahas secara sederhana dan menginspirasi. Hal ini dilakukan agar para pembaca dapat dengan kreatif mengembangkan dirinya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Demikian esensi buku Motivasi Dirimu Gapai Suksesmu karya Theo Rianto.
0: Esensi buku Prosa Tu Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

Hari ini dengan satu lagu sayup-sayup terdengar ya dari grup musik Samsons dengan judul lagu mereka berjudul For You. Tetap stay tune terus ya, dengarkan Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
0: Ayah! Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
2: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

0: cuaca bagus macam Pinang ini, masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget padahal begini
1: sampah.
0: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
2: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa Pro 1.

pencucian uang atau money laundering sudah kerap di telinga masyarakat, terlebih saat terkuaknya suatu kasus korupsi. Meski begitu, mungkin sebagian masyarakat belum mengerti apa itu pencucian uang. Nah, di Indonesia, pencucian uang menjadi salah satu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Secara sederhana, pencucian uang adalah upaya

Disadur dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, istilah pencucian uang pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1920. Saat itu, para mafia di sana memperoleh uang dari hasil kejahatan seperti pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penjualan minuman beralkohol ilegal, serta perdagangan narkotika. Sebagai salah satu upaya menutupi sumber dana, uang hasil kejahatan tersebut dipakai untuk membeli perusahaan sah dan resmi digabung dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha, sehingga seolah uang berasal dari sumber yang sah. Dan tahukah Anda, kegiatan pencucian uang mencakup tiga langkah yang menjadi dasar operasional, yaitu placement atau penempatan uang menjadi tindakan awal dari pencucian uang, yaitu proses masuknya uang tunai ke dalam sistem finansial. Di tahap ini, pergerakan uang sangat rawan dideteksi. Untuk menghindarinya, biasanya uang dipecah menjadi satuan yang lebih kecil agar tidak mudah dicurigai. Layering adalah aktivitas menjauhkan uang yang diperoleh dari tindak kejahatan. Biasanya dilakukan

0: Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

54 menit berlalu dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Harus saya akhiri kebersamaan kita di Fak-Fak malam ini, Minggu 11 Oktober 2026. Saya Siti Nuraisa bersama rekan yang bertugas malam ini. Haturkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan sua kembali di esok hari. Selamat malam untuk semuanya dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang 94,9 FM. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Fakfak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Ini adalah program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, dipancar luaskan dengan pemancar FM 94,9 MHz. Kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Senin tanggal 12 Oktober 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari seputaran Jalan Kapten Petandean 72 Radio Republik Indonesia Fak-Fak Program 1 kembali menemani ruang dengar Anda untuk edisi hari ini Senin tanggal 12 Oktober 2026. Jumpa lagi bersama saya Hatijah Bajo yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda hingga nanti pada pukul 12 siang dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda, yang mana kami buka siaran ya pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda di Mutiara Pagi hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan warta berita daerah. Pukul 6.30 waktu Indonesia Timur kami sampaikan ruang layanan masyarakat. Pukul 7 waktu Indonesia Timur kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama warta berita sentral. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Pagi hingga nanti menuju ke pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung ya kembali dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama warta berita sentral. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Siang dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id hingga kebersamaan kita pada pukul 12 siang. Kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Baik, semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat ya untuk Anda dengan berbagai rencana di hari ini. Selalu menjaga kesehatan ya sehingga dapat mendukung berbagai aktivitas di hari ini. Baik pendengar, menemani suasana di pagi ini saya temani Anda di Mutiara Pagi. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kemudahan ya sehingga apa yang sudah dipersiapkan di hari ini insyaallah semuanya berjalan dengan lancar ya. Sukses selalu untuk Anda semuanya. Semoga kehadiran kami juga dapat menemani Anda. Baik kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, menemani suasana Anda di pagi ini, kita ikuti bersama pengajian Al-Quran.

0: Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu? Maka beliau menjawab, yaitu orang yang mukmin, yang bersih hatinya. Maka ditanyakan lagi, apakah artinya orang yang bersih hatinya itu, wahai Rasulullah? Beliau lalu menjawab, ialah orang yang takwa, bersih, tidak ada kepalsuan padanya, tak ada kedurhakaan, pengkhianatan, dendam, dan kedengkian. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dapat bersua lagi di sentuhan kalbu pada pagi hari ini. Semoga saja kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan nih dalam melaksanakan berbagai tugas dan aktivitas kita, menjadi pribadi yang selalu bersyukur dengan apa yang kita nikmati di hari ini maupun di hari-hari kemarin. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, senang sekali saya dapat temani Anda semuanya di sentuhan kalbu dengan tema yang kami angkat pagi ini adalah hidup mulia, berkah dan manfaat. Dan pagi ini kita sudah bersama dengan Ustaz Zainuddin. Kita langsung saja sapa ya Pak Ustaznya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar nih Pak Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Kabar baik,
1: baik ya.
0: Sehat
1: ya.
0: Alhamdulillah ya. Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang mau bergabung juga boleh, silakan kami temani di jalur telepon 0811 495 9490. Dan kita langsung saja dengan tausiah kita pada pagi ini, silakan Pak Ustaz.
1: Baik, makasih Mbak Tija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi waja'alaz zulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Qad dhaqat haylati adrikni ya Rasulullah. Kaum muslimin, pendengar radio Republik Indonesia Fakfak, dimanapun berada, saudara-saudaraku sekalian yang belum bangun, silakan bangun, bangun, bangun. Ibda' mulailah pagi ini kita dengan dua rakaat subuh. Dengan itu mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran setiap usaha kita, memberikan hidayah, petunjuk, mauna, inayah, pertolongan dan kebaikan yang lainnya, sehingga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tema yang disampaikan oleh Mbak Hatijah tadi, bahwa kita ini atau setiap orang itu ketika dia hidup dengan dasar iman, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang terus bertambah. Ziyadatul khair ba'dal khair, hidupnya akan terus bertambah kebaikannya sebagaimana bertambah usianya. Begitu. Ziyadatul khair ba'dal khair. Setelah melakukan kebaikan, dia akan menambah kebaikan-kebaikan yang lainnya. Karena sesungguhnya kebaikan itu candu, Pak. Kebaikan itu candu. Jadi selalu ingin terus bagaimana saya ini terus bermanfaat. Itu adalah konsep kebaikan yang ada pada setiap kita, lazimnya seperti itu. Karena dasarnya apa? Dasarnya iman tadi. Man amana yu'minu billahi fal yaumil akhir. Siapapun yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari yang akan datang, hari akhir, maka insyaallah dalam dirinya, dalam jiwanya itu nilai yang dikejar adalah kebaikan, kebaikan, kemanfaatan dan kemanfaatan. Nah, itu yang disebut ziyadatul khair ba'dal khair. Jadi bertambah terus kebaikan, kebaikannya. Karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan ala inna dunya mal'un. Karena kalau iman kita ini tidak kuat, kita mesti tahu bahwa dunia ini adalah tempat yang paling terlaknat. Ala inna dunya mal'un, mal'unun ma fiha. Semua yang ada di dunia ini adalah terlaknat. Illa zikrullah, kecuali mereka yang zikir kepada kepada Allah. Wa man bi'ilmihi, dan mereka yang memiliki ilmu. Au muta'alliman, atau mereka yang mengajarkan ilmu. Au muhibban, atau mereka yang mencintai ahli-ahli ilmu, mencintai ilmu dan mencintai orang-orang yang memiliki ilmu. Itu konsep daripada kebaikan ketika iman sudah menyatu pada jiwa setiap insan. Karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan innamad dunya halaluha hisabun, bahwa dunia itu yang halal saja itu ada hisabnya. Wa haramuha adzabun, dan yang haram kelak akan diazab oleh Allah, akan ditanyai oleh Allah. Begitu. Nah, karena itu suatu ketika Mbak Tija, suatu ketika Rasulullah itu bersama para sahabatnya. Biasalah ya, karena rumahnya Rasulullah itu kan dekat dengan masjid, dan di depan rumahnya itu ada, kalau orang sekarang bilang itu ada kayak gubuk-gubuk begitu.
0: Tempat santai gitu ya.
1: Gazebo. Ada gazebo begitu. Okay. Nah, di sanalah kemudian para sahabat itu berkumpul ya, menyampaikan apa-apa yang perlu disampaikan oleh Rasulullah. Bahasa sekarangnya yang ngaji lah gitu. Nah, saat itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat. "Wahai para sahabatku, siapa yang mau mempelajari nasihat dariku? Siapa yang mau mengambil ilmu dariku lalu kemudian dia mengamalkannya, atau setidaknya itu mengajarkan kepada siapa yang mau mengamalkannya?" Wah, saat itu para sahabat diam, nggak ada yang menjawabi. Lalu kemudian tiba-tiba ada suara dari pojok, dari ujung sekali, kemudian menjawab, "Fa'ana daya Rasulullah, saya wahai Rasulullah." Ternyata suara itu adalah suara Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah itu kan selain santri pokoknya Rasulullah ya, beliau juga yang membantu Rasulullah dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Itu. Lalu Rasulullah melanjutkan apa yang ingin diajarkan tadi. Ittaqi maharima takun a'badan nas. Hindarilah apa yang akan hindarilah ya. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan menjadi pribadi yang taat. Wardha bima qasamallahu laka, dan ridhalah kamu terhadap apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takun a'nan nas, maka kamu akan menjadi pribadi yang kaya. Yang kaya. Jadi kaya sesungguhnya dalam konsepnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan karena banyaknya harta.
0: Ya.
1: Harta. Bukan karena pakaiannya yang bagus. Laisal jamalu bi aswabi tuzayyinuna innal jamal jamalul ilmi wal adabi. Sesungguhnya ketampanan, kata Rasulullah, itu adalah baiknya akhlak. Bagaimana kita mengikuti orang-orang alim, orang-orang soleh. Bagaimana kita meneladani peringai yang dibawa oleh Rasulullah melalui orang-orang yang membawa ilmunya Rasulullah. Kemudian saya lanjutkan ini Mbak Atija ya, supaya kita mendapatkan barokahnya hadisnya Rasulullah gitu loh. Kemudian wa ahsin ila jarika takun mu'minan. berbuat baiklah kamu terhadap tetanggamu, maka kamu akan menjadi orang yang benar-benar mukmin. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, man amana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, fal yukrim jarahum. Siapapun yang mengaku dirinya sebagai orang yang beriman, hendaknya dia memuliakan, ya, menyantuni tetangga, tetangganya. Itu. Kemudian selanjutnya, wa uhibbalin nasi matahubbuli nafsi katakun musliman. Jadilah kamu sebagai pribadi yang mencintai sesama. Ya, kita ini adalah pribadi yang dituntut untuk memiliki nalar sosial, atau dalam arti kita ini adalah makhluk sosial. Ya, nggak bisa hidup sendiri. Pasti membutuhkan orang lain untuk membantu kita, karena tidak semua aktivitas bisa kita kerjakan sendiri. Pasti butuh bantuan orang lain. Berbuatlah kepada mereka, ya, maka kamu akan menjadi muslim yang sejati. Gitu. Selanjutnya, wala takun dohikan. Tapi Bu Rero, jangan kamu perbanyak tertawa. Bukan berarti dilarang tertawa. Yeah. Jangan terlalu banyak tertawa, karena ketawamu itu akan mengeraskan hatimu. Gitu. Bahagia bolehlah. Mm-mm. Memang konsep agama itu kita harus bahagia.
0: Bahagia.
1: Tapi ada rambu-rambu yang mesti kita indahkan, ya. Jadi khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara apapun itu, ya, itu adalah pertengahannya. Jangan melampaui batas. Saya kira itu, Mbak Ati, yang menjadi pembuka. Mudah-mudahan ini bisa memancing para
0: pendengar,
1: bisa kita sama-sama bergabung di telepon.
0: Iya, buat yang mau gabung boleh silakan, ya, di 0811 495 9490, ya. Dengan tema kita pagi ini adalah hidup mulia, berkah dan manfaat. Karena semua orang pasti, ya, untuk kaum muslimin dan muslimah pasti ingin hidup ini menjadi mulia dan juga berkah untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita, ya. Dan tentunya juga bermanfaat, ya, Pak Ustaz. Namun untuk mencapainya itu butuh tantangan juga, ya, dan rintangan. Nah, kira-kira seperti apa nih, Pak Ustadz? Kira, ya, kita bisa menjadi sosok yang bisa hidup dalam kemuliaan, keberkahan, dan juga manfaat, ya. Nih, silakan nih, Pak Ustadz. Sambil kita menunggu nih kaum muslimin dan muslimah, mungkinkah ada sesuatu yang ingin disampaikan, ingin berbagi, ya, sama Pak Ustadz? Insya Allah nanti akan dijawab. Kalaupun memang di luar dari tema juga, insya Allah nanti akan dijawab sama Pak Ustadz.
1: Insya Allah.
0: Silakan Pak Ustadz.
1: Hey, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini yang saya sampaikan tadi, Mbak Atija, itu adalah mengajarkan kepada kita semua umat muslim ini tentang iman, tentang pedoman hidup yang mestinya kita kerjakan. Pedoman hidup. Siapapun yang ingin bahagia hidupnya di dunia dan akhirat, maka mesti memegang 5 pondasi pokok, ya, untuk menuju hidup yang lebih baik, untuk menuju hidup yang bahagia, tidak hanya dunia, lebih-lebih kehidupan yang kelak akan akan kita hadapi di akhirat. Karena itu, melalui hadis yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mestinya menjadi pedoman penting untuk kita semuanya. Jadi pedoman penting menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. menerima ketentuan yang telah digariskan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kok kemudian apa namanya lantas kita hanya diam, duduk, tenang, tidur, enggak ada pergerakan untuk bagaimana mempertahankan kehidupan ini, enggak ada usaha-usahanya gitu loh ya.
0: Maunya santai.
1: Maunya santai, tenang ya, makanan datang ya, kesenangan menghampiri, maunya begitu.
0: Luar biasa.
1: Sama dengan ceritanya siapa itu Abu Nawas. Ya. Laulal ilmu yudraku bil muna makana yabqa fi bariyati jahilan. Kalau seandainya ilmu itu bisa didapat dengan cara berhayal mimpi ya, maka dunia ini enggak akan pernah ada orang yang tenggelam. Enggak pernah akan ada orang yang jahil begitu.
0: Karena berhayal itu indah.
1: Iya, berhayal itu indah ya. Karena terlalu miring tidurnya. Terlalu banyak tidur. Berhayal saja nanti saya akan dapat kebahagiaan. Nanti pasti makanan akan datang dan lain. Nanti juga hidup saya. Nanti juga hidup. Hidup cuma sekali saja kok, setengah mati hidup.
0: Kapan lagi kita menikmati hidup ya?
1: Boleh seperti itu, tapi kita untuk mempertahankan kehidupan ini supaya kita tetap bisa istiqomah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya ada hal-hal yang memang harus kita pertahankan, seperti kita harus cari makan, kerja.
0: Usaha
1: itu,
0: ya.
1: Usaha kerja itu karena itu salah satu upaya kita sebagai manusia untuk bisa mempertahankan kehidupan. Karena konsep hidup itu adalah ubudiyah, ibadah kepada ibadah kepada Allah, menerima apa yang digariskan, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya menerima semata, tapi harus terus berusaha. Ya, sebagaimana upaya RRI kemarin ingin supaya tuh hujan ini cepat turun ya. Nah, ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya berdoa. Ikhtiarnya istighfar. Itu adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah, kepada Allah begitu. Belajar menerima apa namanya ini? Musim ini.
0: Iya, menerima.
1: Belajar menerima
0: kondisi dan keadaan. Ini.
1: Tapi alhamdulillah tadi malam udah hujan ya.
0: Iya, sedikit-sedikit Pak Ustaz. Iya, alhamdulillah ya.
1: Sekitar 15 menit tadi. Jalan-jalan sudah basah.
0: Sudah basah tadi pagi juga sempat seluah. Alhamdulillah lah ya, sedikit-sedikit ya. Kita berharap mungkin bisa kita lewati bersama-sama ya badai ini.
1: Sabar ya. Insya Allah semuanya akan datang pada waktunya.
0: Pada indah pada waktunya. Baik, ini kita masih mengundang Anda kaum muslimin dan muslimah yang mau bergabung, silakan ya di jalur telepon atau via WA juga boleh di 0811495-9490 ya, dengan tema yang kami angkat adalah hidup mulia, berkah dan manfaat. Baik Pak Ustadz, sepertinya berkah ataupun berkah seperti apa Pak Ustadz yang memang harus kita jaga ya, sehingga memang berkah yang kita dapat kita juga bisa memanfaatkannya untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita atau mungkin untuk pribadi kita sendiri nih Pak Ustadz. Nah, mungkin seperti apa untuk kita kaum muslimin dan muslimah bisa menggapai sebuah kata berkah itu ya Pak Ustadz ya, karena kalau diucap sangat mudah ya Pak Ustadz,
1: mudah di lidah, sulit dikerjakan,
0: sulit untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari nih Pak Ustadz.
1: Baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kemuliaan seseorang itu bukan diukur dengan banyak hartanya. Bukan diukur dengan capaian-capaian yang bisa didapatkannya. Bukan itu saja. Atau bukan hanya diukur dengan banyaknya ibadah. Saya sudah hidup sekitar 40 tahun. Saya ini tidak pernah meninggalkan ibadah-ibadah. Sholat, puasa, zakat, sedekah, enggak pernah saya tinggalkan. Oh, pasti amal saya sudah banyak.
0: Ya?
1: Bukan. Itu bukan ukuran. Bukan. Atau karena kekayaan harta. Saya sudah punya bekal ibadah yang banyak, maka pasti hidup saya akan bahagia. Tidak seperti saya sudah banyak, uang saya sudah banyak, pekerjaan saya sudah mapan, maka saya pasti akan hidup saya pasti akan berkah. Tidak, enggak seperti itu konsepnya. Enggak. Tapi kemuliaan yang terlihat ya, itu bisa terlihat dari kemampuan kita bagaimana kita menjauhi dosa. Terlihat ketika bagaimana kita mampu mensyukuri yang sedikit ini terasa banyak. Banyak orang yang punya harta ya Mbak Tija, berlimpah hartanya, tanahnya di mana-mana, uangnya banyak sekali, tapi nggak tenang hidupnya. Iya, karena konsep harta itu kan semakin banyak maka semakin sibuk kita menjaga. Berbeda dengan ilmu. Ilmu orang lain yang menjaga. Ya. Tapi kalau harta semakin banyak, semakin sibuk kita menjaganya. Nah, karena itu bagaimana cara menjaga harta kita ini supaya bermanfaat, supaya berkah, supaya bisa mendatangkan kebahagiaan? Ya zakati harta yang kita miliki tadi, begitu. Supaya dengan zakat itu Allah menjaga harta yang tersisa. Itu konsepnya. Nah, sehingga karena ketika harta itu kemudian tidak bermanfaat, ya, maka bukan kebaikan yang datang, justru bencana, justru musibah. Maka konsep bersyukur itu bukan hanya semata mengucapkan di bibir alhamdulillah, senang, bahagia saja, tapi

0: Betul.
1: Ya, selain Allah akan mendatangkan kebahagiaan kepada pribadi-pribadi yang senang berbagi, kata Rasulullah SAW itu, mayyuhibbu man fil ardi, siapapun yang mencintai saudaranya yang ada di bumi, fayuhibbullah, maka Allah akan mencintai hamba itu. Bahkan dalam hadis qudsi itu dikatakan ketika Allah sudah mencintai hambanya, maka Allah itu akan membuat pengumuman.
0: Okay, ada pengumuman.
1: Cara gampangnya begitu ya. Jadi Allah mengumumkan kepada penduduk langit untuk bagaimana supaya penduduk langit itu mencintai hamba yang sedang dicintai oleh Allah. Maka cara supaya kita ini dicintai oleh Allah, ya senangkan, muliakan, bahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini belum paceklik. Ini belum paceklik. Masih biasa-biasa saja, karena baru berapa bulan, 3 bulan ya belum hujannya.
0: Iya, sekitar itu ya.
1: Dan bahwa kerusakan itu bukan karena faktor ekonomi, itu harus kita imani gitu. Karena hadisnya Rasulullah menyatakan seperti itu.
0: Baik, kita masih undang Anda pendengar yang mau bergabung, silakan ya di 0811 495 9490, di jalur telepon maupun via WA. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang ingin bergabung, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita, hidup mulia, berkah dan manfaat, atau juga mungkin ada sesuatu yang mengganjal di hati ya, mungkin bisa berbagi bersama kami. Insya Allah nanti akan dijawab nih sama Pak Ustadz. Luar dari tema kita pagi ini juga silakan ya, insya Allah akan dijawab, yang mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan ya pada diri kita, dan tentunya bisa juga bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Seperti itu ya Pak Ustadz ya. Karena apa yang kita ucapkan tidak semudah apa yang kita lakukan ya, karena
1: berat,
0: bertentangan tuh. Karena kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan, seperti itu ya Pak Ustadz ya.
1: Kabura maktan 'indallah antakulu ma la tafalun. Kamu berucap tapi kamu enggak melakukan.
0: Bahaya. Nah, takabur berarti
1: besar itu.
0: Berarti kita sudah keluar ya dari sebuah hidup yang mulia juga ya Pak Ustadz ya. Atau seperti apa Pak Ustadz, mungkinkah ada langkah-langkah khusus atau apa yang harus kita lakukan sebagai kaum muslimin dan muslimah sehingga kita bisa menjadi kategori nih hidup yang mulia, karena tadi memang tidak gampang ya seperti yang kita ucapkan. Nah, seperti apa? Mungkinkah ada hal-hal yang harus kita perhatikan ya Ustadz ya? Seperti apa ini?
1: Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ketika kita menginginkan perubahan dalam hidup kita, maka ada sesuatu hal yang harus kita relakan, harus kita lepas. Supaya kita mudah untuk menerima kebaikan. Ziyadatul khair tadi. Jadi hidup ini harus bertambah kebaikannya, bukan keburukannya. Semakin tua bukan semakin jadi, bukan semakin jadi buruknya, tapi semakin jadi baiknya. Begitu. Maka kalau kita mampu menambah kehidupan kita ini semakin baiknya, baik dulu, karena ikhlas itu masih jauh.
0: Iya.
1: Menjadi pribadi yang ikhlas itu butuh melepaskan seluruh apa yang kita miliki. Itu. Dan ikhlas itu tidak seperti yang kita ucapkan ini.
0: Iya, itu Pak Ustadz. Iya. Ikhlas ini memang enak ya diucap.
1: Jadi ada sesuatu yang memang harus kita lepas, yang harus kita bersihkan hati kita supaya gampang menerima, gampang untuk melakukan kebaikan. Ya, maka hati kita ini harus diajarkan, ya, diajarkan untuk kemudian bisa menerima. bahwa yang baik ini

0: buruk itu ini. Nah, ciri orang yang beriman itu adalah bisa membedakan ma bainal khair, di antara kebaikan dan keburukan. Karena itu apa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis ini tadi, ittaqi maharimatakun a'badan nas. Jadilah kamu pribadi yang taat. Bagaimana caranya? Caranya adalah memahami bagaimana konsep dunia ini, bahwa yang halal itu akan ada hisabnya, akan ada pertanggungjawabannya, dan yang haram pun ada azabnya. Lalu bagaimana caranya, Ustadz? Dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu, ya ayyuhannasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai kalian seluruh manusia, makanlah kamu ya dari makanan yang halal, lagi baik. Halal dan baik itu bukan hanya makanannya, fisik makanan itu, tapi termasuk cara mendapatkannya, apakah halal ya, apakah tidak. Itu sebagai ciri orang yang beriman. Karena meskipun memang apa yang diciptakan oleh Allah ini diselenggarakan, difungsikan, diberikan untuk manusia, tapi ada cara yang diajarkan oleh agama untuk kemudian kita mendapatkan makanan yang halal atau makanan yang haram. Ketika kita bisa membedakan itu, maka insya Allah kita akan berhati-hati, Mbak Atijah, ketika ingin mendapatkannya itu. Maka sudah barang tentu hal yang pertama yang mesti kita perbaiki adalah cara mendapatkannya. Sebagai contoh ini, Mbak Atijah, kita ini PNS, Mbak. Yang dituntut berapa jam kerja dalam satu hari?
1: Biasanya kalau saya ya 7,5 jam,
0: 8 jam ya, masih ya, itu sudah aturan ini 8 jam ya. Ya. Yang produktif dari 8 jam berapa jam? 4 jam.
1: Oke.
0: Yang produktif loh ya. Selainnya kita tertawa-tawa, ngopi dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang ya, kita ini masih mengambil jatah 4 jam produktif itu. Yang jadi pertanyaan sekarang, benarkah semua yang dihasilkan oleh keringat kita ini benar-benar murni dengan ridho Allah? Nah, itu yang berat. Nah, apakah saya sudah sampai ke sana? Belum ada apa-apanya gitu loh. Belum ada apa-apanya. Kita semuanya masih belajar untuk setahap demi setahap bagaimana supaya produktivitas ya, nilai kerja yang selanjutnya menghasilkan makanan halal tadi benar-benar halal. Sehingga ketika makanan itu sudah ada di hadapan kita, Mbak Atijah, kita kemudian diajarkan oleh guru-guru kita, oleh orang tua kita, doa ya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu tidak hanya kemanfaatannya tidak hanya didapat oleh kita yang makan, tapi bisa memiliki sumbangsi besar terhadap mereka-mereka yang mensukseskan sampai makanan ada di meja kita. Petani dapat doa kita ya, kepala bulog mendapatkan keberkahan dari doa yang diucapkan setiap lisan yang mengucapkan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar tadi. Begitu. Sehingga semua seluruh penduduk bumi yang ada di Rabak ini, mereka akan selamat, hidupnya akan berkah, hidupnya akan tenang, hidupnya akan senang, dan tentu dalam nilai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sudah kerja secara benar. Ya. Jadi konsep rezeki yang halal dan thayyibah itu begitu, kerja yang baik.
1: Iya. Sehingga kita bisa mendapatkan hidup yang mulia.
0: Hidup yang mulia begitu, insyaallah.
1: Berkah dan juga manfaat,
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Iya, tambah kita sadari ya, walaupun
0: kita sadari itu berkontribusi banyak, berkontribusi besar terhadap kebaikan di dunia ini. Gitu. Enggak hanya kepala bulog saja atau petaninya saja, tapi termasuk mereka yang membungkus padi-padi
1: mengolah
0: benih padi, mengolah dan lain sebagainya, itu semuanya itu mendapatkan itu
1: berkah.
0: Keberkahan itu. Makanya jangan sekali-kali tinggalkan doa makan. Karena doa makan itu adalah satu-satunya doa yang paling cepat diijabah oleh
1: Allah Subhanahu wa taala. Iya.
0: Karena begitu doa langsung makan.
1: Iya. Karena biasanya walaupun doanya mudah dan gampang diingat,
0: ya kadang lupa
1: gitu. Lupa.
0: Iya. Saya saja kadang
1: sedang makan baru ingat belum baca doa.
0: Iya. Kadang anak-anak saya, anak saya begini bacanya. Bapak belum doa.
1: Oh iya.
0: Padahal sudah. Iya, padahal sudah. Kan doa enggak harus diucapkan dengan itu ya. Bisa di hati ya, tapi yang afdol ya kita ucapkan.
1: Baik, jadi jangan lupa.
0: Cuma anak-anak itu karena mungkin terbiasa, kebiasaannya itu mendengar kalau orang-orang berbicara pasti mulutnya kumat-kamit. Biasa ini kok diam-diam saja, pasti mereka bertanya karena ada yang janggal.
1: Iya, karena sudah terbiasa harus dengan ucapan nih. Iya, begitu, sangat menarik juga dengan tema kita pada pagi hari ini ya, tentunya untuk mendapatkan hidup yang mulia, berkah dan juga manfaat tergantung dari pribadi kita sendiri ya Pak Ustadz ya.
0: Perlu perjuangan untuk bagaimana kita terus menerus belajar, belajar dan belajar.
1: Iya, karena belajar tidak akan pernah habisnya ya Pak Ustadz ya. Ya, baik Pak Ustadz, kita mungkin adakah poin-poin penting yang ingin disampaikan kepada kaum muslimin dan muslimah ya terkait dengan topik kita pada pagi hari ini, silakan Pak Ustadz.
0: Baik kaum muslimin, pendengar setia Radio Republik Indonesia Fakfak Pro 1 dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menjaga diri kita dari dosa. Baik itu dosa yang kecil, lebih-lebih itu dosa yang besar. Syukuri rizki yang ada pada diri kita, banyak maupun sedikit, ya. Kemudian sayangi orang-orang yang ada di sekeliling kita, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, karena dengan itu Allah akan menganugerahkan kasih sayangnya kepada kita. Kemudian cintailah sesama. Mencintai sesama itu bisa kita buktikan dengan bagaimana kita meringankan beban tetangga-tetangga kita, orang-orang dekat kita, teman sekantor kita, ringankan beban mereka ketika kita memiliki kemampuan itu. Sebab hanya dengan hidup berbagi, nilai kita akan menjadi mulia, value kita akan menjadi bahagia, value kita akan menjadi hidup yang tenang. Karena itu tingkatkan selalu kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menerima apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Dengan itu kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Mbak Atija, apa yang dapat saya sampaikan. Tinsuratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah bersama kami di Sentuhan Kalbu pada pagi hari ini. Dan baik, kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, sampai di sini dulu kami temani Anda di Sentuhan Kalbu. Insya Allah kita akan bersama lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi, yang mana kami sempat menghilang dari ruang dengar Anda karena ada pemadaman listrik di studio kami. Dan baik, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Timur, saya kami sampaikan warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Kabut asap karhutlah yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Fak-Fak dan mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Untuk mengantisipasi dampak terhadap kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak membuat tim krisis. Bersama saya, Hatijah Bacuh, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

Kami sampaikan berita pertama. Kabut asap karhutlah yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Fakfak dan mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat, terutama warga dan

0: dan pelajar yang berada di wilayah dengan paparan asap cukup tebal. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahat karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Himbauan tersebut menyusul adanya warga dan pelajar yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap tebal. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Hamid Rengen, mengatakan kondisi asap yang cukup tebal di wilayah Distrik Karas sebelumnya telah menyebabkan sejumlah warga dan pelajar mengalami iritasi mata. Menurutnya, Dinas Kesehatan telah melakukan langkah penanganan melalui promosi kesehatan dan edukasi kepada masyarakat di wilayah terdampak. Warga juga diminta mengikuti himbauan petugas kesehatan apabila kondisi asap semakin tebal dan berpotensi mengganggu kesehatan.
2: Kejadian kemarin kalau tidak salah di Puskesmas Karas itu karena kelebihan asap yang begitu tebal sehingga membuat para warga masyarakat maupun pelajar anak sekolah itu mengalami iritasi mata karena disebabkan karena asap. Dan itu langkah-langkah selanjutnya sudah kami lakukan promosi kesehatan, dalam hal ini memberikan edukasi, kemudian menghimbau kepada seluruh warga masyarakat yang ada di wilayah kerjanya di tiap-tiap distrik, kalaupun memang kondisi wilayah itu sudah mengalami asap yang terlalu tebal, maka sesungguhnya warga itu dievakuasi ke tempat yang lebih dampaknya tidak berat. Itu kemudian kita menganjurkan untuk seluruh warga masyarakat, baik dari Kabupaten Fakfak bahkan berada di tingkat distrik, supaya mereka itu lebih banyak tidak beraktivitas di luar rumah, mereka harus tetap dalam rumah dengan menggunakan masker, terutama pada kasus-kasus yang sudah terjadi pada masyarakat di setiap ada di wilayah kerjanya. Jadi masyarakat yang ada di kampung itu, misalnya yang sudah terdampak dengan penyakit ISPA sebelum kabut asap ataupun misalnya dengan asma, ini yang kita lebih mengharapkan supaya mereka jangan sampai banyak terlalu beraktif di luar rumah.
1: Sementara itu, Dinas Kesehatan juga telah melakukan rapat dengar pendapat RDP bersama DPRK Kabupaten Fakfak dan organisasi perangkat daerah OPD terkait, termasuk bidang pendidikan. Dalam pembahasan tersebut, kondisi kabut asap menjadi perhatian, terutama untuk melindungi anak-anak sekolah, termasuk kemungkinan mengistirahatkan siswa atau menerapkan sistem pembelajaran dari rumah apabila kondisi asap semakin memburuk. Januardi melaporkan.
0: Untuk mengantisipasi dampak terhadap kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak membentuk tim krisis yang ditempatkan mulai dari tingkat kabupaten hingga puskesmas di setiap distrik. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Papua Barat membentuk tim krisis untuk menghadapi kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Fakfak. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Hamid Rengen, mengatakan pembentukan tim dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi akibat kabut asap baik di wilayah distrik maupun kawasan perkotaan. Menurutnya, tim krisis dibentuk mulai dari tingkat kabupaten hingga distrik. Tenaga kesehatan yang tergabung dalam tim tersebut telah disiapkan di masing-masing pusat kesehatan masyarakat puskesmas untuk memantau kondisi masyarakat secara langsung. Hamid mengatakan tim di lapangan akan berfokus memantau situasi dan perkembangan kondisi kesehatan masyarakat. Jika ditemukan warga yang terdampak kabut asap, petugas akan melakukan pendataan serta menentukan penanganan sesuai kondisi pasien.
2: Untuk mengatasi krisis kondisi alam saat ini mengenai asap yang terjadi pada wilayah Kabupaten Fakfak, baik yang ada di distrik maupun kami di kota, tentunya kami tim krisis telah membentuk tim, dan tim ini berada dari kabupaten hingga sampai ke distrik-distrik, yang mana teman-teman kesehatan yang berada dalam kelompok tim krisis ini sudah kami siapkan di tiap-tiap puskesmas sehingga mereka lebih fokus untuk bagaimana untuk melihat situasi dan perkembangan di bawah. Dan pun itu kalaupun terjadi, tentunya teman-teman tim krisis ini akan mengambil tindakan cepat untuk mendata secara langsung, kemudian yang mana yang perlu dirujuk dan mana perlu dilayani di masing-masing pos kesehatan yang sudah berada di tiap-tiap PKM di tiap-tiap distrik. Tim ini ada tim kabupaten, kemudian yang tim di kampung itu kepala puskesmas serta jajaran yang sudah terbentuk, dan mereka akan memantau setiap saat tentang perkembangan situasi yang ada di lapangan. Untuk kegiatan ini kita tidak melihat berapa lamanya, tapi kita menyesuaikan dengan kondisi alam yang saat ini. Pun kalau itu misalnya masih tetap dengan kondisi yang kita lihat saat ini masih gelap karena disebabkan karena asap, maka tetap tim krisis ini akan memantau terus. Kemudian dia akan tindakan yang kaitan dengan permasalahan terjadi di puskesmas. puskesmas masing-masing yang ada di lapangan.
1: Hamid menambahkan pemantauan akan terus dilakukan selama kondisi kabut asap masih terjadi. Sejauh ini dampak kesehatan mulai terlihat terutama pada anak-anak, balita, ibu hamil dan lanjut usia, namun kondisi tersebut belum tergolong berat dan belum ditemukan kasus kematian akibat dampak kabut asap. Januardi melaporkan.
0: Pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak menghimbau agar masyarakat tidak hanya datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah mengalami keluhan atau sakit, tetapi dapat melakukan deteksi dini sebagai langkah pencegahan. Laporan Januardi.
1: Saudara, program cek kesehatan gratis CKG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah Republik Indonesia terus diperluas pelaksanaannya di Kabupaten Fakfak. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebelum muncul penyakit atau keluhan yang lebih serius. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Bernadette Dewi Kahakunde, mengatakan program CKG telah dimulai sejak 2025 dengan konsep awal pemeriksaan kesehatan bertepatan dengan hari ulang tahun masyarakat. Menurutnya, pemerintah ingin mengubah pola pikir masyarakat agar tidak hanya datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah mengalami sakit. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sebagai langkah deteksi dini sehingga penyakit dapat diketahui dan dicegah lebih awal.
3: Jadi setiap orang, setiap warga negara Indonesia punya hak satu kali dalam satu tahun dicek kesehatan gratis, yaitu dilakukan screening secara lengkap mulai dari bayi berusia 2 hari sampai dengan lansia. Jadi ini dilakukan baik di puskesmas, di posyandu, di mana saja, di rumah sakit juga, di pustu juga boleh, di mana saja mereka bisa memperoleh cek kesehatan gratis ini. Tentunya karena cek kesehatan gratis ini merupakan screening, sehingga untuk di rumah sakit hanya dilakukan pada bayi baru lahir saja.
1: Sementara itu, pelayanan CKG dapat diperoleh masyarakat di berbagai fasilitas kesehatan seperti puskesmas, pustu, posyandu, dan rumah sakit. Namun untuk pelayanan di rumah sakit, pemeriksaan CKG secara khusus dilakukan bagi bayi baru lahir mulai dari usia 2 hari. Selain masyarakat umum, program tersebut juga menyasar anak usia sekolah melalui cek kesehatan gratis sekolah CKGS mulai jenjang SD hingga SMA. Pendaftarannya dapat dilakukan melalui aplikasi Satu Sehat, Chatbot A dari Kementerian Kesehatan maupun dengan mendatangi langsung ke pos pelayanan kesehatan di tingkat desa, posyandu, pustu hingga puskesmas. Januardi melaporkan.
0: Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Fakfak menjadi perhatian serius. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kabupaten Fakfak mencatat sebanyak 43 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang Januari hingga awal Oktober 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga DP3AP2KB Kabupaten Fakfak, Santi Christine N. Patiran, mengatakan dari total kasus tersebut sebanyak 18 kasus menimpa perempuan dan 22 kasus melibatkan anak. Menurut Santi, salah satu faktor yang memicu meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam rumah tangga, adalah persoalan ekonomi keluarga yang berkaitan dengan penggunaan judi online oleh pasangan.
4: Kalau mau dilihat dari pemicu utama, faktor penyebab terjadinya kekerasan, khusus untuk perempuan ya, sejauh ini yang kami tangani, didapati bahwa yang meningkat itu kasus kekerasan dalam rumah tangga. Salah satunya karena faktor tadi, judi online. Banyak kaum perempuan, dalam hal ini sebagai statusnya sebagai istri, mereka datang dengan menyampaikan pengaduan mereka karena masih didapati bahwa banyak pasangan mereka, suami-suami, menggunakan aplikasi online yang tujuannya untuk tadi ada backupan-backupan yang mereka lakukan sehingga aktivitas faktor ekonomi, putaran ekonomi dan keluarga itu berpengaruh. Seterusnya biaya yang harus diberikan kepada keluarga, tapi ada pos-pos lain yang mereka, sehingga di situ timbullah mereka merasa bahwa tidak ada perhatian, tidak diberikan nafkah. Itu salah satu faktornya. Yang berikut karena perkembangan digital. digital sekarang, zaman di era digital, media sosial yang berkembang. Juga itu muncul karena ya faktor secara individu ya, kalau secara khusus ya individu, secara umum tadi ada penggunaan media sosial yang memang tanpa disadari bahwa menggiring mereka hingga masuk di ranah itu. Sehingga penghasilan yang tadi serunya difokuskan untuk keluarga sebagai penopang ekonomi dalam keluarga, tapi dipergunakan untuk hal-hal yang tidak, yang intinya tidak bisa dipertanggungjawab.
1: Sementara itu, meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap anak tidak selalu menunjukkan semakin banyaknya kejadian, tetapi juga dapat menjadi indikator bahwa korban, orang tua, dan masyarakat semakin berani melaporkan kekerasan yang dialami. Santi menambahkan, kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk kekerasan yang banyak dialami anak. Karena itu, ia mendorong orang tua meningkatkan edukasi sejak dini mengenai perlindungan diri, termasuk mengenalkan kepada anak mengenai batasan area pribadi yang boleh dan tidak boleh disentuh. Januardi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui DP3AP2KB menyediakan layanan pengaduan dan pendampingan bagi korban, mulai dari aspek kesehatan, hukum, hingga penanganan lanjutan sesuai kebutuhan korban. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga DP3AP2KB Kabupaten Fakfak, Santi Christine N. Patiran mengatakan, pihaknya terus memperkuat upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui layanan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak UPTD PPA. Santi menjelaskan, UPTD PPA menjadi unit layanan yang disiapkan pemerintah daerah untuk menerima pengaduan masyarakat baik secara langsung maupun melalui layanan online. Keberadaan layanan tersebut diharapkan memudahkan korban untuk mendapatkan pertolongan ketika mengalami tindak kekerasan. Menurutnya, perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dapat langsung melaporkan kejadian tersebut kepada UPTD PPA. Selain penanganan, DP3AP2KB Fakfak juga melakukan langkah pencegahan melalui edukasi kepada anak-anak. Sepanjang 2026, edukasi telah dilakukan di sekitar 20 sekolah dasar yang berada di Distrik Fakfak, Distrik Pariwari, dan mulai menjangkau Distrik Fakfak Tengah. Santi menyebutkan edukasi tersebut difokuskan pada pemahaman anak mengenai pencegahan kekerasan seksual dan perundungan atau bullying.
4: Kalau berbicara tentang penanganan ya, sejauh ini kami punya unit layanan yaitu perlindungan perempuan dan anak UPTD PPA yang siap memberikan layanan pengaduan baik secara online dan offline. Itu upaya yang kami lakukan sehingga setiap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, mereka langsung bisa melaporkan ke kami atau bisa langsung ke Polres Fakfak. Sejauh ini yang kami lakukan di dinas, kami punya satu unit layanan, unit perlindungan perempuan dan anak UPTD PPA yang siap memberikan layanan kepada setiap masyarakat yang membutuhkan untuk kami layani dari segi kesehatan, bahkan hukum, bahkan penanganan sampai tingkat yang dibutuhkan oleh korban. Pada prinsipnya kami pada unit layanan siap untuk memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan korban. Sejauh itu yang dapat kami lakukan. Terlepas dari untuk bersifat layanan, kami juga melakukan serangkaian kegiatan program yang memang tercover, yang otomatis program berarti ada biaya. Tetapi terlepas dari itu, kami juga menjalankan tugas fungsi di mana di tahun 2026 jangkauan atau edukasi yang kami sudah lakukan baru sampai sebatas SD sudah kisaran 20 untuk Distrik Fakfak, Distrik Pariwari, dan sudah masuk pada Distrik Fakfak Tengah, itu untuk tingkatan sekolah dasar, di mana yang kami lakukan untuk pencegahan, upaya pencegahan itu dengan memberikan edukasi kepada anak-anak bahwa salah satunya untuk pencegahan kekerasan seksual dan bullying, sehingga anak-anak tidak lagi menjadi korban kekerasan, bahkan menjadi pelaku kekerasan. Itu baru sebatas sekolah dasar, sehingga kita memang berawal dari usia dini ya, salah satunya anak SD, sehingga mereka paham bahwa bagaimana mereka bisa menjaga diri mereka dan mereka bisa berani untuk katakan tidak atau menolak untuk segala tindakan kejahatan yang mereka nanti akan hadapi.
1: Tidak hanya menyasar lingkungan sekolah, DP3AP2KB juga turun langsung ke distrik, kampung, dan kelurahan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Santi menekankan pentingnya keberanian perempuan dan anak untuk bersuara ketika mengalami atau mengetahui adanya tindakan kekerasan agar mereka dapat memperoleh perlindungan sesuai haknya. Januardi melaporkan.
0: Kondisi jalan yang mengalami longsor di sekitar Kampung Sekru, Kabupaten Fakfak semakin memprihatinkan dan dikhawatirkan membahayakan pengguna jalan. Laporan Anwar Lamohan.
5: Kondisi jalan yang mengalami longsor di sekitar Kampung Sekru Kabupaten Fakfak dinilai semakin memprihatinkan dan membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Kepala Kampung Sekru Saban Romain meminta pemerintah khususnya Dinas PUPR segera melihat kondisi jalan tersebut dan melakukan penanganan sebelum kerusakan semakin parah. Ia mengatakan kerusakan jalan terjadi mulai dari kawasan Kali Sekru hingga Pasantren Sekru dan beberapa titik lainnya. Menurutnya kondisi jalan tersebut dapat dilihat secara langsung karena sejumlah bagian badan jalan telah mengalami longsor dan mengalami penyempitan.
6: Saya sebagai kepala kampung dan wilayah saya melihat itu, saya katakan kepada pemerintah daerah sebagaimana supaya melihat jalan ini yang rusak. Karena saya sudah menghadap ke PUPR, Bina Marga sudah berapa kali, mulai dari 2025 sampai dengan sekarang, tetapi tidak ada tanggapan dan jalan ini memang rusak parah.
5: Ia menjelaskan jalan tersebut merupakan fasilitas umum yang digunakan masyarakat dan kendaraan yang melintas dari kota menuju Bandara Siboru maupun wilayah sekitarnya. Ia juga menyoroti kendaraan berat termasuk truk tangki pengangkut bahan bakar minyak yang menurutnya turut memberikan beban terhadap kondisi jalan.
6: Tangki yang muat minyak ini seberat ada sampai dengan 10.000 liter, ada 5.000 liter. Ini tekanannya berat. Tempat penahan atau itu pagar itu sudah tergantung di bawah dan batu-batunya semua sudah di pantai, di dalam kosong.
5: Menurutnya kondisi tersebut perlu segera ditangani karena dapat membahayakan masyarakat yang menggunakan akses jalan tersebut. Ia meminta pemerintah tidak menunggu hingga kerusakan semakin parah baru melakukan pekerjaan, mengingat jalan tersebut merupakan fasilitas umum bagi masyarakat Kabupaten Fakfak. Selain kondisi jalan yang sudah menyempit, ia mengingatkan ancaman longsor dapat semakin besar ketika memasuki musim hujan. Ia mengatakan tanah di sekitar lokasi saat ini sudah mengalami kekeringan dan pecah-pecah sehingga dikhawatirkan akan kembali longsor ketika terkena hujan.
6: Apalagi dengan musim panas. Datang musim hujan, tanah itu longsor karena dia basah akan nanti lebih longsor lagi karena pecah. Sudah jalan, sudah hancur.
5: Ia berharap pemerintah dapat berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk PLN untuk melihat keberadaan tiang listrik di sekitar jalan serta kemungkinan pelebaran badan jalan. Ia menilai pendekatan dengan pemilik hak wilayah juga dapat dilakukan agar tersedia ruang tambahan demi kepentingan keselamatan dan kelancaran akses masyarakat. Ia menegaskan penyampaian kondisi tersebut bukan dimaksudkan sebagai kritik terhadap pemerintah daerah, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap fasilitas umum. Dengan harapan pemerintah daerah dan DPR dapat segera turun melihat kondisi jalan secara langsung sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum kerusakan semakin parah dan mengganggu aktivitas masyarakat. Anwar melaporkan.
0: Baik, saudara, berikut kita akan ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya edisi hari ini Senin tanggal 12 Oktober 2026 yang mana kini kami telah terhubung dengan petugas BMKG Torea Fakfak, Bapak Sandi Aditya Prayudi. Iya, selamat pagi, Pak Sandi.
7: Selamat pagi.
0: Baik, silakan Pak Sandi dengan laporan terkait dengan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026.
7: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRI Fakfak. Berikut kami dari BMKG menyampaikan informasi cuaca dan cuaca maritim Kabupaten Fakfak berlaku mulai hari ini tanggal 12 Oktober 2026 dari pukul 9 hingga besok hari. Informasi terakhir untuk hari cuaca seremum diperkirakan udara kabur di seluruh wilayah Kabupaten Papua. Kemudian secara umum perkirakan dan kabur terjadi di Fakfak, Fakfak Timur dan Mage. Pada malam hari terjadi kabur di Teluk Pak, lalu pada saat udara berkisar antara 20 hingga 30 derajat. Rata-rata kemampuan udara antara 40 hingga 30 derajat. Arah angin diperkirakan berkisar dari 20 hingga 30 derajat. Selanjutnya kita apakah kamu berada dalam kondisi laut antara 27 derajat. Kita barat daya lalu arah gelombang ya berkisar dalam kedudukan muka laut cenderung berkisar 23 hingga 26 derajat dan arus antara kekuatan air antara gelombang laut mencapai lalu selanjutnya ya 4 hingga 4 ke arah barat dan desat arah dan kecepatan angin dan nanti 5 knot dan tinggi gelombang dan tetap dalam 4 diperhatikan itu yang pada pukul dan pukul dan kepada kami ibu kepada selalu menyebutkan cuaca pukul daerah tubuh serta menggunakan masker berapa bagi di luar maupun di wilayah sekitar lalu memperhatikan cuaca dan berbeda pos yang dapat dan pamit berdiri. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Sandi Aditya Prayudi yang sudah melaporkan perakiran cuaca untuk hari ini. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat pagi.

0: Bro Satu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Selamat pagi pendengar Ruang Layanan Masyarakat untuk hari ini Senin tanggal 12 Oktober 2026. Kami sampaikan pemberitahuan, berita panggilan dan diakhiri dengan dua buah berita duka. Kami awali dengan pemberitahuan berasal dari Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak, khususnya para petani, pekebun pala Tomandin Fakfak, pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Perkebunan Fakfak menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh petani, pekebun pala Tomandin yang kebunnya terdampak kekeringan akibat musim kemarau berkepanjangan dan akibat fenomena El Nino. Isi pemberitahuan, saat ini Dinas Perkebunan Fakfak melakukan pendataan calon petani calon lokasi atau CPCL bagi petani yang tanaman palanya mengalami kekeringan. Pendataan ini menjadi bagian dari persiapan program rehabilitasi tanaman pala tahun 2027. Pendataan dilakukan untuk memperoleh data yang akurat mengenai petani pala, lokasi kebun, serta jumlah tanaman pala yang mengalami dampak kekeringan. Data tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dan penyusunan dan pengusulan program rehabilitasi agar dapat dilaksanakan secara tepat sasaran. Adapun persyaratan pendataan, kepada para petani pekebun pala yang mengalami tanaman pala kekeringan, dimohon menyiapkan persyaratan sebagai berikut. 1. Memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. 2. Foto lokasi kebun pala yang terkena kekeringan dengan dilengkapi koordinat lokasi. 3. Menyampaikan seluruh jumlah pohon pala yang mengalami kekeringan. 4. Pendaftaran dapat dilakukan secara langsung dengan menghubungi petugas pendataan atau dapat dilakukan secara kolektif melalui kepala kampung atau ketua kelompok tani pala masing-masing untuk selanjutnya didata dan diprogramkan dalam program rehabilitasi tanaman pala tahun 2027. 5. Untuk informasi dan pendaftaran, para petani pekebun pala dapat menghubungi Ibu Imelda Hegemur nomor WA 0812-4813-4932 dan Saudari Tina Blaise Candid nomor WA 0812-4772-2334. Selanjutnya, dihimbau kepada seluruh petani pekebun pala, pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Perkebunan menghimbau seluruh petani pekebun pala agar tidak menunda pendataan. Setiap kebun yang terdampak perlu dilaporkan agar kondisi nyata di lapangan dapat teridentifikasi dengan baik dan menjadi dasar dalam penyusunan program rehabilitasi yang tepat sasaran. Kepada para kepala kampung dan ketua kelompok tani pala diharapkan dapat membantu mengkoordinasikan dan menghimpun data petani yang terdampak untuk disampaikan kepada pemerintah melalui Dinas Perkebunan Fakfak. Mari bersama-sama menjaga kebun pala kita. Jangan menunggu tanaman semakin rusak dan jangan membakar di dalam kebun pala, karena api dapat merusak tanaman, membahayakan lingkungan, serta memperparah kondisi kebun di tengah musim kemarau dan kekeringan. Lengkapi data kondisi kebun dan tanaman agar pemerintah dapat melakukan pendataan secara tepat serta menyiapkan langkah rehabilitasi dan penyelamatan tanaman pala. Tidak ada kata terlambat untuk menyelamatkan pala Tomandin Fakfak. Mari jaga kebun, lindungi tanaman, hindari pembakaran, dan bangun kolaborasi antara pemerintah, petani pala, dan seluruh pihak untuk memastikan pala Tomandin tetap tumbuh, lestari, dan menjadi kebanggaan Fakfak. Demikian pemberitahuan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Perkebunan Fakfak untuk dapat diketahui dan ditindaklanjuti oleh seluruh petani dan pekebun pala Tomandin di Kabupaten Fakfak. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Berikut kami sampaikan berita panggilan. Pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026, saya Johannes Martinus Rahadat, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 15/PDT-2026/PN/Fakfak tanggal 8 Oktober 2026 telah memanggil Heaven Reagen Sumampau bertempat tinggal dahulu di Jalan Veteran RT 20 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak. Sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya, namun masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Negeri Fakfak di Jalan Yosudarso pada hari Kamis tanggal 12 November 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur, tempat ruang sidang Pengadilan Negeri Fakfak, untuk pemeriksaan perkara perdata antara Christian Lonto sebagai penggugat lawan Heaven Reagen Sumampau sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka rilis panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Fakfak. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Berikut kami sampaikan berita duka.

Berita duka berasal dari keluarga besar Hindom, keluarga besar LA, keluarga besar Kutanggas, keluarga besar Kabes, keluarga besar Wow. Isi berita duka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah bapa, tete, saudara kita Jabar Hindom pada hari Minggu 11 Oktober 2026 pukul 19.45 menit waktu Indonesia Timur di RSUD Fakfak. Kami sampaikan berita duka ini kepada seluruh keluarga, kerabat, sahabat, serta masyarakat yang mengenal almarhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan almarhum, menerima seluruh amal ibadahnya, serta menempatkan almarhum di tempat terbaik di sisinya. Sekali lagi kami sampaikan isi berita duka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah bapa, tete, saudara kita Jabar Hindom pada hari Minggu 11 Oktober 2026 pukul 19.45 menit waktu Indonesia Timur di RSUD Fakfak. Bagi Anda yang sempat mendengarkan berita duka ini dan berdekatan dengan keluarga-keluarga yang berduka, kami mohon bantuan saudara untuk menyampaikan berita duka ini. Atas budi baik saudara, kami ucapkan terima kasih. Berita duka selanjutnya berasal dari Ibu Welmina Merani di Fakfak. Ditujukan kepada keluarga besar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak, keluarga besar Stikip Nuar Fakfak, keluarga besar Jamaat GKI Nasaret Wagom, Majelis Jamaat dan Jamaat Gereja GBI Batu Penjuru Fakfak, keluarga besar Aiba di Fakfak, Sorong, Manokwari dan Jayapura, keluarga besar Barani di Fakfak, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan di mana saja berada. Isi berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapa Ahia Alimelek Aiba, suami dari Ibu Welmina Merani, pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 pukul 6.30 menit waktu Indonesia Timur di RSUD Fakfak. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka di kompleks perumahan guru SD Impres 1 Wagom. Rencana pemakaman pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 pukul 14 waktu Indonesia Timur bertempat di Kampung Air Besar. Sekali lagi kami sampaikan isi berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapa Ahia Alimelek Aiba, suami dari Ibu Welmina Merani, pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 pukul 6.30 waktu Indonesia Timur di RSUD Fakfak.

Baik pendengar, sudah kami sampaikan satu buah pemberitahuan, satu buah berita panggilan, dan diakhiri dengan satu buah berita, dua buah berita duka. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Besar nanti aku mau jadi dokter.
2: Wah, hebat sekali. Kenapa mau jadi dokter, Nak?
1: Biar aku bisa obati orang sakit di kampung ini, Bu, supaya mereka nggak harus pergi jauh.
2: Itu mimpi yang mulia. Tapi ingat, merdeka bukan cuma soal bebas dari penjajah, tapi bebas memilih jalan hidup dan berjuang mewujudkannya.
1: Berarti kalau aku belajar rajin, aku bisa wujudkan mimpiku ya, Bu?
2: Tentu, Nak. Mimpi itu bagian dari kemerdekaan, tapi harus diraih dengan kerja keras dan hati yang tulus.

Liburan menjadi satu di antara kegiatan yang berharga dan menyenangkan, tidak hanya bagi orang tua, tetapi juga bagi anggota keluarga lainnya. Menghabiskan waktu liburan bersama keluarga adalah pilihan yang tepat. Selain mempererat ikatan batin, liburan dengan bepergian memiliki manfaat untuk kesehatan, menghilangkan kejenuhan dari kegiatan sehari-hari, serta meningkatkan kualitas hubungan orang tua dan anak. Liburan bersama keluarga dapat tetap mengasyikkan tanpa harus merogoh kocek yang dalam dengan tips seperti berikut. Cari destinasi wisata yang menawarkan aktivitas di luar ruangan. Pilih penginapan murah dengan review yang baik, terutama yang menawarkan fasilitas ramah anak. Pesan tiket pesawat dan penginapan jauh-jauh hari, upayakan saat hari kerja agar lebih murah. Manfaatkan promosi dan diskon untuk penginapan, tiket pesawat, dan tiket destinasi wisata. Gunakan kendaraan pribadi bila memungkinkan menjangkau lokasi destinasi yang dituju. Buat jadwal yang fleksibel agar liburan santai dan tidak terburu-buru. Jangan menyusun rencana kegiatan yang padat agar tidak terlalu capek. Eksplorasi lokasi wisata menarik yang dekat dari tempat tinggal.

0: Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda dalam melaksanakan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan-kegiatan di hari ini ya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda yang tentunya di pagi ini ya sudah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Nah, apalagi untuk para pedagang-pedagang yang sepertinya di pagi ini juga sudah mulai sibuk ya di tempat jualannya masing-masing. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya. Apapun aktivitas di hari ini, selalu menjaga kesehatan Anda ya, apalagi untuk Anda yang akan meninggalkan rumah ya ataupun beraktivitas di luar ruangan. Jangan lupa untuk menggunakan masker dan juga selalu mengkonsumsi air putih dan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi juga ya, sehingga memberikan kesehatan kepada tubuh kita dalam melaksanakan berbagai tugas-tugas di hari ini. Dengan cuaca di Kabupaten Fakfak hingga pagi ini ataupun udaranya masih diselimuti kabut asap yang sehingga dapat mengganggu kesehatan kita ya. Selamat pagi untuk semuanya yang berada di luar kota Palang Fakfak juga yang saat ini pantau siaran kami menggunakan RRI Digital. Selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi, diantaranya KPK meminta Menteri ATR BPN Nusron Wahid untuk memenuhi pemeriksaan penyidik KPK. Pemerintah menyiapkan skema penyerapan panen jagung untuk membantu persoalan harga pakan ternak. Sidang ke-63 Dewan HAM PBB mengadopsi resolusi yang diusulkan Indonesia tentang akses anak terhadap makanan bergizi. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi tawaran Mesir untuk menambah beasiswa bagi mahasiswa Indonesia, khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Tawaran tersebut menjadi bagian dari upaya untuk memperluas kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Mesir. Informasi luar negeri, sidang ke-63 Dewan HAM PBB mengadopsi resolusi yang diusulkan oleh Indonesia tentang akses anak terhadap makanan bergizi yang berlangsung di Jenewa, Swiss. Resolusi tersebut disepakati seluruh anggota Dewan HAM PBB dengan dukungan dari lebih dari 80 negara di berbagai kawasan. Informasi dari dunia olahraga, tim bulu tangkis Indonesia tiba di Denmark untuk memulai Tour Eropa 2026. Latihan di pusat kebugaran menjadi program pertama skuad Merah Putih sebelum turun ke lapangan menjelang turnamen Denmark Open 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melontarkan peringatan tegas kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid agar kooperatif untuk memenuhi panggilan pemeriksaan ulang penyidik KPK. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Penyidik secepatnya akan melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap saksi saudara NW.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi secara tegas meringatkan kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid agar kooperatif untuk memenuhi panggilan pemeriksaan ulang. KPK mengingatkan ketidakpatuhan terhadap proses hukum berpotensi memunculkan persepsi bahwa penegakan hukum dapat ditunda-tunda. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nusron yang sebelumnya tidak memenuhi panggilan penyidik KPK. Budi menekankan Nusron harus hadir dalam pemeriksaan berikutnya serta bisa memprioritaskan kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Menurut Budi, status sebagai pejabat publik semestinya menjadi alasan untuk memberikan teladan dalam kehidupan bernegara, termasuk dengan mendukung upaya pemberantasan korupsi.
2: Penyidik secepatnya akan melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap saksi saudara NW. KPK mengimbau agar yang bersangkutan kooperatif dan hadir dalam penjadwalan ulang berikutnya, serta memprioritaskan kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Terlebih, saksi sebagai pejabat publik hendaknya juga menjadi teladan dalam bernegara, salah satunya adalah patuh dan mendukung proses penegakan hukum.
3: Sebelumnya memang Menteri ATR BPN Nusron Wahid siap mengikuti proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK. Dirinya siap mendukung apapun yang dilakukan oleh penyidik KPK. Budi juga mengingatkan bahwa proses pemeriksaan saksi merupakan bagian penting dalam mengungkap perkara secara menyeluruh. Karena itu, setiap pihak yang dimintai keterangan diharapkan membantu penyidik memperjelas konstruksi perkara. KPK secara tegas mengingatkan ketidakhadiran saksi tidak berkembang menjadi persepsi bahwa proses penegakan hukum bisa diulur atau ditunda. Keterangan Nusron dibutuhkan penyidik untuk mendalami perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN, di mana KPK telah menetapkan 8 tersangka dan 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menyiapkan skema penyerapan panen jagung untuk membantu peternak dalam menghadapi persoalan harga pakan ternak. Alfred Stutter melaporkan informasi tersebut.
4: Persoalan harga pakan masih menjadi perhatian peternak unggas karena jagung merupakan salah satu bahan baku utama dalam produksinya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menggelar pertemuan dengan perwakilan peternak pada Jumat pagi 9 Oktober 2026 lalu. Dalam pertemuan itu, pemerintah membahas skema penyerapan jagung yang menghubungkan peternak koperasi dan perumbulok. Melalui skema tersebut, peternak diharapkan dapat menyerap jagung saat panen, sementara bulog mendukung pembiayaan dan penyimpanan agar pasokan tersedia ketika dibutuhkan.
5: Setiap tahun, insya Allah tahun ini kita benahi, mudah-mudahan tahun depan tidak terjadi lagi. Caranya adalah yang pertama, bulog menyimpan atau membeli jagung SPHP kerjasama dengan peternak. Nah itu yang pertama ia mendesak sekarang. Tetapi untuk jangka panjang adalah
4: Namun pelaksanaan skema tersebut juga berkaitan dengan kondisi jagung yang tersedia di lapangan. Kasmani, peternak asal Lampung, menyebut harga jagung yang diperoleh dari petani atau pedagang berada di kisaran Rp8.400 per kilogram. Selain harga, kadar air jagung juga menjadi persoalan dalam penyerapan. Jagung dengan kadar air sekitar 16-17% misalnya belum memenuhi standar kadar air maksimal 14% yang telah ditetapkan Bulog.
6: Hari ini Lampung stok jagung di Bulog Lampung maksudnya itu ada stok jagung sekitar 5.000 ton lebih ya. Untuk peternak sekitar 100 peternak UMKM sebenarnya sudah mencukupi. Cuman mungkin tadi di dalam saya sedikit salah komunikasi, salah pengertian. Sebenarnya yang saya pikirkan adalah seluruh peternak yang ada di Indonesia. Karena untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah khususnya dua provinsi itu masih ada kekurangan jagung. Tapi sudah mendapatkan kabar kalau untuk jagung Jawa Timur khususnya sudah dikirim tadi malam ya oleh Bulog.
4: Pemerintah juga menyiapkan dukungan benih jagung untuk lahan seluas 20.000 hektar hingga Desember 2026. Produksi tersebut diharapkan dapat memperkuat pasokan, sementara skema penyerapan dan penyimpanan menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan jagung bagi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggota BAKN DPR Fauzi Amro menilai Bulog perlu diperkuat untuk menjaga ketersediaan pangan dan memastikan distribusinya merata di seluruh wilayah Indonesia. Eliana Zara melaporkan.
7: Alhamdulillah produksi beras kita di angka 13,5 juta sampai 14 juta ton. Kita bisa.
8: Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mendorong penguatan perumbulog sebagai penyangga pangan nasional untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan distribusi pangan. Anggota BAKN DPR RI Fauzi H. Amro menilai kapasitas produksi beras nasional dan stok yang tersimpan di gudang bulog perlu dioptimalkan untuk mendukung penugasan pemerintah sekaligus mengantisipasi kelangkaan pangan.
7: Jumlah produksi beras kita di angka 13,5 juta sampai 14 juta ton, kita bisa swasembada di angka 5,5 juta ton, itu ada di gudang-gudang Bulog Indonesia Raya, dan ini akan membantu pemerintah dalam hal menanggulangi Bulog sebagai buffer daripada distribusi pertanian yang ada di Indonesia.
8: Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa data hingga 8 Oktober 2026, Bulog telah merealisasikan penyerapan beras milik petani sebanyak 4,11 juta ton atau setara 102% dari target.
9: Kemudian yang kami ucapkan juga terima kasih dan hormatan tingginya kepada seluruh stakeholder, pemerintah, TNI, Polri yang bersinergi luar biasa dengan Bulog sehingga capaian ini juga terwujud, dan tidak luput juga kepada para petani di seluruh tanah air.
8: Rizal menambahkan bahwa Bulog terus mengoptimalkan seluruh instrumen pengadaan mulai dari penguatan jaringan pembelian di tingkat produksi, peningkatan kesiapan sarana penyimpanan dan pergudangan. Rizal mengatakan selain itu yang tidak kalah penting yaitu penyerapan pada momentum awal panen sehingga bisa menjaga harga gabah di tingkat petani. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, kami hadirkan informasi berikutnya. Anggota BAKN DPR, Bos Yamro, menilai Bulog perlu diperkuat untuk menjaga ketersediaan pangannya. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok di Kota Mataram masih dalam kondisi terkendali. Hayatun Sofyan melaporkan.
10: Kebon Roa ini adalah pasar SP2KP.
11: Perum Bulog memastikan ketersediaan bahan pokok di Kota Mataram masih dalam kondisi aman dan harga relatif terkendali. Direktur Utama Perum Bulog, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani saat meninjau pasar Kebon Roa Minggu 11 Oktober 2026 menyebutkan, berdasarkan hasil pemantauan langsung, sejumlah komoditas dinilai masih berada pada kisaran harga yang cukup baik. Selain mematuhi harga, Bulog juga memastikan ketersediaan stok masih menjadi perhatian utama. Menurut Rizal, stabilitas pangan tidak hanya ditentukan oleh harga, tetapi juga kemampuan pasar memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa terganggu kelangkaan barang. Salah satu komoditas yang turut diperiksa ialah minyak kita, minyak goreng bersubsidi yang banyak dibutuhkan masyarakat. Dari hasil peninjauan, produk tersebut terlihat tersedia di hampir seluruh kios yang dikunjungi. Bulog menilai pengawasan harga dan distribusi perlu terus dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat, terlebih perubahan pemerintahan pada komoditas tertentu dapat memengaruhi harga di tingkat pasar.
10: Saya perhatikan di NTB, khususnya di Mataram, harga-harga sembako cukup aman, terkendali, dan saya nyatakan tersedia dengan banyak.
11: Sementara itu, untuk membantu peternak menekan biaya pakan, pemerintah akan menambah kuota jagung program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP sebanyak 150 ribu ton secara nasional. Tambahan kuota ini menyusul habisnya alokasi sebelumnya sebesar 200 ribu ton. Jagung SPHP dijual dengan harga Rp5.000 per kilogram, lebih rendah dibandingkan harga jagung umum yang mencapai sekitar Rp8.000 per kilogram.
10: Ah ya, kalau jagung sesuai arahan dari hasil rapat koordinasi terbatas dipimpin Pak Menko Pangan, bahwa untuk jagung SPHP diberikan penambahan kuota, yaitu karena kebutuhan MBG yang begitu besar untuk kebutuhan ayam dan telur, sehingga para peternak-peternak mikro perlu adanya dukungan tambahan jagung-jagung yang murah untuk pakan ternak, yaitu melalui jagung SPHP yang disiapkan oleh pemerintah.
11: Bulog bersama Satgas Pangan juga akan terus melakukan pengawasan rutin untuk menjaga stabilitas harga, memastikan kualitas barang, dan menjamin ketersediaan bahan pokok di pasaran. Rizal menegaskan, pengawasan tidak hanya dilakukan menjelang hari besar keagamaan, tetapi berlangsung secara berkelanjutan untuk melindungi konsumen.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tonggalan, Klaten Tengah di Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelaksanaan MBG secara prasmanan di SMP Krista Gracia Klaten. Adam Sutanto melaporkan.
12: Termungkin Bu, jadi setiap makanan sampai di sini kita cek suhunya. Jadi kita pastikan dari SPPG itu udah suhunya udah kayak udah ada standarnya lah dari kami gitu. Jadi udah sesuai gitu.
13: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelayanan makan bergizi gratis MBG dengan sistem prasmanan. Lokasi sekolah untuk pelayanan MBG prasmanan tersebut yakni di SMP Krista Gracia Klaten. Kepala SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Ambrosius Mada Ika kepada wartawan mengatakan uji coba MBG prasmanan tersebut merupakan kebijakan dari pusat dan akan terus dilakukan evaluasi. Dari pelaksanaan uji coba, para siswa ternyata cukup antusias.
12: Ini dari kemarin ada kebijakan dari pusat PGN, jadi kemarin ada uji coba terkait prasmanan gitu. Jadi kemungkinan ini dicoba dulu di trial, jadi nanti kita monitoring gimana semisal ini kebijakan ini diterapkan di sekolah seperti apa gitu. Kalau dari hari pertama ya sampai sekarang siswa sangat antusias. Hari pertama itu paling hari pertama ya, jadi hari siswa itu sangat ingin mau melayani lah, kayak kerja kita pemusnah gimana ya, dari arah itu antusias sekali.
13: Dikatakan pula petugas SPPG hanya menyiapkan ke sekolahan dengan membawa menu prasmanan yang kemudian diletakkan di dalam ruangan kelas. Selanjutnya untuk pembagian porsi prasmanan dilakukan oleh para siswa sendiri yang didampingi petugas. Uji coba MBG prasmanan oleh SPPG Tonggalan berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 16 Oktober 2026. Dikatakan pula MBG dengan prasmanan mempunyai keuntungan antara lain ada budaya antri dan juga para siswa dapat ikut terlibat menyajikan. Sementara salah seorang siswa, Kristo, menyatakan lebih enak secara prasmanan karena dapat mengatur porsi sesuai yang diinginkan.
14: Kita lebih bisa ngatur porsi sih, jadi nggak banyak makanan yang mubazir gitu. Iya, lebih enak prasmanan.
13: Sedangkan Kepala Sekolah Krista Gracia, Fajar Iswadim, merasa gembira dengan MBG prasmanan karena banyak manfaat yang dapat diambil. Antara lain melatih disiplin bagi para siswa, melatih kesabaran, melatih membantu orang lain yakni secara bergiliran melayani membagi porsi menu MBG. Ia juga berharap program tersebut untuk terus dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat bagi para siswa. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan bersama dengan Badan Musyawarah Perbankan Daerah Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa sembako, masker, vitamin, dan dukungan penyediaan air bersih bagi warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Sabila Indasari menyampaikan informasi selengkapnya.
15: Pertama tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota dan juga dari Bank Indonesia dan juga teman-teman dari FKIJK dan BMPD untuk terselenggaranya bantuan kemanusiaan dan juga dukungan untuk penanganan karhutla pada pagi hari ini.
16: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK bersama Badan Musyawarah Perbankan Daerah BMPD Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla berupa bantuan pangan bencana karhutla di Kota Palangkaraya. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian industri jasa keuangan sekaligus dukungan terhadap upaya penanganan karhutla yang masih berlangsung di wilayah kota. Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin menyampaikan bahwa bantuan kemanusiaan diserahkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya serta disalurkan langsung kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Kelampangan dan Kameloh Baru. Bantuan yang diberikan meliputi paket sembako, masker, vitamin, serta dukungan penggalian sumur untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak.
17: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan bersama BMPD dan Badan Musyawarah Perbankan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mana diinisiasi dari Bank Indonesia, BJK Kalimantan Tengah dan juga Bank Vitalten Kalimantan Tengah. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas kebahagiaannya. Jadi ada tadi penyerahan bantuan kepada relawan khususnya di kelurahan yang terdampak karita dan cukup parah di Kota Pangkalan.
16: Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Tengah, Primandanu Febrian Ajis, selaku perwakilan FKIJK dan BMPD Kalimantan Tengah, mengatakan pihaknya mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah TNI, Polri, hingga relawan yang telah bekerja keras di lapangan mengatasi kebakaran serta dampak yang ditimbulkan. Selain itu, keterlibatan industri jasa keuangan merupakan wujud kepedulian terhadap kondisi masyarakat sekaligus dukungan bagi petugas di lapangan. Sinergi diharapkan dapat meringankan beban warga, membantu memenuhi kebutuhan dasar, serta mendukung kelancaran upaya penanganan karhutlah di Palangkaraya.
15: Beberapa bantuan itu kami serahkan ke BPBD Kota, kemudian juga langsung ke masyarakat, yaitu di Desa Kameloh dan Desa Kelampangan. Tadi bantuannya antara lain berupa ada sembako, kemudian juga alat-alat pendukung kesehatan seperti masker, vitamin, dan juga bantuan terkait dengan sumur, bantuan penggalian sumur supaya masyarakat juga bisa aktivitasnya bisa kembali normal.
16: Di kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansa Andrias menambahkan, industri perbankan bersama Bank Indonesia menyatakan dukungan terhadap upaya penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Dukungan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pemerintah daerah, petugas dan relawan yang terus bekerja keras menangani dampak karhutlah. Yuliansa mengatakan bahwa bantuan yang diberikan merupakan wujud kebersamaan dan komitmen untuk turut berkontribusi sesuai kemampuan yang dimiliki, meskipun belum sepenuhnya dapat memenuhi seluruh kebutuhan di lapangan.
18: Ini Bank Indonesia sudah juga menyampaikan kepada warga terdampak di Kameo Baru dan juga di Kelampangan berupa balo, jasara dan juga posofis akan. Jadi warga kedua kelurahan tersebut alhamdulillah bisa memeriksakan diri kesehatannya.
16: Kegiatan penyerahan bantuan kemanusiaan kepada petugas BPBD, perwakilan Desa Kelampangan dan Desa Kamelo Baru, selain dihadiri pimpinan SOPD di lingkungan kota, lurah dan camat, juga dihadiri Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansa Andrias, Kepala OJK Kalteng Primandanu Febrian Ajis, serta Direktur Utama Bank Kalteng Mas Livansa. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Warga Gondang dan Ngerampal Sragen berupaya membangun perlintasan sebidang untuk membuka akses vital yang terisolasi rel ganda Solo-Surabaya. Mulato Isan melaporkan.
19: Dan pihak kereta api itu kan tutup jabut berpuluh-puluh tahun, gak selesai. Nah terus akhirnya masyarakat menghadap saya.
20: Warga Duku Keten, Desa Wonotolo, Kecamatan Gondang, bergotong royong membangun perlintasan kereta api sebidang secara swadaya. Pembangunan perlintasan yang berlokasi di antara stasiun Kebon Romo Ngerampal dan stasiun Gondang itu menjadi angin segar bagi warga karena membuka kembali akses vital yang menghubungkan Duku Keten, Desa Wonotolo, Gondang dengan Duku Kepoh, Desa Bener, Kecamatan Ngerampal. Akses antar desa dan antar kecamatan tersebut sebelumnya sempat terisolasi akibat pembangunan jalur rel ganda double track Solo-Surabaya. Sebelum adanya perlintasan itu, warga dari kedua kecamatan terpaksa harus memutar hingga belasan kilometer untuk beraktivitas sehari-hari maupun mengangkut hasil pertanian. Pembangunan perlintasan swadaya ini diinisiasi oleh tokoh masyarakat Gondang Kiai Haji Syarif Hidayatullah atau Abah Syarif serta mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD Kabupaten Sragen Bombong Lukito Samudro. Syarif mengungkapkan bahwa persoalan penutupan jalan ini sudah berlangsung lama dan diwarnai dinamika antara masyarakat dengan pihak perkeretaapian. Melihat keluhan warga yang tak kunjung usai, ia bergerak memfasilitasi komunikasi hingga ke tingkat jajaran dinas terkait dan pimpinan daerah. Ia menegaskan pentingnya mempertahankan akses jalan historis karena akses tersebut sangat vital antar kedua desa. Syarif juga menekankan bahwa seluruh pembangunan perlintasan itu murni berasal dari swadaya dan semangat gotong royong masyarakat setempat. Pembangunan itu direspon positif oleh pihak terkait dan diharapkan segera dilengkapi fasilitas pendukung resmi.
19: Ya, aku telepon di Bupati, tak sopan nih. Terus aku ngomong ke Bupati, Pak Bupati, jalan kereta api itu lebih duluan jalan terkait manusia. Sikilku yo liwat kono, sikile pakku liwat kono, sikile mbahku liwat kono. Boleh bisa kereta api, tapi jalan manusia ya jangan dibunuh, jangan dipatok, ya harus dibuka. Aku gitu. Akhirnya alhamdulillah Pak Bupati pun bata urusan dewe karo Gus Bombong. Sehari dua hari kerjakan ini. Tapi ini murni dari rakyat loh ya. Pos padaya Bombong.
20: Inisiatif dan perjuangan itu menyulut rasa haru dan syukur dari warga sekitar. Ketua RT setempat Abdul Wahab menyatakan bahwa masyarakat sangat lega setelah sekian lama memperjuangkan pembukaan jalur tersebut. Ia menambahkan tanpa adanya pengawalan dan dukungan dari tokoh masyarakat serta wakil rakyat setempat, aspirasi warga akan sulit realisasi. Ini warga kedua kecamatan menatap optimis kemudahan akses mobilitas harian serta peningkatan perekonomian di sektor pertanian.
19: Kalau ditutupnya sudah lama Pak?
0: Sudah lama itu. Okay. Semenjak ini, Reganda ini memang itu tutup. Sudah berapa kali ditutup. Dan terakhir, jabut demo memang ketan demo terus rame-rame. Nanti sekarang sudah diperhatikan. Sekalian ke Bapak Abah Hasarif sudah merjuangkan sampai Pak Bupati kalau sampai diperintahkan.
20: Nantinya perlintasan sebidang itu tidak hanya dirancang untuk dilintasi sepeda motor, tetapi juga dapat dilalui kendaraan besar pendukung akses ekonomi dan pertanian warga. Keberadaan jalur ini secara signifikan memangkas jarak tempuh yang semula harus memutar hingga 15 km menjadi sekitar 10 km atau bahkan lebih singkat. Dari Surakarta, Muletoisan melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Masa 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda. Apalagi untuk Anda yang di pagi ini sudah mulai disibukkan ya dengan berbagai aktivitasnya. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua. Masih saya temani Anda di Fak-Fak pagi ya, hingga nanti menuju ke pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Ada bahagia selalu untuk Anda semuanya. Sukses ya dengan aktivitas Anda di hari ini.

0: Ya.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Kalau bicara tentang piramida, pasti yang terlintas pertama kali adalah Mesir dengan piramida Giza yang megah. Tapi, tahukah Anda, ternyata Mesir bukanlah negara dengan piramida terbanyak di dunia. Negara yang menyandang gelar itu adalah Sudan, tetangga Mesir di Afrika Timur Laut. Sudan memiliki lebih dari 200 piramida kuno. Jumlahnya bahkan 2 kali lipat lebih banyak dari piramida di Mesir. Piramida di Sudan kebanyakan berada di wilayah Nubia, yang dulu menjadi pusat kerajaan Kush. Pada masa kejayaannya, kerajaan ini pernah menaklukkan Mesir dan mengadopsi tradisi membangun piramida sebagai makam raja-ratu dan para bangsawan. Bentuk piramidanya juga unik, lebih ramping dan curam dibandingkan dengan piramida Mesir yang besar dan landai. Beberapa situs terkenal seperti Meroe, Nataffa dan Nuri kini menjadi warisan dunia UNESCO dan mulai menarik perhatian wisatawan serta arkeolog dunia. Jadi, lain kali kalau mendengar kata piramida, jangan hanya ingat Mesir saja. Ingat juga Sudan, negara dengan piramida terbanyak di dunia yang menyimpan jejak kejayaan Afrika kuno.

0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku The Alpha Girls Guide karya Henry Manompiring. Buku Alpha Girls Guide merupakan buku non-fiksi yang ditulis oleh Henry Manompiring. Buku ini ditulis berdasarkan hasil pengamatan, riset, wawancara langsung, serta diskusi dengan banyak perempuan di media sosial. Buku ini termasuk jenis buku self-development yang sedang disukai perempuan muda akhir-akhir ini. Buku ini memberi banyak inspirasi, banyak ilmu-ilmu yang tidak diajarkan di sekolah maupun di kampus. Selain fokus pada kekuatan dan passion yang harus dimiliki seorang Alpha Girls, penulis juga melengkapi pembahasannya dengan sisi buruk seseorang Alpha Girl yang harus dikenalikan. Penggunaan bahasa yang santai, terdapat beberapa lelucon, membuat The Alpha Girls Guide mudah dimengerti karena disertai dengan analogi dan contoh yang relevan dengan kehidupan kita. Demikianlah esensi buku berjudul The Alpha Girls Guide karya Henry Manompiring.
0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung pendengar, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan tak menyurutkan langkah tenaga medis Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bentuni untuk menjangkau masyarakat pesisir. Dengan menggunakan kapal Bentuni Sehat, tim medis tetap menembus perjalanan menuju Distrik Kuri demi menghadirkan pelayanan kesehatan bagi warga yang selama ini kesulitan mengakses fasilitas kesehatan. Pelayanan kesehatan bergerak ini berlangsung pada 9 sampai 11 Oktober 2026 dengan Kampung Awegro sebagai pusat kegiatan. Program tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-62. Sebanyak 5 kampung menjadi sasaran pelayanan, yakni Sarbe, Awegro, Wagura, dan Revideso, dan Naramasa. Warga dari kampung-kampung sekitar bahkan rela menempuh perjalanan menggunakan longboat untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Teluk Bentuni, Yohanes Manibui, mengatakan Kampung Awegro dipilih sebagai lokasi pelayanan karena hanya kampung tersebut yang dapat dijangkau kapal Bentuni Sehat. Dalam kegiatan ini, Dinas Kesehatan mengerahkan 4 dokter dengan keahlian di bidang saraf, bedah, tumor, mata, dan mereka didukung 5 petugas kamar operasi serta 6 personel dari Dinas Kesehatan. Antusiasme masyarakat terlihat sejak hari pertama pelayanan. Warga berdatangan untuk memeriksakan kondisi kesehatan mereka, termasuk warga yang diduga mengalami gangguan penglihatan akibat katarak. Dari hasil pemeriksaan awal, cukup banyak warga ditemukan mengalami katarak. Tim medis selanjutnya melakukan screening untuk menentukan pasien yang memenuhi persyaratan medis untuk menjalani operasi. Pelayanan kesehatan bergerak ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah Teluk Bentuni mendekatkan layanan medis kepada masyarakat pesisir. Keterbatasan akses transportasi dan jauhnya fasilitas kesehatan membuat sebagian warga harus menghadapi kendala ketika ingin memeriksakan kondisi kesehatan mereka di kota maupun puskesmas terdekat. Yohanes berharap kehadiran kapal Bentuni Sehat dapat membantu menjawab kebutuhan tersebut sehingga masyarakat di wilayah pesisir memperoleh kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis. Bagi informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
3: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami guys saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di pagi ini, yang mana pagi ini sudah mulai ya disibukkan dengan aktivitasnya, berbagai kegiatan-kegiatan, ya apapun aktivitas di hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Pagi hingga nanti kembali kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang berada di luar kota Pala Fak-Fak juga yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Tahukah Anda, 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami kekurangan gizi? Seorang ibu menyajikan sepiring nasi lengkap dengan lauk bergizi kepada anak-anaknya. Makanan bergizi adalah kunci tumbuh kembang yang optimal. Tanpa gizi yang cukup, anak-anak kita tidak hanya kehilangan tenaga, tetapi juga masa depan mereka. Program Makanan Bergizi Gratis hadir untuk menjawab tantangan ini. Program ini menyediakan makanan sehat dan bernutrisi untuk mereka yang membutuhkan. Memastikan tidak ada yang tertinggal. Karena setiap orang berhak atas makanan bergizi. Bersama, kita bisa melawan kelaparan dan kekurangan gizi. Dukung program Makanan Bergizi Gratis. Berbagi kebaikan, menciptakan masa depan yang lebih baik.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson. Buku ini menceritakan seorang Charles Bukowski, seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan, penjudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah, tetapi hal tersebut tidak membuatnya menyerah. Ia tetap menulis dan membuat puisi. Sehingga dengan pengalamannya, ia memiliki sikap bodoh amat. Dalam bukunya yang berisi makna cuek yang bukan berarti tidak peduli terhadap apapun, Charles Bukowski adalah gambaran sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Melalui karakter tokoh Charles Bukowski yang kuat dan gigih, kita mendapat makna tersendiri untuk bersikap cuek dan tetap bahagia menatap masalah yang sedang dialami. Apapun masalahnya, konsepnya sama. Selesaikan masalah, lalu berbahagialah. Sayangnya, bagi banyak orang, rasanya hidup tidak sesederhana itu. Demikian esensi buku berjudul Sebuah Karya Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Pendengar tim Satuan Tugas Satgas Bencana Alam Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla, Pemerintah Kabupaten Kaimana mulai menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kemarau panjang. Penyaluran dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga, menyusul mengeringnya sejumlah sumur dan terbatasnya akses air bersih di wilayah ibu kota Kabupaten Kaimana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kaimana, Hans J. M. Litai, mengatakan penyaluran air bersih awal menyasar 4 titik yakni Kampung Coa, kawasan belakang Bandara Kaimana, Kompleks Air Merah Dalam, dan Kebun Kelapa Gunung. Hal itu disampaikan di saat dikonfirmasi di ruang kerjanya pada Jumat 9 Oktober 2026. Hans menjelaskan kegiatan tersebut merupakan langkah Satgas dalam merespon laporan dan keluhan masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat dampak kekeringan. Pemerintah daerah berupaya memastikan warga di lokasi terdampak tetap memperoleh pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, BPBD sebagai bagian dari Satgas telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi yang memiliki armada tangki air. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan dukungan sarana yang tersedia sehingga penyaluran air bersih dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Armada yang dikerahkan dalam kegiatan tersebut melibatkan TNI Angkatan Laut, pihak Bandara Kaimana, kendaraan Satuan Samapta Polres Kaimana yang telah dimodifikasi, serta 2 unit mobil tangki milik pemerintah daerah. Dukungan armada pemadam kebakaran juga dimanfaatkan untuk membantu proses distribusi air kepada warga. Hans mengatakan penyaluran air bersih direncanakan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Iya, tingkat kebutuhan masyarakat serta kemampuan armada yang dikerahkan dalam mendukung penanganan dampak kekeringan. Ia mengungkapkan dalam beberapa hari terakhir, Satgas menerima aduan dari masyarakat di sejumlah kawasan dalam kota Kaimana. Warga melaporkan sumur mereka mulai mengering sehingga kesulitan memperoleh air bersih untuk memasak, mandi, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Untuk memperluas jangkauan penyaluran, Satgas berharap dukungan berbagai pihak termasuk TNI Polri, instansi pemerintah dan pihak swasta yang memiliki armada tangki air. Sinergi tersebut dinilai penting agar bantuan dapat menjangkau lebih banyak warga selama kondisi kekeringan masih berlangsung. Hans menghimbau masyarakat penerima bantuan agar menggunakan air bersih secara bijak dan tidak berlebihan. Ia berharap masyarakat dapat menghemat pemakaian air sehingga pasokan yang disalurkan melalui upaya Satgas Bencana Alam Kekeringan dan Karhutla, Pemkab Kaimana, dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan sehari-hari. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: dengar ungkapan, pagi adalah waktu yang paling produktif. Ini bukan sekedar slogan, ada bukti ilmiah di baliknya. Orang-orang yang mulai hari mereka dengan rutinitas pagi yang terstruktur cenderung lebih sukses dalam menyelesaikan tugas sepanjang hari. Mengapa? Pagi hari adalah waktu di mana otak kita masih segar, tingkat konsentrasi tinggi, dan energi masih penuh. Dengan mengatur prioritas dan melakukan aktivitas penting di pagi hari, seperti olahraga, meditasi, atau bahkan menyusun daftar tugas, kita memberi tubuh dan pikiran momentum yang positif untuk sepanjang hari. Jadi, coba bangun lebih awal dan ciptakan rutinitas pagi yang memberi energi positif. Ini bisa meningkatkan produktivitas kamu secara signifikan.
1: Papa, main yuk.
2: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Asya main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Gangguan tidur yang tidak segera diatasi akan berdampak buruk bagi kesehatan, seperti penurunan daya tahan tubuh dan depresi. Adapun jenis gangguan tidur yaitu insomnia, kesulitan untuk tidur atau susah tidur setelah terbangun, dan hipersomnia atau tidur berlebihan dan selalu mengantuk di siang hari. Penyebab gangguan tidur adalah kenyamanan ruang tidur, masalah psikologi atau kesehatan, dan gaya hidup. Berikut tips mengatasi gangguan tidur. Yang pertama, hindari tidur siang setelah pukul 15 dan lebih dari 1 jam. Lakukan relaksasi seperti mandi air hangat atau mendengarkan musik yang menenangkan. Kurangi juga waktu penggunaan gawai atau televisi, matikan 1 jam sebelum waktu tidur. Atur jadwal tidur agar waktu tidur tidak berubah-ubah. Hindari juga mengkonsumsi alkohol dan merokok. Lakukan aktivitas fisik atau berolahraga agar otot rileks. Yang terakhir, konsultasi ke psikiater apabila masih mengalami gangguan tidur. Itulah tips mengatasi gangguan tidur.

Selamat pagi untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia teman di suasana Anda di pagi ini, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya, begitu juga untuk Anda para pedagang-pedagang yang sudah mulai sibuk ya di tempat tugasnya masing-masing. Yang mudah-mudahan segala rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Kehadiran kami dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan ya, dapat menemani Anda semuanya. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Pagi. Nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami kembali bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Siang juga ya, dengan berbagai segmen hingga kebersamaan kita pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi buat yang berada di luar kota Pala Fak-Fak juga, yang saat ini pantau siaran kami menggunakan RRI Digital ya. Semoga cuaca cerah di tempat Anda, segala aktivitas di hari ini berjalan lancar, sukses untuk Anda.

0: tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin .
2: Yeay, gitu dong.
3: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
3: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
3: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
3: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, pendengar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Fakfak Papua Barat akan melibatkan petugas perlindungan sosial atau Perlinsos untuk meningkatkan aktivitas identitas kependudukan digital, plus kegiatan sekaligus mendukung perbaikan data penerima bantuan sosial atau Bansos. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Fakfak, Berti Riawarau, mengatakan IKD Plus akan diberikan kepada petugas yang bersedia menjalankan tugas untuk membantu meningkatkan aktivitas IKD di masyarakat. Ia menjelaskan setelah IKD Plus diserahkan kepada Dinas Sosial, penggunanya menjadi kewenangan instansi tersebut. Sementara itu, Disdukcapil tetap menjalankan tugas dan kewenangannya sendiri dalam melakukan aktivitas IKD bagi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan petugas Perlinsos merupakan bentuk kerjasama antar instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Petugas Dinas Sosial nantinya diarahkan untuk menggunakan IKD Plus guna mendukung peningkatan aktivitas identitas digital serta pembenahan data bantuan sosial. Selain petugas Dinas Sosial, keterlibatan aparat lain seperti Bintara Pembina Desa, Babinsa juga berpeluang dilakukan untuk mendukung upaya tersebut.

menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan.

0: obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, program 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knucklebones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun, jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

0: Selamat pagi untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya di pagi ini masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Sukses selalu untuk Anda, segala aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar, dan apapun aktivitas Anda jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan ya di tengah kondisi saat ini yang kurang baik-baik saja ya, khususnya kita yang ada di Kabupaten Fak-Fak ya, yang mana udara pada pagi ini dikategorikan kurang sehat, apapun aktivitasnya dapat berjalan dengan lancar. Baik, kembali kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
3: Kegiatan yang kita lakukan adalah, yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
1: Sari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutlah yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
2: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
4: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
2: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
5: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
4: Pada kesempatan yang sama, Presiden El-Sisi mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika, dan Eropa.
6: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
4: Adapun kerjasama di bidang